0: Wah gila, sampah kamu viral bro.
1: Hah? Kok bisa?
0: Tuh, botol kopi yang kamu buang sembarangan viral di Instagram dan TikTok bro. Captionnya, pemiliknya lupa kalau bumi cuma satu. Wah wah wah, bakal ngartis nih kamu bro bro.
1: Astaga, sampai segitunya?
0: Kamu juga sih, udah era digital ini, buang sampah masih aja sembarangan.
1: Ya udah, aku nggak bakal buang sampah sembarangan lagi deh, biar nggak malu lagi.
0: Nah gitu bro, buang sampah di tempat yang benar. Lebih keren lagi kalau dipilah-pilih bro, karena sampah juga dapat didaur ulang kan. Ingat bro, jaga image, jaga bumi.
2: Lingkungan bersih bukan cuma estetik, tapi juga tanggung jawab. Kelola sampah biar lingkungan tetap glow up.

0: game online. Ternyata memiliki sejarah yang panjang hingga bisa menjadi secanggih dan seseru sekarang ini. Awalnya game online atau daring dimulai sejak tahun 1969 ketika permainan untuk dua orang dikembangkan dengan tujuan awal untuk pendidikan. Kemudian pada awal tahun 1970, sebuah sistem dengan kemampuan time sharing yang disebut Plato diciptakan untuk memudahkan siswa belajar secara online. Dua tahun kemudian, muncul Plato 4 dengan kemampuan grafik baru sebagai penunjang permainan untuk banyak pemain atau multiplayer games. Permainan daring baru benar-benar mengalami perkembangan setelah tahun 1995, di mana pembatasan NSFNet atau National Science Foundation Network dihapuskan, sehingga membuat akses ke domain sangat lengkap dari internet. Tahun 1980-an, Roy Troubadour dan Bartolo Richard membuat pengembangan pertama multi-user dungeon atau MUD di Universitas Essex, Colchester, Inggris. Meskipun kode MUD adalah hak cipta, pada akhir tahun 1983, ratusan salinan ilegal telah didistribusikan di seluruh dunia, hingga akses gratis MUD mulai menggila di universitas dan akhirnya di internet. Dan sejak itu, banyak perusahaan bahkan perorangan yang membuat game online yang bisa dimainkan, baik secara gratis maupun secara berbayar. Sementara di Indonesia, permainan daring mulai muncul pada tahun 2001 dengan diluncurkannya Nexia Online, sebuah permainan RPG dengan grafik sederhana berbasis 2 dimensi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Masih dari kawasan Sudirman 12, teman produ ya. Selamat pagi, gimana kabarnya pagi hari ini?
1: Gak usah gitu-gitu udah banget sih, gak usah gitu-gituin sih suaranya.
0: Kan ceritanya morning call.
1: Enggak, itu lebih morning ke call. Sleep call enaknya kayak gitu. Kalau ya. Pagi-pagi kayak gitu, ngantuk.
0: Aku pemang jadi keinget nih, kak, ngantuk. Aku jadi keinget kak, malam sempat bahas tuh istilah-istilah dalam hubungan era modern sekarang. Karena kan kalau dulu istilahnya orang tuh hubungan ya pokoknya udah statusnya antara pacaran, kekasih, koplan lah pokoknya tinggal nembak begitu aja kan. Kalau sekarang kan udah riwo banget. Ada yang namanya stage call, kalau bukan stage call apa ya namanya?
1: Apaan?
0: Jadi ada juga yang kayak nih, bentar ya. Talking stage.
1: Talking
0: stage dia aku tuh emang kan udah intens banget ngobrolannya, ada morning call, ada deep call atau mungkin yang sleep call yang itu kan. Tapi ya itu statusnya itu enggak jelas.
1: Ya, tapi mereka emang ngobrolnya tuh enak aja gitu kan, tapi enggak ada kejelasan ada statusnya.
0: Ada situationship ada juga yang breadcrumbing or beating.
1: Iya, breadcrumbing itu sering banget. Orang-orang breadcrumbing tuh sering banget. Kasian banget kalau breadcrumbing tuh kasian banget tau. Kasian banget kalau breadcrumbing.
0: Jatuhnya kayak tikus enggak nih? Ditebarin ini serpihan-serpihan roti.
1: Iya, kasian banget breadcrumbing tuh kasian banget.
0: Kita nyicip-nyicip, pas sudah berharap ternyata yuh emang perhatian doang kecil-kecilan.
1: Iya, perhatiannya kecil-kecilan tapi kepastiannya nggak pernah ada. Aduh, kasian kak.
0: BTW, Lama Pro 2 pagi hari ini hari yang spesial selain hari Senin karena kemarin udah liburan dan hari Senin kan itu spesial karena kalian bakal dihadapi lagi dengan tugas kerjaan rekan kerja yang menjebalkan. Enggak, maksudnya teman rekan kerja sama teman terus juga sama atasan. Pokoknya selain itu semua ini juga hari spesial bagi tentara negara Indonesia
1: TNI ya. TNI. Tapi tetap akan aku garis bawahi tadi apa rekan kerja yang menyebalkan pemaksud yuk awas ya. Setelah ini awas.
0: Tentara Nasional Indonesia ya.
1: Tapi emang teman Pradua hari ini diperingati sebagai hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia.
0: Dirgahayu untuk TNI ku. Salah satu bukan instansi ya, tapi emang ya salah satu yang menjaga kedaulatan Indonesia dari berbagai ancaman, khususnya eksternal sih. Kalau TNI kan lebih ke eksternal gitu kan, persiapan ntar kalau misalnya ada apa-apa dari negara lain atau juga mungkin kayak tindakan-tindakan separatisme.
1: Betul. Jadi TNI itu memang tugasnya memang menjaga negara gitu.
0: Dan
1: itulah
0: kenapa
1: tentara, army.
0: Army yang mana nih?
1: Army beneran tentara, bukan beneran army BTS. Ya,
0: makanya nih,
1: enggak semua army itu BTS deh, please.
0: Iya, itu makanya army bisa diganti enggak sih? Enggak bisa ya, enggak mau ya mereka ya.
1: Ya, itu kan tergantung sama mereka juga. Mereka juga enggak mau kali mau ganti gitu. Iya.
0: Nah, ini kenapa diperingati setiap 5 Oktober? Karena memang ya itu hari lainnya ya gitu.
1: Betul. Tapi ini teman Pro 2.
0: Nah, itu berkaitan sama pembentukan Tentara Keamanan Rakyat kan?
1: Betul. Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dulu namanya. TKR dulu namanya.
0: Di tahun 1945-an.
1: Iya, betul. Ini tuh jadi sebenarnya cikal bakalnya sebelum
0: jadi TNI sebelum, sekarang.
1: Sebelum jadi TNI sekarang tuh memang udah ada
0: banyak banget nama-nama yang diubah-ubah.
1: Iya, dari BKR dulu namanya awalnya, Tan. Badan Keamanan Rakyat terus jadi TKR juga. Tentara Keamanan Rakyat yang diresmikan di tanggal 5 Oktober 1945 gitu. Makanya jadi HUT TNI sekarang.
0: Iya.
1: Gitu. Dan pernah juga ada TRI di menjadi yaitu
0: Badan Perjuangan Rakyat.
1: Tiba-tiba Badan Perjuangan Tentara Republik Indonesia, TRI namanya awalnya.
0: Menyatukan TRI dengan berbagai badan perjuangan rakyat.
1: Iya, tentara.
0: Ini kan sebelumnya emang tentara kan yang kalau dulu masa perjuangan kan itu kan ada yang di bawah asuhan Jepang, terus ada juga yang ini
1: dulu,
0: kan.
1: Zaman dulu, penjajahannya betul.
0: Makanya akhirnya terbagi-bagi nih tentara nih. Akhirnya betul. Coba disatuin lah.
1: Disatukan tuh teman-teman.
0: Untuk menghimpun kekuatan bersenjata dalam satu organisasi nasional. Dan Presiden Soekarno kemudian mengesahkan berdirinya Tentara Nasional Indonesia pada 3 Juni 1947. Tapi memang kalau hari lahirnya itu, yeah, ya dari TKR tadi itu.
1: Iya, yeah, betul, 5 Oktober gitu.
0: Nah, ini TNI menjadi wadah penyatu TRI, Teman Pro 2 TRI, sebagai tentara reguler dengan badan-badan perjuangan rakyat. Mm-hmm. Perjalanan tersebut ngebuat 5 Oktober memiliki arti penting dalam sejarah ketentaraan Indonesia.
1: Betul.
0: Tanggal itu juga sekali menandai pembentukan TKR sebagai salah satu tonggak utama lahirnya TNI. Malah juga pernah TNI sebagai ABRI, tapi sekarang kan enggak dipisah
1: ABRI,
0: lagi.
1: ABRI, betul-betul. ABRI itu adalah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
0: Mm-hmm. Itu gabungan gitu sama polisi, tapi kan sekarang udah dipisah.
1: Udah dipisah. Mm-hmm. Jadi ada pemisahan antara TNI dan Polri, di mana itu di era reformasi di tahun 99 itu, Teman Pro 2 ABRI akhirnya itu di memisahkan gitu ya, TNI
0: pada era reformasi.
1: Iya, dan juga TNI sama Polri itu dipisahkan sampai sekarang. Mm-hmm. Sampai sekarang. Jadi kayaknya tuh Teman Pro 2 better kayak gitu ya. Better.
0: Memang.
1: Ada polisi, ada tentara.
0: Ada tentara.
1: Gitu Teman Pro 2.
0: Dan di tahun 2026 ini Rin, TNI mm-hmm memperingati hari jadinya yang ke-81. Betul. Tepatnya hari ini tanggal 5 Oktober 2026. Mm-hmm. Dan mengusung tema Teman Pro 2 yaitu TNI kuat bersama rakyat Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Betul. Jadi itu maknanya nih Teman Pro 2, TNI kuat bersama rakyat ini juga menegaskan pentingnya hubungan yang erat dan,
0: betul,
1: juga kemanunggalan antara prajurit TNI dan seluruh lapisan masyarakat sebagai sumber kekuatan pertahanan negara. Gitu Teman Pro 2.
0: Karena kan saling inilah terkait dan berhubungan lah.
1: Betul, betul. Terus Indonesia berdaulat, adil dan makmur itu menjadi visi bersama agar keberadaan TNI tidak hanya menjaga keutuhan dan kedaulatan wilayah NKRI tapi juga mendukung tercapainya cita-cita bangsa yang adil dan sejahtera. Gitu maknanya.
0: Yang pasti kita harus selalu support TNI ya,
1: ya
0: dengan alutsista,
1: betul,
0: yang juga makin bertambah. Kayak kemarin kan ada kapal induk terbaru yang akhirnya hadir di Indonesia, Teman Pro 2.
1: Oh iya, betul, hmm, betul. Itu jadi kapal ini juga ya.
0: Jadinya namanya KRI Sriwijaya 100.
1: Iya, sebelumnya namanya apa ya?
0: The ITS Giuseppe Garibaldi.
1: Nah,
0: itu dari itu laut Italia, Teman Pro 2.
1: Betul, betul, betul, betul.
0: Angkatan,
1: betul,
0: laut Italia.
1: Betul, betul, betul.
0: Makanya semoga ya dengan hadirnya alutsista yang semakin mumpuni. Mm-hmm. Kedaulatan yang dijaga nih tanah air kita Teman Pro 2, wilayah-wilayah NKRI semakin aman. Hmm. Yang pasti ya butuh support dari masyarakat juga,
1: betul,
0: lah.
1: Betul.
0: Karena kadang-kadang di media sosial kan itu ada aja orang yang sentimen begini, sentimen begitu, pandangannya begini, pandangannya begitu.
1: Iya, jadi kita sama-sama sebagai kita tuh sama-sama rakyat sebenarnya. Jadi mari kita bersama-sama bekerja sama untuk kepentingan rakyat.
0: Betul. Apalagi kalau tentara kan memang dia paling apa ya, paling terdepan, garda terdepan yang udah siap menghadapi,
1: siap tempur,
0: siap tempur atau yang menghadapi beragam berjenis peluru. Ah, apa sih?
1: Ya terlalu dibingung-bingungin.
0: Iya, terlalu dibingung-bingungin kan. Ya pokoknya itulah ya Teman Pro 2 ya.
1: Yep, betul sekali.
0: Dirgahayu untuk Tentara Nasional,
1: betul,
0: Indonesia,
1: betul,
0: semakin jaya ke depannya.
1: Iya, dan juga Teman Pro 2 nanti kita juga bakal ngikutin ya, Tan ya. Untuk upacara untuk peringatan HUT TNI ke-81 ini nanti,
0: betul.
1: Tapi Teman Pro 2 tungguin aja.

0: Ya ampun, Farel. Ngapa sapulu di emak kau tukar lepas-lepaskan? Nah, untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni, Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik, Farel.

0: Kekasihku Hayati, kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
1: Mama, saya di kuburan disiksa terus, tahu?
2: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
3: Sal, ada yang salah sama omonganku?
4: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia. Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: udah nunggu dari tadi ya? Maaf, aku telat. Loh, kok nangis? Kamu kenapa sih? Wanita kan emang lebih sering menangis daripada pria, karena perasaan wanita lebih peka. Kamu tahu nggak? Air mata manusia itu terbagi menjadi 3 jenis, yaitu basal, fungsinya melumasi, memberi nutrisi, dan melindungi kornea. Air mata jenis ini sebagai pelindung konstan untuk menjauhkan bahaya debu maupun kotoran. Terus ya ada air mata refleks. Ini terbentuk saat indera penglihatan kita perlu membersihkan bahan iritan berbahaya seperti asap dan benda asing. Kemudian ada juga nih yang namanya air mata emosional, diproduksi sebagai respon terhadap rasa gembira, sedih, atau rasa takut dan keadaan emosional lainnya. Oh iya, selain itu semua cairan di tubuh manusia memiliki sedikit garam di dalamnya loh, termasuk air mata. Kandungan garam pada air mata bahkan hampir mirip dengan plasma darah. Kamu kenapa sih? Dari tadi nangis terus. Aku datang telat kan udah minta maaf.
1: Aku dijodohkan, Dok.
0: Apa?
1: Aku gak bisa menolak keinginan Papa. Bulan depan

0: Udah niat mau olahraga hari ini sih, tapi keburu mager. Besok aja deh.
1: Kalau belajar gimana?
0: Besok aja.
2: Kalau cuci piring?
0: Besok aja ya, Bu.

Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia emas. Mari kita bangkit berjuang bersama dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia emas.

0: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumbphone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumbphone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumbphone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
1: Lagi santai di sore hari.

0: 90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, pagi hari ini aku mau ngajak kamu semuanya untuk mengikuti siaran langsung peringatan, rangkaian peringatan HUT TNI ke-81, teman Pro 2. Jadi kita bakal gabung sama tim siaran luar RRI Padang. Dan juga sudah ada presenter kita Sri Darni yang berada di ruang terbuka hijau Imam Bonjol Padang. Untuk itu silakan Sri Darni laporannya.
1: Baik rekan Fatan, selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada dan dari jantung kota Padang, tepatnya di ruang terbuka hijau lapangan Imam Bonjol. Saya Sri Darni melaporkan peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia yang diperingati pada hari ini, Senin 5 Oktober 2026. Dan dapat kami informasikan pendengar, pagi ini langit Kota Padang terlihat demikian cerah, memayungi barisan rapi ratusan prajurit TNI terdiri dari 3 matra, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Dan di sekeliling RTH Imam Bonjol saat ini pendengar, kita juga menyaksikan antusias dari masyarakat Kota Padang yang sejak pagi tadi telah memadati pinggiran lapangan RTH Imam Bonjol. Selain ada anak-anak, remaja, bahkan juga ada orang dewasa, dan ini menunjukkan betapa kemanunggalan yang terjalin antara TNI dan masyarakat selama ini di ranah Minang terjalin demikian baik dan indah. Dan tepat pada pukul 8, upacara bendera memperingati HUT TNI ke-81 dimulai secara hikmat. Dan tema yang diusung pada peringatan HUT TNI ke-81 5 Oktober 2006 ini adalah bersama rakyat TNI kuat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dan dapat kami informasikan saat ini seluruh perwira termasuk juga pembawa acara sudah menempati posisinya masing-masing. Dan di sini pendengar terasa sekali atmosfer kedisiplinan yang berpadu dengan kehangatan warga yang memberikan apresiasi bagi para pengawal kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dapat kami informasikan perjalanan TNI dalam sejarah perjuangan bangsa ini cukup panjang, dan usia 81 tahun kita ketahui merupakan perjalanan yang cukup panjang, dan ini menunjukkan kematangan TNI dalam menjalankan bakti dan perjuangannya kepada NKRI. Dan jika menilik catatan sejarah, TNI dulunya berawal dari Badan Keamanan Rakyat yang memang dibentuk untuk pertahanan Indonesia setelah kemerdekaan 17 Agustus 1945, yang kemudian Badan Keamanan Rakyat BKR berubah nama menjadi TKR pada 5 Oktober 1945. Dan inilah titik awal kenapa setiap tahunnya 5 Oktober diperingati sebagai Hari Tentara Nasional Indonesia. Dapat kami informasikan pendengar, saat ini masing-masing personil pasukan sudah mempersiapkan barisannya karena sebentar lagi akan segera dimulai upacara peringatan HUT TNI ke-81 yang bertempat di RTH Imam Bonjol. Dan pendengar, pagi ini kita dapat menyaksikan kehangatan suasana di RTH Imam Bonjol Padang meski semalam sempat diguyur hujan. Dan baru saja pendengar kita dengarkan tiupan sang sakala trompet, pertanda akan segera dimulainya upacara peringatan HUT TNI ke-81. Kita saksikan pendengar di lapangan Imam Bonjol, tepatnya di bagian tengah lapangan, bendera merah putih sudah berkibar. Pasukan upacara sudah memasuki lapangan upacara dan menempati tempat sesuai dengan susunan yang telah ditentukan. Dan saat ini kita menyaksikan pasukan dari berbagai matra sudah memasuki lapangan diiringi musik yang penuh semangat. Kita saksikan ada matra dari TNI Angkatan Darat, matra dari TNI Angkatan Udara, matra dari TNI Angkatan Laut, dari kepolisian dan instansi terkait. Dengan penuh semangat, pasukan memasuki lapangan upacara. Dan kita saksikan di lapangan saat ini sudah seperti lautan manusia, yang mana setiap pasukan sudah menyiapkan diri untuk mengikuti upacara peringatan HUT TNI ke-81, dan masing-masing personil sudah berdiri tegak menyiapkan diri untuk mengikuti momen tahunan bersejarah peringatan HUT Tentara Nasional Indonesia ke-81. Dan saat ini kita saksikan Komandan Upacara Letkol Marinir Aprison Taufik sudah menyiapkan pasukannya. Dapat kami informasikan pendengar, upacara HUT TNI ke-81 5 Oktober 2006 mengusung tema Bersama Rakyat TNI Kuat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, dengan Inspektur Upacara Komandan Koderal 2 Laksamana Muda TNI Sarimpunan Tanjung. Dan sebentar lagi akan kita saksikan Inspektur Upacara bersiap-siap.
2: Upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tanggal 5 Oktober 2026 dimulai. Komandan upacara memasuki lapangan upacara.
1: Komandan upacara Letkol Marinir Aprison Taufik sudah memasuki lapangan upacara menggunakan seragam TNI lengkap dengan baret merah, berjalan tegap menuju lapangan di hadapan barisan prajurit TNI, dan saat ini tengah mengambil posisi siap.
3: Pimpinan, saya ambil alih. Para komandan pasukan samping barisan, kerjakan.
1: Komandan upacara mengambil alih dan memerintahkan komandan pasukan untuk mengambil posisi di samping barisan. Dan saat ini kita saksikan detik-detik Inspektur Upacara Laksamana Muda TNI Sarimpunan Tanjung akan segera memasuki lapangan upacara menuju mimbar upacara yang berada pada posisi tengah lapangan dengan alas karpet berwarna biru. Dapat kami informasikan pendengar, waktu sekarang sudah menunjukkan pukul 8:15 waktu Indonesia
3: Setelah
1: Barat.
3: Saya istirahatkan berturut-turut,
1: kita menyaksikan dari sebuah momen bersejarah perjalanan terapian TNI dalam istirahat menjalankan tugasnya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saat ini barisan sedang diistirahatkan dan tampak sekali kesiapan dan keteraturan dari masing-masing barisan yang terdiri dari bermacam matra TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Darat, dari jajaran kepolisian dan instansi terkait. Kita juga menyaksikan saat ini pendengar antusias dari masyarakat warga Kota Padang yang tetap menghadiri peringatan HUT TNI ke-81 meski saat ini kita ketahui peringatan HUT TNI berlangsung dengan konsep yang sederhana. Pada kesempatan ini tidak ada demonstrasi alutsista termasuk juga
2: hadirin dan tamu
1: parade
2: yang kami hormati. Selamat pagi dan selamat datang pada upacara hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia dalam pengabdian luhur sebagai benteng Nusantara tercinta. Dengan semangat yang membara dan penuh rasa bangga, mohon izin kami ucapkan kepada hadirin yang berbahagia, tepat di hadapan para hadirin sekalian, kesatuan-kesatuan upacara parade hari ulang tahun ke-81 TNI berturut-turut dimulai dari sebelah kiri tenda acara. 1 SSK gabungan Satsik Ajendam 20 Tuanku Imam Bonjol dan Satsik Koda Eral 2. Kemudian Batalion Upacara 1 terdiri dari 1 SST gabungan Pamen TNI, 1 SST gabungan Pama TNI, 1 SST gabungan Wan TNI, dan 1 SST gabungan POM TNI. Batalion Upacara 2 terdiri dari Satuan Tempur Jajaran Tempur Kodam 20 Tuanku Imam Bonjol. Batalion Upacara 3 terdiri dari 1 SSK Bintara Koda Eral 2, 1 SSK Tamtama Koda Eral 2, dan 1 SSK Marinir Koda Eral 2. Batalion Upacara 4 terdiri dari 1 SSK Lanut Sultan Sahrir, 1 SSK Gabungan ASN TNI, dan 1 SSK Korps Kadet Republik Indonesia. Melatar belakangi pasukan upacara adalah bagian material alutsista gabungan TNI yang terdiri dari kendaraan kawal POM AD, kendaraan penjernih air Kodim 0303 Pariaman, kendaraan damkar Kodam 20 Tuanku Imam Bonjol, kendaraan truk Hino Dutro Kodam 20 Tuanku Imam Bonjol, kendaraan ambulans Yon TP 897 Singgalang, kendaraan Maung Sathantai Koda Eral 2, kendaraan Maung Komplek Dam 20 Tuanku Imam Bonjol, Rigid Boyansi Boat 8,5 meter Satrol Koda Eral 2, kendaraan Maung Zidam 20 Tuanku Imam Bonjol, kendaraan Maung dan Intel Koda Eral 2, kendaraan ambulans Diskes Koda Eral 2, kendaraan truk Isuzu Disang Koda Eral 2, kendaraan damkar Denma Koda Eral 2, kendaraan penyuling air bersih Kodim 0312 Padang, dan kendaraan kawal POM AU. Pasukan upacara pada hari ini di bawah satu komando, Komandan Upacara Letkol Marinir Afrison Taufik, merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut Angkatan 52 tahun 2006, putra kelahiran Sungai Geringgang Kabupaten Padang Pariaman, dan merupakan alumni SMA 2 Padang yang kesehariannya menjabat sebagai Dandim Hanratlan Sathantai Koda Eral 2. Perwira upacara parade Letkol Laut Hukum Joni Hendrik SHMH merupakan lulusan perwira karir TNI tahun 2008 yang dalam kesehariannya menjabat sebagai Pabanster Koda Eral 2. Bertindak selaku Inspektur Upacara Komandan Koda Eral 2 Laksamana Muda TNI Sarim Punan Tanjung. Hadirin yang kami hormati, demikian kami sampaikan urutan kesatuan-kesatuan upacara parade pada hari ini. TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu TNI. Selanjutnya, selamat mengikuti jalannya upacara.
1: Pendengar, baru saja kita dengarkan pembawa acara baru saja membacakan urutan kesatuan-kesatuan yang mengikuti upacara peringatan HUT TNI ke-81 pada Senin 5 Oktober 2006. Dan untuk diketahui pendengar, peringatan HUT TNI ke-81 bukan sekedar seremoni baris berbaris, namun ini merupakan wujud rasa syukur dan refleksi pengabdian kepada Nusa dan bangsa. dan dari pesisir barat Sumatera hingga pelosok negari, kehadiran TNI selalu berada di tengah dinamika masyarakat. Sekarang pendengar, kita saksikan Inspektur Upacara memasuki lapangan upacara, bertindak sebagai Inspektur Upacara Laksamana Muda TNI Sarim Punan Tanjung. Inspektur Upacara sudah berada di mimbar upacara.
3: Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata.

0: Laporan Komandan Upacara, dilanjutkan pemeriksaan pasukan.
1: Saat ini pendengar, Inspektur Upacara sudah berada di mimbar upacara dengan karpet berwarna biru.
2: Lapor upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 siap dilaksanakan. Selanjutnya pasukan siap diperiksa.
1: Pendengar, saat ini kita saksikan Inspektur Upacara Laksamana Muda TNI Sarimpunan Tanjung sudah turun dari mimbar dan menaiki kendaraan untuk melakukan pemeriksaan pasukan. Kendaraan sudah melaju di tengah lapangan dan kita ketahui pendengar, pemeriksaan pasukan merupakan prosesi yang paling dinanti, prosesi yang paling hikmat dalam tata cara upacara militer. Tampak Inspektur Upacara Laksamana Muda TNI Sarimpunan Tanjung, Komandan Kodairal 2 dengan sikap tegak mulai bergerak di hadapan barisan pleton upacara didampingi Komandan Upacara Letkol Marinir Aprison Taufik. Dan di bawah terik tipis matahari pagi Kota Padang yang semalam sempat diguyur hujan, para prajurit berdiri dengan tegak tanpa bergeming sedikit pun di tengah rumput hijau RTH Lapangan Imam Bonjol. Secara protokoler, ini adalah prosedur untuk memastikan kesiapan dari pasukan untuk mengikuti jalannya upacara peringatan HUT TNI ke-81. Perjalanan yang cukup panjang karena 81 bukan merupakan angka yang singkat, tapi ini adalah rentetan sejarah perjuangan Tentara Nasional Indonesia untuk menunjukkan bakti dan perjuangannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan dapat kita saksikan mobil yang ditumpangi Inspektur Upacara yang menggunakan seragam lengkap berwarna putih sudah mengitari lapangan upacara. Dan jika kita resapi dari sisi humanis, pemeriksaan pasukan ini adalah momen sapaan batin, sebuah potret nyata kedekatan antara pimpinan dengan anggotanya, prajuritnya. Dan saat ini pendengar, kita saksikan Inspektur Upacara Laksamana Muda TNI Sarimpunan Tanjung sudah menuruni kendaraan. Beliau sudah menaiki mimbar, mimbar yang berada di posisi di tengah lapangan dan mengambil sikap siap di atas mimbar. Dapat kami informasikan, mobil yang ditumpangi Inspektur Upacara sudah meninggalkan lapangan. Selanjutnya, Komandan Upacara Letkol Marinir Aprison Taufik sudah
0: hadirin
1: mengambil tempat
0: berdiri. Lambang-lambang kesatuan memasuki lapangan upacara.
1: Saat ini pendengar, lambang-lambang kesatuan dari berbagai matra bersiap-siap memasuki lapangan upacara. Lambang kesatuan yang terdiri dari panji-panji angkatan, terdiri dari 3 matra, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, sudah melangkah dengan tegapnya menuju lapangan upacara. Masing-masingnya membawa lambang kesatuan. Dari TNI Angkatan Udara dengan lambang kesatuannya Kartika Eka Paksi, sementara dari TNI Angkatan Laut
0: Jales Pepa Jayamahi. Lambang-lambang kesatuan dipimpin oleh Komandan Upacara.
2: Kepada lambang-lambang kesatuan, hormat senjata!
1: Gerak! Saat ini sedang berlangsung penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan dari tiga matra TNI yang diiringi iringan musik, sebuah penghormatan yang menjadi bagian sakral dari penyelenggaraan upacara militer, khususnya pada hari ini peringatan HUT TNI ke-81 yang berlangsung secara hikmat di RTH Imam Bonjol Padang. Dan jika kita perhatikan lambang-lambang kesatuan yang diusung tidak menempati tiang bendera, namun memang dipasang di ujung tombak yang masing-masing matra mengusung lambang kesatuannya. Saat ini
3: dimulai.

0: selesai.
1: Pendengar, meningkan cipta baru saja selesai.
2: Hadirin, diiringi duduk
1: musik sahdu, mengingatkan kita pada jasa para pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan
2: pengucapan
1: Indonesia.
2: Sabta Marga.
1: Selanjutnya, pengucapan Sabta Marga yang akan dibacakan oleh perwira dari Tiga Matra. Saat ini tiga perwira sudah melangkah tegap menuju bagian tengah lapangan, tepatnya di depan mimbar yang saat ini ditempati Inspektur Upacara Laksamana Muda TNI Sarim Punan Tanjung. Pembacaan Sabta Marga dilaksanakan oleh perwira dari Tiga Matra yang masing-masingnya menggunakan seragam kesatuan terdiri dari warna putih. Dan saat ini pembacaan

0: Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. 4. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah bayangkari negara dan bangsa Indonesia.
1: 5. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit. 6. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia mengutamakan keperluan di dalam melaksanakan tugas, serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa. 7. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia setia dan menepati janji serta sumpah prajurit.
2: Pengucapan Sabta Marga telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat. Balik kanan. Trak.
4: Pendengar, baru saja kita dengarkan pembacaan Sabta Marga, 7 prinsip yang dipedomani oleh prajurit TNI dalam menjalankan tugas dan baktinya kepada NKRI. Sabta Marga merupakan 7 pernyataan prinsip prajurit TNI untuk selalu menerapkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan aturan hukum dan sumpah sebagai prajurit menjunjung tinggi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan saat ini kita saksikan 3 perwira sudah meninggalkan lapangan, tepatnya dari mimbar menuju ke posisi semula dengan langkah tegap. 3 perwira sudah sampai di posisi semula, sebelumnya menyiapkan diri untuk rangkaian acara berikutnya, yakni pembacaan amanat yang akan dibacakan langsung oleh Inspektur Upacara Laksamana Muda TNI Sarimpunan Tanjung yang merupakan Komandan Kodaral 2.
5: Pasukan diistirahatkan untuk perhatian. Istirahat di tempat.
4: Gerak. Pasukan diistirahatkan karena sebentar lagi akan dibacakan amanat oleh Inspektur Upacara.
6: Pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tanggal 5 Oktober 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Para perwira, bintara, tamtama, serta aparatur sipil negara TNI yang saya cintai dan saya banggakan dimanapun bertugas dan berada. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat memperingati hari ulang tahun yang ke-81 Tentara Nasional Indonesia dengan tema TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur, dalam keadaan sehat dan penuh semangat pengabdian. Pada kesempatan ini, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh prajurit dan ASN TNI dimanapun berada dan bertugas atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian yang telah diberikan kepada bangsa dan negara. Para prajurit dan ASN TNI yang berbahagia, kepercayaan rakyat yang tinggi kepada TNI merupakan hasil dari pengabdian yang telah kita berikan. Kepercayaan tersebut adalah kehormatan sekaligus amanat yang wajib kita jaga. Sejalan dengan itu, negara

0: Negara terus memperkuat TNI, baik melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN TNI maupun modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan. Semakin kuat TNI dan semakin modern kemampuannya, semakin besar pula tanggung jawab yang harus kita pikul. Oleh karena itu, penguatan tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi, kesiapan dan profesionalisme sesuai bidang tugas masing-masing, agar seluruh sumber daya yang dipercayakan kepada TNI dapat digunakan secara optimal dan dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Para prajurit dan ASN TNI yang saya hormati, kita menyadari bahwa lingkungan strategis terus berubah, ketidakpastian global, dinamisasi ruang informasi dan kognitif yang dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi negara, ancaman terhadap keutuhan wilayah, serta tuntutan integritas dalam pengelolaan sumber daya negara merupakan tantangan yang harus kita hadapi bersama. Menghadapi dinamika tersebut, TNI harus tetap kokoh pada jati dirinya dan jelas dalam arah pengabdiannya. Momentum HUT ke-81 ini harus menjadi tonggak dalam memperteguh tekad kita untuk menjaga persatuan, menegakkan kedaulatan, serta melindungi kekayaan Nusantara sebagai modal utama dalam mewujudkan Indonesia yang maju, adil dan makmur. Para prajurit dan ASN TNI yang saya cintai dan banggakan, jadikan prima sebagai budaya pengabdian dengan mempedomani penekanan sebagai berikut. Pertama, profesional, kuasai tugas dan tanggung jawab masing-masing, pelihara kemampuan melalui latihan yang sungguh-sungguh dan realistis, tingkatkan kompetensi serta laksanakan setiap tugas dengan taat hukum dan penuh integritas. Kedua, responsif, peka terhadap perubahan di lingkungan tugas, kenali potensi ancaman sejak dini, serta bertindak cepat, tepat dan terukur ketika negara dan rakyat membutuhkan. Ketiga, integratif, bangun sinergi dengan seluruh komponen bangsa agar kekuatan TNI menjadi bagian dari kekuatan nasional dalam menjaga stabilitas, mengawal pembangunan dan mendukung terwujudnya Indonesia yang semakin maju, berdaulat, adil dan makmur. Keempat, modern, kuasai alpal hankam dan teknologi yang menjadi tanggung jawabnya, gunakan secara optimal dan terintegrasi, serta terus tingkatkan kemampuan untuk menghasilkan daya tangkal dan daya tempur yang nyata. Kelima, adaptif, jadikan setiap penugasan dan pengalaman sebagai bahan pembelajaran, kembangkan inovasi dan sesuaikan doktrin, pendidikan, latihan, serta kemampuan dengan perkembangan ancaman yang ada. Laksanakan kelima penekanan tersebut secara konsisten, sehingga prima menjadi arah pengembangan kemampuan TNI dalam berpikir, bersikap, dan bertindak saat ini dan di masa yang akan datang. Akhirnya, marilah kita berdoa, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, perlindungan dan kelancaran kepada kita semua dalam melaksanakan tugas pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia, TNI prima, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Panglima TNI Agus Subianto, SAMSI Jenderal TNI.
1: Pendengar, amanat dari Panglima TNI baru saja dibacakan Inspektur Upacara yang intinya meminta prajurit TNI agar terus meningkatkan kinerja dan profesionalitas dalam menjalankan tugas karena dinamika di lingkungan masyarakat terus berkembang saat ini. Selanjutnya Andika Bayangkari. Andika Bayangkari adalah instrumen lagu nasional yang kerap kali dihadirkan di peringatan upacara-upacara besar, salah satunya peringatan HUT TNI ke-81 tahun ini.

0: kepada lambang-lambang kesatuan baru saja selesai dilaksanakan.
1: Lambang-lambang kesatuan.
0: Dan saat ini lambang-lambang kesatuan akan meninggalkan lapangan upacara. Lambang-lambang kesatuan yang diusung dari tiga matra TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara saat ini sudah bergerak dengan langkah tegap mengusung lambang kesatuan dari tiga matra yang dikibarkan melalui tiga tombak. Dan saat ini kita saksikan pendengar, lambang kesatuan sudah bergerak perlahan dengan langkah tegap di atas rumput hijau RTH Imam Bonjol Padang, bergerak tegap meninggalkan lapangan upacara. Dapat kami informasikan, lambang-lambang kesatuan ini terdiri dari panji-panji masing-masing angkatan, termasuk juga pataka dari masing-masing kesatuan. Dan saat ini kita saksikan pembawa lambang-lambang kesatuan menggunakan seragam berwarna putih dengan topi putih kombinasi biru. Hadirin sudah berada di kembali luar lapangan. Dan saat ini lambang kesatuan sudah kembali ke posisinya.
1: Laporan
0: yang semula.
1: Komandan upacara.
0: Saat ini Komandan Upacara Letkol Marinir Aprison Taufik sudah bergerak menuju bagian depan mimbar dan sudah memberikan laporan kepada Inspektur Upacara dan sudah menerima perintah dari Inspektur Upacara Laksamana Muda TNI Sarim Punan Tanjung untuk membubarkan pasukan. Pendengar, upacara peringatan HUT TNI ke-81 berlangsung hikmat.
1: Penghormatan pasukan
2: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata.
0: Komandan upacara memimpin penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara yang diiringi musik.
2: Tegak senjata. Gerak.
1: Inspektur upacara meninggalkan lapangan upacara.
0: Pendengar, saat ini kita saksikan Inspektur Upacara Laksamana Muda TNI Sarim Punan Tanjung yang menggunakan seragam berwarna putih dengan topi putih sudah meninggalkan mimbar menuju bagian pinggir lapangan Imam Bonjol. Dan saat ini perwira upacara yakni Letkol Laut J. Hendrik sudah menghadap Inspektur Upacara memberikan laporan bahwa upacara telah selesai. Dan masih kita saksikan Inspektur Upacara Laksamana upacara Muda selesai. TNI Sarim Punan Tanjung sudah kembali ke pinggir lapangan menaiki tribun dan saat ini sudah menyalami tamu dan undangan. Pendengar, upacara peringatan HUT TNI ke-81 yang berlangsung hari ini Senin 5 Oktober 2006 di RTH Imam Bonjol baru saja selesai dan ini menjadi momen yang sangat berharga bagi bangsa ini. Betapa panjangnya perjalanan sejarah Tentara Nasional Indonesia dalam mengukir dan menorehkan bakti kepada NKRI. Dan saat ini kita saksikan pasukan masih mengambil posisi di tengah lapangan RTH Imam Bonjol. Masing-masing peleton masih berdiri tegap karena saat ini kita saksikan akan ada sesi foto bersama Forkopimda Sumatera Barat. Kita saksikan di sini ada Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah Komandan Koderal 2, Laksamana Muda TNI Sarimpunan Tanjung, Komandan Lanut Stan Sahrir, dan jajaran serta instansi terkait lainnya, dan saat ini sedang mengambil foto sesi bersama. Pendengar, dapat kami informasikan cuaca tampak demikian cerah, matahari bersinar tipis, memberikan kehangatan pada momen bersejarah peringatan HUT TNI ke-81, dan artinya ini menjadi bukti kematangan dan pendewasaan diri TNI dalam melakukan tugas dan baktinya mengawal negara kesatuan Republik Indonesia. Dan kami yang bertugas di RTH Imam Bonjol, tim kerja mengucapkan selamat HUT Dirgahayu TNI ke-81, 5 Oktober 2026. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: ...90,8 FM Pro 2 Padang, teman terbaik kamu. Demikian teman Pro 2, laporan langsung yang dibawakan oleh rekan Sri Darni yang berada di Ruang Terbuka Hijau Imam Bonjol Padang bersama teman-teman siaran luar lainnya untuk mengikuti siaran langsung rangkaian peringatan hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia ke-81. Sekali lagi terima kasih rekan dan juga Dirgahayu untuk TNI Indonesia.

0: 8 tahun telah berlalu. Kini, semangat olahraga Sumatera Barat kembali bergelora. Pekan Olahraga Provinsi, Porprov 16 Sumatera Barat 2026, hadir sebagai momentum kebangkitan olahraga daerah. Mempertemukan atlet-atlet terbaik dari berbagai kabupaten dan kota untuk menunjukkan perjuangan dan kemampuan terbaik mereka. Digelar pada 2 hingga 14 Oktober 2026, Porprov 16 akan berlangsung di 12 kabupaten dan kota dengan mempertandingkan 53 cabang olahraga. Dari Padang, Pariaman, Bukit Tinggi, Kepulauan Mentawai, Solok, Sawah Lunto, Padang Pariaman, Tanah Datar, Pasaman Barat, 50 kota, pesisir selatan, hingga Kabupaten Solok, semangat kompetisi akan menyatukan Sumatera Barat. Mari saksikan, dukung, dan jadilah bagian dari semangat olahraga Sumatera Barat. Porprov 16 Sumatera Barat 2026, kebangkitan olahraga Sumatera Barat, sumber hebat, olahraga juara.
1: Musim hujan kayak gini, emang paling enak nyantai di rumah sambil minumnya anget-anget. Tapi buat kamu yang tinggal di daerah rawan banjir, ada beberapa hal yang harus kamu persiapkan agar aman dalam penggunaan listrik saat banjir. Yang pertama, turunkan MCD saat rumah tergenang banjir. Kedua, hindari penggunaan stop kontak dengan muatan yang berlebih, karena dapat menyebabkan bahaya kebakaran dan konsleting listrik. Dan yang terakhir, hindari penggunaan alat elektronik jika terjadi banjir, karena alat elektronik sangat gampang menghantarkan listrik. Jika menemukan potensi bahaya di sekitar jaringan listrik, segera laporkan melalui aplikasi PLN Mobile atau kontak center PLN di 123.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh PT PLN UPDL Padang.
3: Salah satu cara untuk bisa terhindar dari narkoba adalah selalu selektif dan bergaul dengan lingkungan yang positif. Selalu dengarkan nasihat orang tua, jangan takut kehilangan teman jika ada teman yang mengajak kamu untuk menggunakan narkoba. Selain itu, kamu harus ingat, semua orang memiliki masalah. Selesaikan masalah kamu dengan cara yang benar sehingga kamu bisa menjadi orang yang tegar dan kuat. Selalu bentengi diri dengan agama dan tentu saja jangan pernah sekali-kali mencoba.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: Din, ayo buruan. Bisa telat nih bayar orderan-orderanku.
2: Mana sih, Kak? Panas ini.
1: Temenin ke bank. Banyak yang harus ditransfer. Mana beda bank pula. Pasti numbok nih gara-gara ADM-nya gede.
2: Hari gini masih manual. Aduh, pakai BI Fast dong. Transferan ke segala bank, murah, aman, cepat, dan hemat.
1: Yakin nih?
2: Yakinlah, 1000 juta%.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik tapi nggak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa?
1: Eits, nggak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat.
0: Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru.
1: Yuk ikutin Sore Ceria nongkrong di radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?

0: 90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita sudah kembali lagi di Sabana Pagi.
1: Yo.
0: Udah diturunin mic-nya, jadi sudah aman.
1: Udah aman.
0: Sudah tahu sih.
1: Terapi shock ceritanya.
0: Enggak, udah tahu sih.
1: Karena masih pagi nih, harus masih semangat ini teman Pro 2. Takutnya yang udah lesu-lesu, udah yang pusing banget sama apa yang udah dihadapinya.
0: Tapi ini udah sarapan belum?
1: Siapa?
0: Kalau teman Pro 2 sih kayaknya udah ya.
1: Belum tentu. Ada yang puasa.
0: Oh, siapa tahu puasa Senin Kamis.
1: Ya, semangat yang puasa ya.
0: Iya. Luar biasa. Mantap banget. Kalau di Atan sendiri?
1: Udah makan
0: tumben. Biasanya jam 9 belum makan.
1: Karena sekarang udah
0: Sudah lapar. Iya.
1: Biasanya emang kemarin-kemarin lapar tapi malas makan.
0: Iya, kalau Farhan tuh emang malas makan. Bukannya enggak lapar ya, tapi malas makan.
1: Karena kan ini, Kak, ada kesempatan. Kalau misalnya enggak ada kesempatan kan kadang-kadang agak sulit nih mencari waktu-waktu di sela-sela di studio.
0: Oh, gitu.
1: Kecuali kalau di studio boleh makan, wah dimakan.
0: Wih, kalau di studio kita boleh makan. Wah. Kayaknya nggak bisa nggak makan kita.
1: Nggak bisa nggak makan.
0: Break makan. Nah, gitu terus tuh. Cuman kan kita nggak bisa ya. Nggak boleh.
1: Kalau kita makan di studio, siap-siap aja.
0: Ya, siap-siap aja nanti ada yang datang. Nanti ada apa aja. Aduh aja tuh nanti.
1: Balik lagi hari ini ya sama kita pagi hari ini teman Pro 2.
0: Betul. Dengan cuaca yang masih berawan ini Tan, kayaknya mungkin ya benar juga perkiraan BMKG mungkin bakal hujan. Cuman kita enggak tahu jam berapanya.
1: Kalau jalan sih udah terlihat agak kering.
0: Karena kan hujannya semalam. Cuman, hari ini memang di perkirakan bakal hujan lagi. Ringan. Tapi hujan ringan gitu ya teman Pro 2.
1: Soalnya kenapa? Kita masih bisa menikmati teman Pro 2 masih untuk suhunya dan udaranya.
0: Iya, betul.
1: Yang panas banget karena biasanya kalau kemarin ini udah mulai nih jam 9 tuh udah terik banget.
0: Iya, biasanya.
1: Makanya ini kan cuacanya nih lagi ini teman Pro 2 lagi disco.
0: P maksud cuaca disco kalau ini jadi matahari gimana ajep gitu.
1: Enggak dong. Terang gelap sih terik banget, tiba-tiba hujan kayak kemarin hari Sabtu atau hari apa gitu. Itu kan hujan lebat tuh. Besoknya siang panas banget. Ya itu hati-hati untuk kamu semuanya. Takutnya kan biasanya kalau kayak gitu tuh gampang terkena apa, Bu Dokter? Apa nih?
0: Apa?
1: Terkena
0: UV.
1: Flu.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Oh, terkena flu. Iya. Tapi flu ini lagi marak tau.
1: Flu apa?
0: Flu burung apa flu babi ya?
1: Yang flu A tuh apa sih yang itu yang katanya?
0: Influenza.
1: Influenza A ya.
0: Enggak tahu. Tapi itu katanya lagi marak juga nih teman Pro 2. Sama juga gara-gara asap kemarin tuh ISPA juga meningkatkan katanya.
1: Makanya alhamdulillah ini udah agak reda.
0: Iya.
1: Walaupun ternyata di beberapa daerah Alahan Panjang, Danau Ateh, terus juga sama
0: daerah-daerah situ tuh.
1: Singkara.
0: Danau Singkara, Danau Silungkang rumah makan. Yang mana? Yang mana sih?
1: Danau Singkara itu yang di Solo kan?
0: Danau Singkara bukan di Solo. Danau Singkara di situ. Wah, di mana tuh namanya? Danau Singkara di situ.
1: Yang katanya danau gede banget di Solok tuh apa?
0: Danau Teh, danau bawah. Danau apa?
1: Yang di Solok.
0: Hah, danau di Solok danau apa?
1: Ah, coba ya lihat.
0: Coba ya.
1: Kita lihat.
0: Ini juga kepo ya deh jadinya.
1: Enggak, pokoknya situ berasap. Jadinya pemandangan yang biasanya terlihat bukit-bukit.
0: Danau Maninja danau bentar sih.
1: Jadinya akhirnya enggak kelihatan.
0: Danau apa? Oh iya nih.
1: Ya pokoknya
0: Solok-soloknya Danau Singkara.
1: Danau deh. Danau kan yang
0: enggak. Iya, Danau Singkara.
1: Iya, Danau Singkara gitu.
0: Kenapa?
1: Ya itu juga sama sempat berasap. Oh, belum lagi yang Marapi, dekat-dekat Marapi juga akhirnya kena abu
0: vulkanik. Pas konser, ada konser tahu di Bukit Tinggi. Terus tiba-tiba orang-orang tuh lagi nyanyi-nyanyi kena abu, hujan abu beneran.
1: Ya, makanya,
0: ini teman-teman aku story-nya gitu.
1: Padahal kan kalau misalnya hujan beneran kayaknya asik banget sambil dengerin lagunya, apalagi lagu-lagu yang
0: galau banget. Iya.
1: Kehujanan tuh asik. Tapi ini masalahnya hujannya enggak boleh dihirup nih. Hujannya
0: enggak boleh kena. Dan mata itu tuh lumayan. Sumpah abu itu lumayan. Jadi ada teman aku yang kayaknya lagi konser kan, lagi konser tuh. Terus kan ada abu vulkanik tuh. Nah, dia tuh ngevideoin ke atas tuh. Emang kelihatan banget kayak gitu. Wah, ini apa nggak pada pulang apa ya?
1: Iya,
0: ngeliat itu ya.
1: Agak bahaya tuh.
0: Betul, memang ya.
1: Tapi ini juga kalau masalah hujan, ini banyak banget sih di Sumatera Barat. Ada beberapa. Nanti kita bakal informasiin aja kali ya.
0: Iya,
1: yang
0: boleh.
1: Yang kayak jalan tertutup longsor itu ada juga. Oh
0: iya, iya. Juga lumayan ada kemarin tuh juga ada deh
1: yang viral nih, yang mobil tergelincir katanya sih gara-gara jalannya solar, akhirnya nggak bisa ngerem terus ketabrak. Nanti
0: deh kita bahas lagi ya teman Pro 2. Ada
1: lagu-lagu yang seru.
0: Jangan kemana-mana dulu teman Pro 2.
2: Berani mati tak semua, berani hidup.

0: harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya nggak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih nggak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
3: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
4: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI

0: Apaan kenapa tahan? Capek banget. Sudah mulai haduh. Seninnya sudah mulai haduh.
1: Sudah mulai haduh.
0: Ya sih kalau jadi Fatan sih memang akan mengaduh-ngaduh sih teman-teman Pro 2.
1: Udah berat banget hatinya.
0: Berat banget hatinya walaupun yang punya masalah orang ya, bukan kita. Jadi kita ikutan aduh gimana ya nih.
1: Ini makanya yang disebut hari spesial.
0: Iya, iya.
1: Jangan hari, jangan benci hari Senin teman Pro.
0: Iya, iya betul.
1: Tapi benci semua hari enggak, jangan ya. Jangan. Itu kata maksud, orang, kata orang itu loh, kata orang bukan kata aku.
0: Terus terus orang Fatan Mubina apa bukan orang?
1: Enggak. Aku
0: alien kita, amfibi gimana?
1: Aku orangnya yang enggak benci hari apapun.
0: Oh, enggak benci.
1: Aku senang dengan semua hari.
0: Senang dengan semua senang hari, dengan semua apalagi hari libur. Ah, senang sekali.
1: Betul ya, Kak?
0: Iya.
1: Ini ternyata di hari Senin.
0: Ya, kenapa?
1: Di hari Senin. Ini
0: ada apa?
1: Karena apa sih? Karena berita-berita dan informasi inilah yang aku kayaknya harus.
0: Oh, gitu. Ada apa dengan berita-berita dan informasi?
1: Malam kan itu.
0: Hujan.
1: Hujan besar.
0: Betul.
1: Di beberapa titik wilayah di Sumatera Barat, salah satunya nih ada di Sungai Batang, Kabupaten Agam.
0: Mm-hmm.
1: Hari Senin itu ada banjir luapan karena hujan deras yang mengguyur negari Sungai Batang dan akhirnya debit air ini meningkat, makanya kita perlu waspada ya dengan hujan yang terjadi.
0: Apalagi Padang tadi juga tuh terbiasa kita untuk itu.
1: Terus lagi ada kecelakaan di Lalin, Padang Bukit Tinggi.
0: Kecelakaan Lalin maksudnya?
1: Lalu lintas.
0: Iya, di Lalin tadi ngomongnya. Di Lalin tuh kayak di Lalin nama daerah nih gitu.
1: Oh, Lalin nama daerah?
0: Bukan.
1: Oh, di lalu lintas Padang Bukit Tinggi.
0: Oh, gitu maksudnya.
1: Sempet tadi pagi juga.
0: Ada apa?
1: Kemacetan.
0: Macet memang.
1: Di bypass.
0: Bypass nah itu memang macet. Selalu always pagi-pagi hari emang Senin. Iya, ya, karena kan semua apa chaos banget kan, aduh-aduh nih hari Senin pagi.
1: Oh, belum lagi kalau misalnya habis hujan kali ya, gara-gara genangan air gitu kan, jadi pelan-pelan orang-orang kan.
0: Iya, betul-betul. Kalau misalkan udah hujan nih, tahan pagi-pagi, orang tuh kan mengeluarkan kendaraan roda empatnya.
1: Itu akan susah. Agak sulit ya.
0: Jadi jalanan semakin padat.
1: Iya sih ya, padahal
0: semakin padat.
1: Opsinya bisa pakai truk, bukan truk, apa namanya?
0: Truk, gimana? Truk kita mau naik, truk terus kita kasih terpal atasnya gitu, mau pergi lebaran tuh kayaknya.
1: Pakai Transpadang maksudnya.
0: Oh iya, pakai transportasi umum, ya Transum.
1: Kan, ya Transum, karena dulu kan ada video nih, ini satu bis ini bisa mengisi atau diisi sama puluhan orang. Pas puluhan orang pakai mobil pribadi sendiri, nah itu.
0: Iya, kenapa kita tidak terbiasa dengan Transum ya?
1: Itu sempat aku bahas tuh sama Bang Robi tuh.
0: Yang terbiasa Transum itu kan malah anak-anak sekolahan biasanya. Iya, dan sisanya kalau kita bekerja mostly kita bawa kendaraan sendiri.
1: Iya.
0: Umumnya biar apa? Biar cepet.
1: Iya sih, betul.
0: Biar cepet juga gitu. Cuman tuh kayaknya kalau
1: sekarang kan udah kok ini enggak sih?
0: Apa?
1: Ngetemnya tuh ya enggak terlalu lama enggak sih? Beda sama angkot. Kalau angkot
0: ngetemnya lama. Tapi angkot ngetemnya lama tuh iya sih. Cuman tuh kalau pagi-pagi kayaknya nggak ngetem lama banget.
1: Ini yang seru, sepeda lipat.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kan biasanya
0: memang susahnya
1: ya dari rumah ke ininya,
0: ke stasiun ya. Iya betul-betul.
1: Jadi akhirnya pakai sepeda lipat.
0: Betul.
1: Dan nyampe dilipat masuk trans. Terus jalan, abis jalan ke halte, ke kantornya pakai sepeda lipat lagi.
0: Iya. Kemarin tuh aku ngeliat ini Tan, bukan apa? Sepeda tapi apa ya tuh namanya? Ya, skuter gitu gak sih?
1: Skuter juga ada tuh, skuter listrik itu juga.
0: Skuter listrik
1: lumayan.
0: Yang ini yang cuman roda dua di kaki tuh apa sih namanya?
1: Iya, skuter.
0: Itu skuter ya?
1: Skuter.
0: Skuter listrik yang ada pegangannya?
1: Oh.
0: Itu bukan skuter namanya.
1: Skuter beda lagi.
0: Board
1: apa ya namanya?
0: Iya, pokoknya gitu board yang lupa deh namanya. Pokoknya yang itu Tan.
1: Skateboard. Skateboard beda lagi, kalau bukan skateboard.
0: Iya, tapi ini cuman yang kayak dua rodanya. Terus kita biasa dipakai Satpol PP lagi tuh kalau di Taplau. Apa ya namanya?
1: Iya, skateboard elektrik.
0: Oh, itu skateboard elektrik namanya?
1: Skuter elektrik.
0: Skuter elektrik. Nah iya betul loh, skuter elektrik tuh. Nah itu seru banget kan kalau jalanannya
1: halus. Kalau misalnya
0: iya
1: pinggiran jalan apa namanya? Ya Allah,
0: badan jalan apa?
1: Bukan.
0: Trotoar. Kenapa?
1: Kita kalau pakai itu ntar gejuk.
0: Nah gejuk. Betul, apalagi kalau trotoarnya udah ada akar pohonnya tuh.
1: Itu udah beda lagi. Kita jatuhnya sana ntar.
0: Jatuh, tapi kayaknya enak deh.
1: Itu seru
0: deh.
1: Tuh emang.
0: Seru,
1: tuh.
0: Seru. Kayaknya kalau di daerah yang maksudnya tuh
1: halus
0: tuh enak banget dipakai itu.
1: Ada juga skuter listrik, Kak. Itu lumayan asik juga tuh. Emang ada yang listrik, juga yang dia pakai bensin juga ada juga.
0: Oh iya, skuter. Skuter listrik juga seru. Mm-mm. Seru banget. Ngelihat orang tuh seru, ya.
1: Jalan-jalan atau ke kantor juga sebenarnya bisa aja. Nanti bisa. Tinggal cas di sini kan.
0: Iya, betul. Kan ada di kantor kita ada tempat casannya.
1: Nah, itu beda. Itu casannya buat mobil tuh.
0: Iya, betul.
1: Lumayan. Uh-uh. Tapi pas lihat harganya lumanyun.
0: Iya, lumanyun, betul. Emang berapa sih itu skuter listrik?
1: Hampir sama kayak motor listrik kan makanya.
0: Oh iya, kata orang sih kayak lebih baik kita beli motor listrik ya daripada beli itu.
1: Nah, itu. Aku masih mikir-mikir apa motor listrik apa apa skuter. Tapi skuter juga lebih asik. Nah, tapi masalahnya mendingan motor listrik skuter atau motor bensin. Nah, itu.
0: Motor bensin. Tapi jangan beli bensin sekarang.
1: Iya,
0: jangan. Lagi enggak ini. Itu kan kemarin heboh banget minggu lalu yang ini yang ada semen-semennya.
1: Ah, itu katanya udah ada yang bukan ada, tapi emang dari regional sumber tuh
0: udah diperiksa.
1: Udah diperiksa dan udah diganti semuanya.
0: Iya, katanya.
1: Ada tanggung jawab.
0: Iya, betul.
1: Tapi emang
0: betul.
1: Diperiksa lebih dalam lagi. Tapi, kenapa bisa gitu?
0: Iya, kenapa bisa? Dan hampir di semua SPBU kemarin itu kan lihat ada posting yang bikin postingan gini. Ini SPBU yang kira-kira nih.
1: Iya.
0: Isinya hati-hati, begitu, hati-hati waspada. Gitu, waspada. Nah, hampir semua SPBU di Kota Padang. Terus kita mau ngisinya di mana? Kalau semua SPBU begitu ya kan. Itulah, tapi ya untungnya sekarang kayaknya udah nggak apa-apa ya.
1: Semoga ya.
0: Semoga ya. Aja. Semoga udah aman-aman aja ya. Soalnya emang kasihan juga katanya tuh kalau dilihat tuh dari komentar-komentar netizen ya kita juga nggak tahu ya. Cuman tuh dari komentar-komentarnya ada yang nyampe 700.000 harus tiba-tiba ganti ininya.
1: Filter bensinnya
0: harus begini. Terus ada tiba-tiba mogok di tengah jalan tengah malam gitu-gitu.
1: Itu ngeri sih bahaya.
0: Wah. Parah sih itu parah. Tiba-tiba mati tuh. Ah, gimana ya nih gitu, teman ya, berdua. Iya, betul.
1: Kayak aku pernah kan motorku masih karbu tuh. Itu kan karbunya dikasih filter tuh.
0: Ya.
1: Dan memang agak condong apa untuk angin masuk itu emang agak condong keluar. Jadi filternya juga agak keluar di bawah tangki tapi lebih keluar. Jadi pas hujan itu kan filternya enggak bisa kemasukan air.
0: Iya.
1: Mampet lah itu. Itu aku masih belum terlalu paham banget tuh.
0: Terus
1: panik lah itu di tengah jalan. Ya, enggak bisa nyala lagi. Ini motor udah banyak banget masalahnya. Syukur ada bengkel di situ. Pas aku tahu ternyata tinggal filternya tinggal dicopot doang. Tapi masa kalau dicopot agak bahaya juga.
0: Iya.
1: Takutnya karbunya tambah kotor atau malah lebih airnya lebih banyak lagi masuknya.
0: Nah,
1: gitu. Nah, kalau ini apalagi sama filter tangki.
0: Iya.
1: Filter tangki kan itu harus bongkar tangkinya dulu, belum lagi gantinya.
0: Betul, teman Pro 2. Betul. Man, nah,
1: pas
0: itu dia
1: ngeliat videonya emang kayak semen.
0: Iya, emang beneran kayak semen gitu. Kok bisa masuk sana ya, Ana? Itu dia, teman Pro 2. Yang dipertanyakan tuh kan itu ya, kemarin sama warga-warga nih gitu. Tapi ya begitulah teman Pro 2, semuanya sudah teratasi.
1: Satu lagi, Kak. Ini ada informasi. Kemarin kan Semen Padang juga nih.
0: Apa?
1: Semua kita informasikan.
0: Semen Padang kalah ya?
1: Iya.
0: Lawan PSPS Pekanbaru.
1: Dan ini aduh, juga akhirnya
0: kita di Liga 2 kalah lagi terus ini kan. Pelatih Semen Padang juga, Neil Maizer juga ini.
1: Neil Maizer akhirnya dipecat. Tapi terima kasih atas segala dedikasi, terus juga kerja kerasnya. Dan pengambilan juga sama coach Neil Maizer untuk Semen Padang FC.
0: Iya, betul.
1: Ya, semoga
0: betul.
1: Kedepannya Semen Padang nih.
0: Ingat banget lagi. Iya, ingat banget lagi tuh. Ada waktu itu salah satu pendengar kita emang sengaja banget bilangnya gini, kita tunggu ya tanggal 4 tuh ngebahas tanggal 4 kemarin berarti ya. Tanggal 4 kita mau ngebahas soal Semen Padang versus PSPS Pekanbaru. Nah, kalau kayak gini kita juga udah enggak semangat mau bahasnya. Gitu. Tapi ya gitu deh, teman Pro 2 namanya permainan ya. Ada menang ada kalah itu biasa. Itu biasa, kita aja yang ngerasa gak biasa.
1: Tapi nanti malam juga kita berdoa teman-teman. Semoga ada apa Indonesia
0: lagi? Indonesia versus
1: Thailand.
0: Pas yang untuk ini, ASEAN ya?
1: Iya ASEAN. Pas yang lawan Bangladesh nonton gak?
0: Enggak nonton.
1: Wah, kalau aku nonton itu gila benar-benar. Pertandingan yang gila. Gua
0: aku tuh udah ngehnya pas kan nih Malaysia. Ini Indonesia nih. Lagi bertanding nih friend. Ini udah selebrasi. Nah, itu kan heboh.
1: Oh, itu yang video viral.
0: Iya, orang heboh. Nah, gitu. Ternyata apa? Diam itu adalah emas. Lebih baik begitu ya. Tapi nanti malam kita bakal lihat ya.
1: Karena emang menarik, Kak. Masalahnya kita itu bukan masalah menang lawan Bangladesh atau kalahnya.
0: Iya.
1: Dan juga Malaysia bukan menang sama Singapura atau kalahnya. Iya. Lebih ke golnya ini nih.
0: Iya, iya, betul. Bukan menangnya, makanya, golnya. Karena menentukan poin.
1: Betul, kemarin aja udah 7-2. Tapi itu kayak hopeless aja kita tuh. Walaupun udah gol sebanyak itu tapi kayak hopeless aja. Karena Malaysia entah kenapa juga masih ngebobolin tuh
0: Singapura sampai
1: 6-0 akhirnya.
0: Betul.
1: Syukur alhamdulillah yang luar biasanya di menit-menit akhir ya sama Pro 2 ya. 9-2 tiba-tiba.
0: Nah, siapa itu jawaranya? Siapa tuh?
1: Jawaranya ini.
0: Yang kemarin yang MVP banget
1: yang akhir-akhir lima. Tuh. Mitch Baker kalau enggak salah.
0: Oh, gitu. Ya ya ya ya ya. Luar biasa deh teman Pro 2. Kita doain ya timnas Indonesia ya teman Pro 2. Semoga nanti bisa, karena kan ini udah final. Tinggi nih, udah final nih gitu.
1: Tapi itu lawannya Thailand ini.
0: Iya, Thailand lumayan ini kan, lumayan kuat juga ya.
1: Kadang-kadang
0: timnasnya.
1: Kita kalah terus nih sama
0: Thailand. Nah, semoga apa teman Pro 2, semoga bisa. Semoga bisa. Kita berdoa aja. Berdoa aja. Ntar malam ya, Tan ya. Iya ya. Ya udah, kalau gitu teman Pro 2 kayaknya itu semua informasi udah kita share juga buat teman Pro 2 ya. Ya, semuanya udah kita share juga nih teman Pro 2.
1: Kita ngobrolin apa lagi habis ini?
0: Kita enggak bisa ngobrol lagi karena
1: ini.
0: Karena kita
1: udah diusir ya teman Pro 2, berarti kalau kayak gitu ya teman Pro 2
0: iya,
1: ya.
0: Iya betul.
1: Kayaknya
0: betul.
1: Juga waktunya aku pamit undur diri. Ini juga kayaknya udah enggak senang banget nih orang-orang di sini kehadiran aku, jadi aku
0: sadar diri itu lebih baik.
1: Ya ampun, tambah sedih aja nih.
0: Enggak ada ya teman Pro 2. Dari Sabana Pagi kita berdua sign out dulu teman Pro 2. Nanti di jam 10 bakal ada Pro 2 Hitlist, jadi boleh banget untuk join untuk requestan bareng kita di pagi hari ini ya.
1: Alright, see you soon teman Pro 2. Jangan lupa bahagia selalu. Fatan Bina, peace out. Rini lanjutin dulu aja.
0: Iya, thank you banget loh Tan, thank you.

Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

PASKIBRAKA adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak PASKIBRAKA? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak PASKIBRAKA Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri PASKIBRAKA. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

Selamat pagi teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kreativitas dalam mengolah bahan pangan dinilai penting untuk meningkatkan minat anak mengonsumsi menu makan bergizi gratis atau MBG. Selain itu, kebiasaan masyarakat Minangkabau juga menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan menu. Pengelola program makan bergizi gratis perlu menyesuaikan menu makanan dengan selera dan kebiasaan makan penerima manfaat. Langkah tersebut penting agar makanan yang disediakan tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga dikonsumsi secara optimal oleh anak-anak. Pakar Gizi Masyarakat Universitas Andalas Dr. Dena Simon kepada RRI mengatakan, penilaian terhadap penerimaan makanan dapat dilakukan melalui uji organoleptik yang mencakup rasa dan penerimaan terhadap menu. Eat Gitov dan Ripley menggelar Meet the Artist dalam Jakarta Illustration and Creative Arts 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari kolaborasi keduanya sebagai special drop yang menerjemahkan album Eat Gitov ke dalam sebuah karya visual. Sesi tersebut berlangsung sebagai bagian dari rangkaian... acara Jakarta Illustration and Creative Arts 2026 di Agora Mall. Dalam sesi tersebut, penggemar berkesempatan mendapatkan tanda tangan Eat Gitov pada barang spesial kolaborasi keduanya hanya ada di acara tersebut. Kehadiran karya tersebut memperlihatkan bagaimana sebuah album dapat menemukan bentuk baru melalui perspektif seorang visual art. Pertemuan Eat Gitov dan Ripley menunjukkan bagaimana musik dan ilustrasi dapat saling melengkapi dalam satu karya kolaboratif. Cerita yang awalnya disampaikan melalui suara dan lirik dan kemudian berkembang menjadi pengalaman visual bagi penikmatnya. Kolaborasi tersebut memperlihatkan kemungkinan baru ketika dua bentuk creative expression bertemu dan juga menerjemahkan cerita melalui medium berbeda. Informasi terakhir, teman Pro 2 Wingky Wirjawan Afgan dan Maxim Bautier berkolaborasi melalui single terbaru berjudul Aura. Lagu bernuansa funk dan dance tersebut diharapkan menjadi penyemangat bagi pendengar di tengah situasi yang penuh tantangan. Aura diproduksi oleh Wingky Wirjawan bersama Kamga. Dalam lagu tersebut, Wingky mengisi gitar, Maxim memainkan drum, sementara Afgan mengisi vokal sekaligus menulis lirik. Musik Aura memadukan nuansa funk dengan karakter vokal R&B Afgan, dan liriknya terinspirasi dari sosok yang memiliki aura positif sehingga mampu membuat orang di sekitarnya ikut merasa senang. Wingky mengatakan dirinya dan Maxim sama-sama menyukai musik heavy rock, sementara itu ia melihat kecocokan lain ketika berkolaborasi dengan Afgan yang memiliki ketertarikan pada funk dan R&B. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Hari kamu makin seru bareng Pro2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria.
1: Good idea.
0: Ngobrol bareng guestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi menjelang siang everybody, warga kota Padang. Gimana nih Seninnya? Ah, sepertinya teman Pro 2 hari Senin kita sih chaosnya sama aja kak. Cuman apa bedanya cuaca pagi hari ini terlihat lebih sendu daripada hari-hari biasanya. Iya sih teman Pro 2, karena kan memang ada perkiraan cuaca juga. Kalau hari ini katanya bakal hujan ringan di kota Padang gitu. Jadi buat kamu yang sekarang beraktivitas ya, jangan lupa juga selalu siap sedia dengan hujan starter packnya biar apa teman Pro 2? Nah biar kalau hujan turun kita udah aman, nyaman dan damai. Oke deh teman Pro 2, kita balik lagi di Pro 2 Hit List. So, boleh banget nih teman Pro 2 buat kamu yang pengen requestan langsung aja di 0751 27482, atau juga bisa di WhatsApp kita di 0811 66 55 908, bisa di sosial media kita juga di TikTok nih, kita juga lagi live teman Pro 2. Hai warga-warga TikTok, nah langsung aja di komen, di kolom komentar, pengen dengerin lagu apa, lagu Indo atau lagu mancanegara ya. Langsung deh teman Pro 2, nanti bakal kita bacain juga request nya. By the way teman Pro 2, karena kita sudah buka requestnya dari tadi ya, jadi kita bacain dulu yang udah masuk nih. Oke deh teman Pro 2, ada Minace, ini namanya Minace ya atau Minas? Minas apa kak? Minas si goreng? Bukan lah, tapi ini Minace nih namanya. Request lagu Sama Mati by Selena Grace kakak. Salamnya buat kakak aja, semangat terus siarannya kakak, makasih banyak. Sama-sama, abis ini bakal kita puterin ya Sumpah Mati by Selena Grace. Terus juga nih teman Pro 2, tadi udah ada Kak Rini namanya. Aduh Rini, ketemu Rini deh, lucu ya, gemes. Pengen dengerin lagunya Jangan Paksa Rindu by Ivan Seventeen. Oke boleh, boleh, boleh-boleh, nanti kita putarin juga ya teman Pro 2. Terus juga nih teman Pro 2, ini juga udah ada yang pengen dengerin lagunya Sabrina Leonor Selesai, padahal kita belum selesai loh, baru aja mulai, masa udah selesai aja sih? Belum. Oke deh, kalau gitu teman Pro 2 nanti kita puterin requestannya. Plus satu lagi nih, coba kita cek dulu ada yang pengen dengerin apa nih, Semula dari For Revenge. Dari siapa nih? Dari Pace Escobar. Aduh, Semula ya. Nah, oh iya udah ada nih lagunya, nanti kita puterin juga ya. Oke, baiklah teman Pro 2, udah ada beberapa requestannya. Jadi bakal kita puterin dulu requestan-requestan yang sudah masuk pagi hari ini teman Pro 2. Nah, buat kamu yang pengen ikutan juga bisa banget langsung aja di 0751 27482, atau juga bisa di WhatsApp kita di 0811 66 55 908.

0: Din, ayo buruan. Bisa telat nih bayar orderan-orderanku.
1: Mana sih kak, panas ini.
0: Temenin ke bank, banyak yang harus ditransfer.
1: Beda bank pula.
0: Pasti numbok nih gara-gara ADM-nya gede.
1: Hari gini masih manual. Aduh, pakai BI Fast dong. Transferan ke segala bank, murah, aman, cepat, dan hemat.
0: Yakin nih?
1: Yakinlah, 1000 juta%.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Naisha dapat juara satu lagi loh.
4: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
5: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
4: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pa? Gimana, Naisha?
5: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
4: Naisha, kita kemana sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, nak?
3: Makasih papa udah ambil cuti. Kali ini Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP. Dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta main-main Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
2: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
6: Tahukah kamu kalau ada rute penerbangan terpendek di dunia? Penerbangan pesawat antara Pulau Westray dan Papa Westray di Skotlandia memegang rekor dunia untuk penerbangan komersial terpendek. Karena pesawat biasanya mengudara kurang lebih 47 detik. Rute penerbangan komersial terpendek di dunia pertama kali ini didirikan pada tahun 1967 dan dioperasikan oleh Logan Air. Jarak tempuhnya hanya sekitar 1,7 mil atau 2,7 km yang lebih pendek dibandingkan landasan pacu di sebagian besar bandara besar di dunia. Nah, penumpang diterbangkan dengan Britten Norman Islander, sebuah pesawat kecil yang hanya membutuhkan satu pilot dan hanya memiliki 8 kursi. Tidak ada layanan lain yang disediakan dalam penerbangan ini. Meskipun populasi kedua pulau tersebut kecil, penerbangan terpendek di dunia ini bisa menjadi sangat sibuk selama bulan-bulan musim panas. Dikarenakan ada banyak wisatawan yang ingin menjajal pengalaman unik tersebut. Nah, tahu gak sih? Kalau di Indonesia sendiri juga ada rute penerbangan terpendek loh, yaitu rute dari desa Kegata dan desa Apowo, Papua, yang hanya memakan waktu kurang lebih 73 detik.
7: FM, teman terbaik kamu.

Alright then, teman Pro 2, kita balik lagi di Pro 2 Hit List dan kita bakal lanjutin lagi requestannya teman Pro 2. Nah, tadi ada Karir nih mau dengerin lagunya Mahal ini. Ya udah deh, katanya dipilihin aja. Kita udah pilihin nih teman Pro 2, judulnya Mati-matian. Ini tuh sama kayak apa? Kayak Semen Padang kemarin nih udah mati-matian banget, cuman belum rezeki. Enggak apa-apa. It's okay. Semen Padang lawan PSPS Pekanbaru. 1-0 buat PSPS Pekanbaru teman Pro 2, tapi itu enggak apa-apa. Namanya juga namanya permainan ya, itu namanya usaha, effort, nggak apa-apa. Yaudah, kita ke Mahal ini dulu, mati-matian teman Pro 2. Terus juga ini udah ada yang request juga melalui WhatsApp kita. Selamat siang Min, selamat siang juga. Aku mau request dong lagunya siapa nih? Oke, Cortis Fashion. Ya udah deh, abis ini kita puterin juga ya. And then teman Pro 2 ini masih ada lagi requestan berikutnya, kita mau bacain lagi. Halo Karin, halo juga, mau request dong lagunya Afgan Kacamata. Terima kasih, salamnya buat Karin aja, thank you. Oke, terima kasih dan thank you-nya dua kali. Thank you juga deh buat kamu, thank you. sama-sama gitu jadinya ya, karena dua kali thank you-nya. Ya udah deh teman Pro 2, abis ini kita bakal puterin requestannya buat kamu yang juga lagi dengerin kita di live TikTok kita di pagi menjelang siang ini. Boleh banget untuk langsung aja di drop lagu-lagu apa yang pengen kamu dengerin, nanti bakal kita puterin teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist pastinya ya. Tapi untuk saat ini kita puterin dulu 3 requestan ini teman Pro 2 sebelum nanti kita puterin lagi lagu-lagu yang lainnya. So kita ke Mahal ini dulu, mati-matian.

0: Kwitansi udah, uangnya udah, panasin motor.
1: Ribet banget kayaknya. Mau ngapain sih?
0: Ini loh, mau bayar listrik.
1: Mau bayar listrik mah nggak perlu repot. Kan sekarang serba mudah, tinggal pakai Olin.
0: Olin? Apaan tuh?
1: Olin by Nagari. Itu loh, aplikasi mobile banking dari Bank Nagari yang memungkinkan nasabah untuk melakukan berbagai transaksi keuangan dengan mudah, aman, dan cepat pastinya. Olin by Nagari hadir dengan fitur-fitur yang lebih lengkap, bisa transfer murah pakai BI Fast, transaksi mudah pakai Kris, pembayaran berbagai tagihan seperti PLN, PDAM, dan BPJS. Serta ada fitur-fitur kekinian seperti beli paket Telkomsel, Bayu, top up e-wallet, booking tiket hotel dan pesawat lewat Traveloka, top up voucher game, pembelian tiket sepak bola lewat EasyStick, serta berbagai fitur menarik lainnya. Teruslah waspada terhadap penipuan digital yang sedang marak terjadi dengan jaga kerahasiaan data pribadi kamu, seperti nomor rekening, PIN atau sandi, dan juga kode OTP. Abaikan SMS, WhatsApp, email atau telepon dari orang yang tidak dikenal atau mencurigakan. Dan apabila ingin berbelanja online, pastikan selalu melalui situs resmi atau aplikasi e-commerce yang asli agar kamu terhindar dari penipuan transaksi keuangan. Jangan lupa, tingkatkan terus transaksi kamu lewat aplikasi terbaru kami, Olin by Nagari. Olin by Nagari. Kapanpun dan dimanapun.
2: Pintu teater satu telah dibuka.
3: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
4: Aduh, Yang. Tapi...
3: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
4: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
3: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
4: Tapi Yang...
3: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
5: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Prodi FM, teman terbaik kamu, teman Prodi. Kita balik lagi di Prodi Hit List. Mari kita lanjutkan lagi requestannya ya, teman Prodi. Nah, mari kita ikro ya. Ini ada Jeffrey Permana. Tadi di ini kita di TikTok kita nih, teman Prodi. Ingat banget aku sama Jeffrey ini. Kenapa? Karena dia ini, karena waktu itu dia ingetin tanggal 4 tolong dibahas soal Semen Padang versus PSPS Pekanbaru. Nah, kebetulan kemarin aku enggak siaran. Hari ini baru siaran. Nah, dia nongol lagi, langsung bilang 1-0 nih. Aduh, terima kasih. 1-0 buat apa? Buat PSPS Pekanbaru nih, teman Prodi. Tapi enggak apa-apa ya, namanya juga udah usaha. Katanya pengen dengerin lagunya Bondan Prakoso, ya sudahlah. Abis ini kita puterin, teman Prodi. Terus juga ini udah ada di WhatsApp kita nih, teman Prodi. Assalamualaikum Prodi Padang, aku Nindi di Kampar Riau. Request dong lagu Berani Mati Takut Hidup dari Tuan 13. Salam buat semua penyiar Prodi MD dan buat semua teman Prodi Padang yang lagi dengerin Prodi Hit List. Terima kasih, sama-sama. Habis ini ya kita juga bakal puterin requestannya teman Prodi. Terus juga nih kayaknya kita bisa nambahin satu requestan lagi nggak sih? Ya bisa lah. Yuk satu lagi nih teman Prodi requestannya. Ini juga udah ada yang pengen dengerin lagunya Baila Asa Asmara. Ya udah deh teman Prodi, abis ini kita puterin requestannya. Jadi buat kamu yang pengen ikutan bisa banget untuk request sekarang, karena kita bakal open request sampai jam 12 siang nanti. Ya udah deh kalau gitu teman Prodi, kita puterin dulu Bondan Prakoso, ya sudahlah.

0: apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Kita balik lagi di Produa Hit List. Oke deh, teman Produa. Jadi, sekarang nih teman Produa, kita lanjutin lagi sama requestannya. Nah, kita bacain dulu teman Produa. Ada yang pengen dengerin lagunya Fajar Nur, Salah Apa Aku. Oke, kamu gak salah. Gak ada yang salah. Jangan ada yang salah di antara kita nih teman Produa. Soalnya kalau ada yang salah, waduh, bisa berabe itu. Yaudah deh teman Produa, abis ini bakal kita puterin next teman Produa. Ini juga udah ada yang pengen nge-request lagunya 80s with Bad. Oke, ini kayaknya lumayan banyak ya K-popers yang lagi dengerin kita pagi hari ini. Oke, okay, Bad from 80s. Ini lumayan viral juga teman Produa, lumayan viral juga. Dance-nya juga lumayan viral nih teman Produa ya. Oke deh, baiklah kalau gitu teman Produa, nanti kita puterin setelah ini. Dan setelah ini teman Produa, ada yang pengen dengerin lagunya Roni Parulian Februari. Walaupun sekarang bulan Oktober, tapi gak apa-apa, Februarinya kita puterin juga nanti ya. Oke deh teman Produa, kayaknya kita langsung aja ke requestannya. Kita puterin dulu Fajar Nur, Salah Apa Aku.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas. Kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.
3: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
4: Langsung kita gas.
5: Anjir, goblok banget.
6: Lihat nih, bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
7: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
8: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: Teman Pro 2 dikutip dari rri.co.id, ekspor industri mainan Indonesia meningkat pada Januari hingga Juni 2026 dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Nilai ekspor naik dari 297,7 juta US dollar menjadi 351,8 juta US dollar. Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Reni Yunita mengatakan capaian tersebut membuka ruang Indonesia meningkatkan penetrasi ke pasar global. Industri mainan Indonesia juga mencatat surplus net ekspor dalam 5 tahun terakhir.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Mana tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
3: Apakah kamu

gagal pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Kita balik lagi di Produa Hitlist. Dan sepertinya teman Produa ini adalah segmen terakhir kita juga di Produa Hitlist kali ini. Jadi kita bakal muterin 3 requestan terakhir nih teman Produa untuk kesempatan kali ini. Nah sebelum itu teman Produa, kayaknya kita bacain dulu requestannya apa aja nih, 3 requestan terakhirnya. Yuk mari teman Produa. Nah ini juga udah ada yang pengen dengerin lagunya Sal Priadi, judulnya Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Wah ini buat siapa sih doanya? Aduh, ada yang doain kita gak ya? Perasaan kita kayak gitu terus ya, berharapnya teman Produa. Tapi gak apa-apa, kita doain juga diri sendiri dan orang-orang yang kita sayang pastinya ya. Oke deh teman Produa, next ini juga udah ada yang pengen dengerin lagunya Nabila Taqiyah, Tak Semudah Om Pimpa. Waduh teman Produa, lagu ini emang lagi naik-naiknya gitu ya, dan banyak yang make lagu ini untuk jadi back sound dari video-video mereka juga, dan rada galau pastinya teman Produa. Tapi kalau lagu nggak galau nggak seru ya. Kenapa ya, emang jiwa-jiwa kegalauan itu ada sepertinya. Ya udah deh, abis ini kita puterin teman Produa. Terus sama satu lagi juga ada yang pengen dengerin lagunya Raisa, Terserah. Oke terserah deh gitu ya, ini apa trio galau lagu kita di siang hari ini teman Produa. Tapi nggak apa, kita nikmatin aja lagu-lagu yang sudah di request ini ya teman Produa. Abis ini bakal kita puterin, dan untuk kamu yang pengen ikutan lagi, nah bisa besok jam 10 sampai jam 12 siang nih teman Produa di Produa Hitlist pastinya. Jadi bisa banget untuk di drop lagu-lagunya di 0751274822, atau juga bisa di WhatsApp kita di 0811665908. Nah juga nih ya sekalian teman Produa, karena sudah mau jam 12 juga, itu artinya Rini Kamol harus sign out dulu dari ruang dengar kamu ya. Jadi teman Produa, habis ini bakal ada Icin yang nemenin kamu sampai sore hari nanti, jadi pastinya masih bakal seseruan bareng. Oke deh kalau gitu teman Produa, thank you banget untuk kamu yang sudah mendengarkan kita di pagi menjelang siang ini, yang sudah mendengarkan kita dan juga udah ikutan bergabung via WhatsApp ataupun di live TikTok kita pagi hari ini. Thank you so much. Nah teman Produa, sudah saatnya kita puterin dulu nih 3 requestan ini. So jangan kemana-mana dulu teman Produa, banyak yang seru-seru, dan pastinya stay enjoy terus di Produa FM, teman terbaik kamu.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah

الله أكبر الله أكبر.

Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungan arsnya pada hari tidak ada naungan selain naungan Allah Azza wa Jalla, yaitu imam yang adil dan pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang laki-laki yang mengingat Allah dalam kesunyian atau kesendirian, kemudian ia menangis karena takut kepada azab Allah. Seorang laki-laki yang hatinya selalu bergantung dengan masjid-masjid Allah. 2 orang yang saling mencintai, mereka berkumpul dan berpisah karena Allah Azza wa Jalla, dan seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang memiliki kedudukan dan kecantikan, akan tetapi ia menolak dan berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Dan seorang laki-laki yang bersedekah dengan sesuatu yang ia sembunyikan, sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: aku ke warung depan bentar ya, helm titip bentar.
1: Depan itu jaraknya berapa?
0: Ya depan, warung depan ini deket kok.
1: Kalau jatuhnya di depan, sakitnya bisa di belakang, di samping, di tengah, sebadan deh pokoknya.
0: Duh, iya juga ya.
2: Demi keselamatan, dipakai ya helmnya, seberapapun jaraknya. Karena yang dekat belum tentu aman.

0: 2000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
1: Terbaik kamu.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Taukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Duh, Rob, Pak Bambang lambat banget sih validasi datanya. Padahal kan pakai sistem baru, tinggal klik-klik aja.
1: Eh, Tan, jangan ketus begitu. Pak Bambang memang butuh waktu adaptasi sama aplikasi baru kita.
0: Tapi kan ini kejar tayang, Rob. Jadi ngebatasin kerjaan kita yang muda-muda ini.
1: Eh, ingat ya, Tan. Sistem boleh baru, tapi pengalaman Pak Bambang di lapangan jauh lebih matang dari kita. Beliau tuh teliti loh, biar kita nggak salah langkah. Yuk, kita bantu jelaskan pelan-pelan aja yuk. Bukan malah dikeluhin kayak gini.
0: Iya juga ya, Rob ya. Kadang aku suka lupa kalau beliau tuh yang banyak bimbing kita dulu. Kecepatan anak muda memang hebat. Namun, kebijaksanaan senior tetap tak tergantikan. Saling menghargai dan melengkapi di tempat kerja adalah kunci sukses bersama.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan,

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat siang semuanya. Apa kabar? Ketemu lagi sama aku di Station 90,8 Pro 2, teman terbaik kamu. Dan kita bakal seseruan bareng dari jam 1 siang ini sampai jam 6 sore nanti. Teman Pro 2 bakal banyak info yang mau aku spill buat kamu. Terutama di jam 1 ini kita bakal ada di ngabarin olahraga dulu, jadi make sure kamu dengerin siaran ini yang bisa kamu dengerin juga. Udah dan ini bisa dengerin di streaming rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital, tonton apa yang kamu dengar. Dan di frekuensi terhasil kita 90,8 MHz, Pro 2, teman terbaik kamu.

0: aku ke warung depan bentar ya. Helm titip bentar.
1: Depan itu jaraknya berapa?
0: Ya depan, warung depan ini deket kok.
1: Kalau jatuhnya di depan, sakitnya bisa di belakang, di samping, di tengah, sebadan deh pokoknya.
0: Duh, iya juga ya.
2: Demi keselamatan, dipakai ya helmnya, seberapapun jaraknya. Karena yang dekat belum tentu aman.
3: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu. Karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
4: Sore kamu lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik tapi nggak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa? Eits, nggak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru. Yuk ikutin Sore Ceria nongkrong di radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?

Teman-teman FM Pradue, teman terbaik kamu, teman Pradue. Oke, informasi olahraga pertama yang harus aku kasih tahu dan kamu harus tahu adalah sekarang kondisi Ole Romaine itu masih dipantau jelang final FIFA Asian Cup 2026, teman Pradue. Karena kemarin itu sempat cedera ya teman Pradue. Ini lagi dipantau sama tim medis Timnas Indonesia menjelang nanti Indonesia akan berhadapan dengan Thailand. Nah, jadi pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengatakan ternyata Ole ini masih masuk dalam daftar pemain yang tersedia ya, tapi kepastiannya masih harus menunggu, harus dievaluasi dulu tingkat kesehatannya gitu ya. Dan itu akan bergantung pada evaluasi dari tim medis. Jadi for information, Ole Romaine ini jadi salah satu pemain penting Indonesia dengan 4 assist dalam kemenangan telak atas Bangladesh dengan skor 9-2 gitu. Dan apa namanya, Ole ini sebelumnya sempat menjalani latihan terpisah dari rekan-rekannya dalam sesi latihan timnas gitu tahun kedua, makanya nanti bakal dipantau lebih lanjut. Dan hari ini ya dijadwalkan Indonesia bakal main jam 8 malam nanti.

0: berisik gitu.
1: Duh, kenapa sih Mbak? Justru suara knalpot gini lagi tren. Bagus kan?
0: Bagus di telinga Anda, belum tentu di telinga orang lain.
2: Gunakan knalpot racing dengan bertanggung jawab. Jangan biarkan suara knalpot racing mengganggu kenyamanan orang lain. Patuhi aturan lalu lintas dan jangan melakukan modifikasi yang berlebihan. Ingat, keselamatan dan kenyamanan bersama adalah yang utama.

0: Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Tahun baru dikutip dari rri.co.id, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI Senin 5 Oktober 2026. Peresmian mencakup satuan baru TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, hingga Angkatan Udara. TNI Angkatan Darat mendapat 6 kodam baru yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia. Selain kodam, terdapat puluhan brigade dan ratusan batalion baru dalam penguatan struktur TNI Angkatan Darat.

0: udara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Hai, udah nunggu dari tadi ya? Maaf, aku telat. Loh, kok nangis? Kamu kenapa sih? Wanita kan emang lebih sering menangis daripada pria, karena perasaan wanita lebih peka. Kamu tahu gak, air mata manusia itu terbagi menjadi 3 jenis, yaitu basal, fungsinya melumasi, memberi nutrisi, dan melindungi kornea. Air mata jenis ini sebagai pelindung konstan untuk menjauhkan bahaya debu maupun kotoran. Terus ya ada air mata refleks. Ini terbentuk saat indera penglihatan kita perlu membersihkan bahan iritan berbahaya seperti asap dan benda asing. Kemudian

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: tambah boba plus dessert lucu buat self reward. Wah, manis banget ya hidup kita.
1: Tapi hati-hati Sandra. Terlalu banyak kenapa? Gula nggak cuma bikin timbangan naik, bisa ningkatin risiko diabetes, obesitas, sampai gangguan jantung.
0: Oh, padahal kan cuma minum manis setiap hari, nggak masalah kan?
1: Justru itu Sandra, sedikit tapi sering lama-lama jadi kebiasaan loh. Tubuh kita butuh gula tapi nggak berlebihan.
0: Oh gitu ya.
2: Yuk mulai pelan-pelan kurangi gula di kopi atau teh. Pilih air putih lebih sering daripada minuman yang penuh gula, namun penuh bahaya juga. Langkah kecil hari ini bisa jadi investasi sehat di masa depan.
3: Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

Radio FM, teman terbaik kamu, teman berada gue. Kamu lagi dengerin lagu Kuta Sanggup dari Krisdayanti. Tapi aku juga gak sanggup happy banget sih teman produa. Karena jujur, tim Indonesia berhasil menutup Asian Games Aichi Nagoya 2026 dengan 39 medali dan 9 catatan rekor dunia maupun Asia. Dan ini capaiannya terdiri dari 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu dan melampaui target 4 emas, teman produa. Wow, congratulations. Nah, perolehan ini jadi menempatkan Indonesia di posisi ke-16 klasemen akhir Asian Games 2026. 5 medali emas ini datangnya dari cabang olahraga bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, dan panahan, teman produa. Dan salah satu ini pencapaian terbesar itu datang dari Rahmat Erwin Abdullah di nomor men's 75 atau 75 kilo angkat besi, karena dia mencatat angkatan 206 kilo di Kleinenger di total dan total 366 kilo yang jadi rekor dunia Asia dan Asian Games. Wow. Terus panjat tebing juga turut mempersembahkan 2 catatan rekor di nomor speed. Ada Aditya Trisyahari yang memperbarui rekor Asian Games setelah berhasil mencatatkan waktu 4,62 detik lebih cepat dari catatan sebelumnya. Desa Made Dita Kusuma Dewi juga memperbarui rekor Asia dan Asian Games setelah mencatatkan waktu 6,062 detik, di mana catatan ini mempertajam rekor Asia sebelumnya yaitu 6,07 detik dan rekor Asian Games 6,52 detik. Wow, selain rekor, Indonesia juga mencatat sejumlah sejarah baru di Aichi Nagoya. Bulu tangkis yaitu beragu putra berhasil meraih emas Asian Games setelah penantian panjang. Wow, keren banget ya. Turut berbangga sama pencapaian Indonesia, teman produa. Semoga ini bisa jadi pemacu juga buat nanti pertandingan final ya di malam hari nanti, Indonesia versus Thailand.

Hari kamu makin seru bareng Produa. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Produa. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu, dinonton cek lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan noise in the Z head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Produa, teman terbaik kamu memang rancak banget.

90.4 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Habis ini kita bakal temenin kamu di ngabarin selebritis. Yes, pastinya bakal seru banget dan fun juga. Makanya kamu jangan kemana-mana, teman Pro 2. Dengerin aku terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

Semua yang belum lama dapat FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, kita buka kop, bukan kop steng ya. Kita buka ngabarin selebritis kali ini dari Kings of Leon. Katanya udah officially melepas, bukan melepas anggota band ya, tapi dia ngerilis video lirik untuk single terbaru mereka, Cold Blue Dawn, di 30 September kemarin. Videonya unik liriknya karena visualnya digarap collab sama The Weather Channel dan manfaatin citra satelit dari program Landsat milik NASA. Wow. Dan yang bikin keren lagi teman Pro 2, setiap huruf dalam lirik lagu di video ini tuh dipetakan pakai bentang alam bumi seperti kayak pegunungan, sungai, terus garis pantai. Dan jadi kolaborasi ini tuh bermula waktu The Weather Channel bikin konten viral pakai lagu Pyro punya Kings of Leon yang kemudian direspon langsung sama vokalis Caleb Followill. Jadi Cold Blue Dawn bakal masuk ke album studio ke-10 mereka yang dikasih judul Oh My Beloved yang dijadwalkan rilis nanti di 6 November. Dan album self-produce ini jadi penerus dari album terdahulu mereka, Can We Please Have Fun, di 2024.

0: Jongkok sih, suruh hormat kok.
1: Duh, ceritain, kesempatan nih. Jongkok bentarin juga gak apa-apa kan? Gak kelihatan juga dari depan.
0: Tahan bentar lah, Padin. Gimana sih kamu?
1: Ya. Tiap Senin juga upacara, Len.
2: Bertahan 2 menit untuk menghormati bangsa dan negara? Gak berat kan?
3: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
4: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
5: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
6: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe. Jo mau ta, awak ini an balia, baa awak di Minangko.
7: Mau ta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Mau ta? Setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Mau ta? Ngobrol asik ala urang awak.

0: gak muat ternyata.
1: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
0: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
1: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pak.
0: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
1: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pak. Biar berguna.
0: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.
2: Mbok Titi naik andong. Mau tanya-tanya dong.

0: banget nih kayaknya.
1: Iyalah, udah lama nih gak jalan-jalan naik kereta api. Tuh, lihat, di luar bagus banget kan pemandangannya.
0: Iya, San. Apalagi rel kereta kita itu ngelewatin pinggir pantai.
1: Betul banget. Tapi kenapa sih kereta api itu harus berjalan di rel?
0: Itu karena antara rel kereta dengan roda pada kereta menimbulkan gesekan, sehingga terjadi gaya gesek yang dapat mengakibatkan kereta bergerak.
1: Oh, seperti itu. Tapi ya sis, aku tuh bangga banget loh kalau naik kereta berasa raja daratan gitu.
0: Wah, kenapa emangnya?
1: Loh, kan semua kendaraan harus berhenti dulu kalau di perlintasan kereta. Nunggu keretanya lewat, baru deh mereka boleh jalan lagi. Berkuasa banget kan?
0: Ya, terserah kamu deh, San.
1: TTD.
0: Tanya-tanya dong.
2: Teman terbaik kamu.

90,8 FM Pradua, teman terbaik kamu, teman Pradua. Okay, last information di ngabarin selebritis kali ini ada Codaline yang resmi rilis lagu ya. Lagunya We Were Only Young dan tutup perjalanan dengan All I Ever Need. Jadi dia rilis album kelima sekaligus album terakhir mereka, We Were Only Young. Bukan lagu ya, tapi ini album di 2 Oktober kemarin, teman Produa. Band asal Dublin, Irlandia ini ngumumin kehadiran album ini tuh lewat situs resmi mereka, website resmi, dengan short message yang menandai berakhirnya perjalanan Codaline. Oh, sedih banget. Dan buat para fans ini udah yang udah ngikutin mereka dari selama lebih dari satu dekade, ini jadi penutup perjalanan yang sebelumnya melahirkan lagu-lagu kayak All I Want, High Hopes, dan We Were Only, yang ini dibentuk dari katanya pengalaman pribadi sih ya, frontman Steve Garrigan yang sempat 4 tahun terakhir itu periodenya diwarnai dengan pernikahan, ada kehilangan juga, dan pertanyaan tentang keinginannya untuk terus menulis lagu. So, this album ceritanya tentang ada tema cinta, kesedihan, ketidakpastian, dan juga berakhirnya perjalanan Codaline sebagai sebuah band. Dan salah satu lagunya ada All I'll Ever Need, yang pesannya itu tentang gimana seseorang bisa punya segala hal di dunia tapi tetap merasa tidak membutuhkan ketika orang dicintai gak ada di sisinya gitu. Sedih banget gak sih Codaline harus udahan gitu ya. Tapi gak apa-apa, tetap kita doakan yang terbaik untuk para membernya Codaline ini, karena mereka sudah banyak mempersembahkan berbagai karya lagu dan musik yang benar-benar fenomenal dan membekas di telinga kita pastinya.

Selamat sore Tobar Pro 2. Kita di Info Pro 2 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Informasi pertama, Sanggar Sayo Salangka dari Kota Solo menampilkan tari piring di Ateh Karambia pada Sarasofest 2026. Kesenian ini merupakan tradisi masyarakat Nagari Payo, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solo yang terus diwariskan kepada generasi muda. Pelatih sekaligus Ketua Sanggar Sayo Salangka Sabinar mengatakan penggunaan kelapa dalam pertunjukan ini merupakan tradisi masyarakat Nagari Payo. Tari ini biasanya ditampilkan dalam kegiatan masyarakat seperti perayaan panen ale dan berbagai acara lainnya.

Omar Produer Netflix memastikan K-pop Demon Hunters 2 akan tayang di bioskop pada 2029. Sequel film animasi tersebut akan mendapat perilisan layar lebar yang lebih luas dibanding film pertamanya. Sebelumnya, film pertama K-pop Demon Hunters dirilis Netflix pada 2025. Film tersebut kemudian menjadi salah satu tayangan paling sukses di platform streaming tersebut. Kesuksesan itu membuat Netflix membawa filmnya ke bioskop. Penayangan ulang dalam format sing-along meraup sekitar $19 juta Amerika Serikat dalam 2 hari. Hasil tersebut menjadi salah satu pencapaian penting bagi film orisinal Netflix di bioskop. K-pop Demon Hunters bahkan menjadi film orisinal Netflix pertama yang menduduki posisi teratas box office. Informasi terakhir, Taman Pro 2, film Ghost in the Cell mulai diputar secara terbatas di bioskop Amerika Serikat. Situs Rotten Tomatoes memberikan skor 100% untuk film garapan sutradara Joko Anwar tersebut. Menurut laman tersebut, Ghost in the Cell skor tersebut diberikan berdasarkan ulasan dari 22 kritikus. Sementara itu, skor penonton atau popcorn meter belum memiliki cukup rating untuk menghasilkan persentase. Sebelum tayang di Amerika Serikat, Ghost in the Cell lebih dulu meraih penghargaan di Fantastic Fest 2026. Film tersebut berhasil memenangkan Best Picture dalam kategori Horror Competition di festival yang berlangsung di Austin, Texas tersebut. Penghargaan tersebut menambah catatan perjalanan internasional Ghost in the Cell. Film ini sebelumnya menjalani pemutaran internasional perdana melalui program Forum di Berlinale 2026 Jerman di susul festival lainnya. Demikian info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: 98.8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat sore semuanya yang lagi dengerin siaran ini dimanapun kamu. Apa belibet nih ngomongnya teman Pro 2. Yang lagi dengerin di streaming rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital. Tonton apa yang kamu dengar nanti frekuensi teras kita 90.8 MHz. Ketemu lagi sama aku di Sore Ceria edisi hari Senin ya, 5 Oktober 2026. Dan yang pastinya kalau udah Sore Ceria ini ruangnya kita buat ngobrol-ngobrol seru, ngobrol inspiratif juga bareng sama guest star kita. Nah, hari ini tuh kita kedatangan sosok yang benar-benar inspiratif teman Pro 2. Ada Kak Meci Nilamsari yang merupakan dosen, terus penulis juga dan praktisi UMKM. Assalamualaikum Kak Meci.
1: Halo.
0: Waduh, suaranya belum masuk nih. Coba kita ulangi lagi. Halo Kak Meci. Belum masuk lagi. Halo Kak Meci. Nah,
1: oke. Sudah ya Kak Icin.
0: Sudah. Apa kabar Kak?
1: Alhamdulillah baik Kak Icin.
0: Alhamdulillah. Ih, cantik banget hari ini, Masya Allah.
1: Masya Allah tabarakallah.
0: Masya Allah tabarakallah. Ini gak apa-apa Icin manggilnya Kak ya
1: biar. Oh boleh, biar boleh lebih, banget.
0: Ini ya biar lebih akrab dan biar lebih nyambung juga ngomongnya nanti. Nah, teman Pro 2, karena Kak Meci ini itu dosen, penulis juga dan merupakan praktisi UMKM ya Kak. Kalau boleh tahu Kak Meci ngajarnya di mana?
1: Aku tuh ngajarnya di STI Adabiah Padang, tapi juga ngajar di Politeknik Negeri Padang sama Tuton UT di Jakarta.
0: Oh, wow, jauh banget di Jakarta berarti remote ya? Maksudnya online?
1: Iya, online.
0: Keren banget teman Prodo itu gimana sih Kak bisa kayak banyak banget gitu profesinya. Yang mana yang kayaknya paling menggambarkan Kak Meci dari dosen, penulis, atau praktisi UMKM?
1: Sebenarnya ketiganya itu saling berhubungan sih Kak Icin, karena kan kalau dengan dosen kita harus juga nulis kan ya.
0: Oh iya, oke.
1: Ditambah lagi saya juga pakemnya itu keilmuannya di bagian digital marketing nih, bagian UMKM seperti itu.
0: Makanya langsung nyambung ke praktisi UMKM.
1: Benar banget.
0: Oke. Nah, kalau gitu pengen mengulas terlebih dahulu soal perjalanannya Kak Meci menuju jadi ini deh, jadi dosen. Waktu itu gimana ceritanya? Kamu sebenarnya kayak sekarang tuh kan anak-anak kalau di Gen Z tuh banyak yang bimbang abis kuliah mau langsung kerja atau nyambung S2 karena bingung juga cita-citanya, suka labil gitu. Sebelumnya pengen jadi dosen deh, tapi pas udah lulus S1 pas graduate jadi nggak mampu nyambung. Maksudnya bukan nggak mampu sih, lebih ke keinginannya ditunda dulu, pengen nyari kerja dulu.
1: Sebenarnya sih kalau ingin jadi dosen itu dari kecil itu saya udah suka ini sih Kak Icin. Emang dari kecil suka. Jadi waktu di rumah itu kita punya papan tulis besar. Jadi kebetulan orang tua itu juga seorang dosen. Jadi karena ngelihat orang tuh kayaknya asik ya, kalau dosen kita yang nyimbangin waktunya sendiri gitu. Kita yang ngatur waktunya sendiri. Jadi akhirnya udah tamat S1 langsung nyambung di Universitas Pejajaran Bandung. S2-nya dari situ tergiur nih buat jadi dosen, terus habis itu bikin buku dan karya-karya lainnya. Jadi dia memang dari S2
0: dari
1: itu
0: Berarti emang S1-nya tadi Kak Meci di Unpad ya?
1: S2-nya di Unpad. S1-nya di UNP.
0: Oke, ngambil jurusan apa Kak Meci?
1: Ekonomi.
0: Ekonomi.
1: Iya.
0: S2-nya juga linear berarti?
1: Iya, bisnis S2-nya.
0: Waduh, keren banget teman Pro 2. Berarti langsung ya Kak dari S1 langsung ke S2?
1: Iya, langsung.
0: Akhirnya untuk jadi dosen di tahun berapa pertama kali Kak Meci jadi dosen?
1: Jadi dari dosen itu tamat dari 2017, mengabdi dulu di Politeknik Negeri Padang. Jadi udah di Politeknik Negeri Padang, setelah itu saya baru home base-nya di STI Adabiah Padang, ambil di sana. Jadi emang suka berkecimpung dengan hal-hal yang seperti itu. Dan 2017 itu lagi hits-hitnya dulu Google Digital, Gapura Google Digital.
0: Benar.
1: Salah satunya saya sebagai master trainer nih di sana. Nah, kenapa nanti urutannya itu langsung ke bagian praktisi UMKM? Karena itu tadi, karena master trainer dan habis itu juga suka UMKM, suka bisnis, akhirnya masuklah sekarang ini jadi praktisi, jadi UMKM juga.
0: Nah, kalau ngobrolin soal penulis, Itu Kak Meci berarti punya ketertarikan juga, maksudnya ya memang dosen pada akhirnya akan menulis ya kayak banyak karya-karya ilmiahnya juga. Kak Meci berarti udah rilis, maksudnya udah menerbitkan buku?
1: Sudah.
0: Udah nulis buku berarti?
1: Sudah.
0: Buku apa Kak Meci?
1: Kalau dalam kurang lebih 2 tahun terakhir itu mungkin ada sekitar 30 buku kolaborasi.
0: Wow.
1: Dan 2 buku atau 3 buku itu penulis tunggal sendiri
0: tunggal.
1: Seperti itu.
0: Aku kepo yang untuk penulis tunggal itu judulnya ada apa aja Kak Meci?
1: Woman Entrepreneurship. Jadi membahas tentang wanita
0: memang.
1: Yang benar-benar struggle juga dengan bisnisnya dan UMKM-nya seperti itu.
0: Berarti emang fokusnya di pemberdayaan perempuan di dunia bisnis kita ya, Kak
1: benar,
0: Meci.
1: Kak Ici.
0: Gimana kacamata Kak Meci memandang peran perempuan di dunia entrepreneur saat ini? agak ini ya pertanyaannya ya.
1: Iya. Sebenarnya sih kalau untuk wanita secara usaha atau berbisnis itu sebenarnya wanita itu termasuk yang struggle banget tentang kehidupannya. Apalagi saya selalu menggadang-gadangkan kalau wanita itu harus yang namanya siap terhadap finansialnya.
0: Punya financial freedom ya Kak Meci.
1: Iya benar sekali. Karena kita gak tahu kan ya kedepannya gimana. Wanita itu cuma 3 aja Kak Icing. Kalau tidak suaminya direbut sama wanita lain, kalau gak sama Allah, kalau gak sama laki-laki lain. Jadi kita harus
0: struggle
1: terhadap diri sendiri.
0: Betul. Tapi yang bikin Kak Meci akhirnya apa ya perjalanan nulis buku Woman Entrepreneurship, Icin yakin mungkin isinya nggak cuma membahas tentang entrepreneurship dan kaitannya sama perempuan, tapi juga tentang gimana perempuan bisa berdikari gitu ya Kak Meci.
1: Bener.
0: Itu ada dorongan seperti apa yang akhirnya bikin Kak Meci, aduh kayak nulis buku ini deh gitu. Apakah emang dari pribadi sendiri ada pengalaman tertentu atau gimana Kak Meci?
1: Memang dari pribadi sendiri sih. Dari sekarang sampai sekarang pun saya juga suka banyaknya sebenarnya penelitian tentang hal-hal seperti itu. Woman entrepreneurship. Karena kenapa? Karena sebenarnya wanita itu unik sebenarnya. Jadi mereka itu kalau seandainya mereka jatuh, mereka itu mampu untuk mengembalikan pundi-pundinya kembali sebenarnya. Jadi hanya sekian persen wanita pengusaha itu yang kalau seandainya sudah hancur atau bangkrut, mereka bisa struggle kembali lebih cepat sebenarnya. Data pun juga sudah mengungkapkan hal seperti itu. Nah bedanya daripada laki-laki, laki-laki itu sebenarnya ada visionernya itu lebih kuat, terus daya kreatifnya juga lebih tinggi. Nah cuman wanita mainnya ke perasaan. Kekuatan dari rasa hatinya, rasa majunya itu sebenarnya beda antara yang laki-laki sama yang perempuan sebenarnya.
0: Akhirnya itu yang bikin Kak Meci untuk tulis buku ini ya.
1: Iya benar.
0: Oke, tadi buku yang kedua apa aja Kak Meci?
1: Ada transformasi digital juga terhadap organisasi.
0: Masih seputar digital marketing ya Kak?
1: Kalau yang kedua ini itu saya kolaborasi dengan salah satu dosen UNAN juga. Nah itu tentang transformasi digital dalam organisasi. Jadi karena kebetulan saya juga salah satu penggiat dari Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia.
0: Masya Allah.
1: Dan juga Kostari, Komunitas Pengusaha Tangguh Mandiri. Alhamdulillah 2 tahun 2024-2025 itu saya membawa 2 kali berturut-turut itu IPMI terbaik se-Indonesia. Seperti itu.
0: Masya Allah, inspiratif sekali. Ini beneran Kak Meci berarti udah banyak banget ininya ya, pengalaman dan terjun di dunia entrepreneur dan juga digital marketing gitu ya Kak ya.
1: Iya, salah satunya sih Kak Ici.
0: Terus kalau misalnya dikaitin sama UMKM, itu awal pertama kali terjun di dunia UMKM ini apakah melalui dosen juga atau justru gara-gara udah terjun nulis dan menghadirkan buku akhirnya pengen praktek langsung nih ke UMKM-nya atau gimana? Atau Kak Meci sendiri sudah mendirikan usaha?
1: Oh sudah.
0: Aku kepo.
1: Udah banyak jatuh bangun sih Kak Ici.
0: Oh iya. Apa itu Kak Meci?
1: Jadi kalau awal mulanya usaha itu sebenarnya dari saya waktu-waktu kuliah S1 itu dia suka juga jual-jualan dan lain. Dan habis itu beranjak S2 saya juga pernah jadi MUA, make upin orang. Jadi kalau seandainya ditanya bisnisnya apa, saya selalu bilang waktu dulu ya, palu gak ada, apa lu mau gue ada. Karena kan dalam pikiran kita selalu mikirkan keuangan, dan lain. Enaknya gak minta sama orang tua, enaknya belanja tanpa mikirkan hal ini dan itu, seperti itu. Dan akhirnya terakhir saya beranjak ke bisnis buku dan juga penerbitan jurnal. Nah, bisnis buku dan penerbitan jurnal ini unik sebenarnya, Kak Ici.
0: Kenapa tuh, Kak Ici?
1: Uniknya itu saya adalah salah satu yang sudah bangkrut dulu 2 kali. Habis itu 3 kali. 3 kali bangkrut, 2 kali kemalingan. Jadi memang udah struggle dan merasa kayak saya mau bikin bisnis apa lagi ya. Ternyata karena hobi saya bikin buku. Terus habis itu saya join dengan teman-teman saya di Unpad. Akhirnya saya sepertinya bisnis buku ini menjanjikan. Ternyata benar. Bisnis di bidang pendidikan itu gak ada matinya, Kak Icin.
0: Karena pendidikan juga gak ada matinya ya.
1: Benar, benar banget. Dan yang kedua itu setelah hijrah saya berpendapat, oh ternyata ini jadi amal jariah saya nanti ya, gitu.
0: Benar banget.
1: Jadi pembaca juga. Nah, itu sih sebenarnya yang bikin saya tertarik untuk menulis. Dan alhamdulillah sampai sekarang yang mulainya hanya 1 karyawan, sekarang kita ada freelance sekitar 15 karyawan.
0: Banyak banget. Itu basisnya di Padang berarti, Kak Meci?
1: Malahan saya ada beberapa editor yang saya belum pernah berjabat tangan. Kita hanya ketemu lewat online.
0: Remote dan virtual.
1: Jadi untuk bisnis buku saya ini dari awal kebangkrutan itu, saya bilang sih sebenarnya bukan awal kebangkrutan, tapi itu dari awalnya Allah sebenarnya yang buat ngeciptain kita nanti biar lebih bagus lagi nih.
0: Perkembangan bisnis batu loncatannya gitu ya.
1: Benar banget. Jadi akhirnya saya teman-teman yang fresh graduate akhirnya daftar punya keahlian, mereka bisa jadi admin, bahkan sekarang ada juga yang masih kuliah, ada yang jadi admin, salah satunya mahasiswa-mahasiswa saya. Dan alhamdulillah jadi akhirnya jadi pemasukan juga bagi teman-teman juga gitu. Buat bisa freelance juga.
0: Wow, menarik banget ya, Kak Meci. Terus itu yang akhirnya bikin Kak Meci jadi praktisi UMKM juga.
1: Iya, salah satunya.
0: Nah, itu bentuk-bentuk apa namanya ya? Kegiatan nyatanya dari praktisi UMKM, apakah Kak Meci juga giat untuk membina apa ya namanya UMKM juga di Kota Padang ini, atau memang ada organisasi tertentu yang Kak Meci ikutin gitu untuk ya istilahnya membina dan ikut membangun UMKM di Kota Padang?
1: Ada ya, salah satunya dari Kostari tadi. Jadi kalau yang Kostari itu lebih basicnya kita ke limbah-limbah plastik sebenarnya, Kak Icin. Jadi kita juga kerjasama sama Perpusda. Jadi di perpustakaan daerah nanti kita ada di lantai 1 itu, kadang kita diberikan fasilitas untuk bisa bekerja di sana. Misalnya bikin dari plastik-plastik bekas, oli-oli ataupun dari minyak bekas yang nanti diolah jadi multifungsi atau nanti jadi aromaterapik. Jadi minyak-minyak tersebut diolah jadi mungkin wanginya ada bau busere, ada apa. Padahal itu limbah bekas semuanya.
0: Jadi ini juga ya, melanjutkan apa namanya SDGs juga.
1: Go green juga.
0: Dan itu mengandung prinsip keberlanjutan juga untuk ekosistem lingkungannya.
1: Ekonomi sekuler, benar banget.
0: Keren banget. Aduh, teman Pro 2 ini sosok yang inspiratif banget ya. Ada buat kamu yang nanti pengen join bertanya langsung, boleh banget nanti telepon di 0751-27482 atau di 0811-66-55908. Nah, Kak Meci, ini kita bertanya soal personalnya Kak Meci tadi. Jatuh bangunnya ada banget gitu ya, apalagi di dunia bisnis yang Kak Meci coba bangun sendiri, itu pada akhirnya sampai 3 kali ya Icin dengar tadi ya. Apa yang akhirnya bikin Kak Meci tuh kuat lagi dan bangkit lagi untuk bisa nerusin dan terjun di dunia bisnis buku yang tadi sampai sekarang Kak Meci jalanin?
1: Yang paling pertama sih sebenarnya rasa kita, syukurnya kita ya sama Allah. Jadi buka usaha ini, biar bisa bangun bisnis ini, saya tirakatkan lah buat sholat tahajud 40 hari berturut-turut. Wow. Akhirnya jawaban Allah itu, ini loh sebenarnya yang terbaik buat kamu, seperti itu. Dan akhirnya support system suami juga yang ngebangun untuk, wah kita bisa nih buat seperti ini. Terus kita mulai plan A, plan B, biar nanti bisa ke depannya seperti apa. Jadi memang kita itu semuanya pekerjaan memang dari kamar saja Kak Isyin. Dari rumah saja perumahasiskan. Sudah, jadi kalau teman-teman bilang Meci kerjanya apa hari ini gak ke kampus. Jadi emang apalagi sekarang semuanya serba digital kan.
0: Betul.
1: Saya pun juga berinteraksi dengan konsumen-konsumen saya hampir sekitar 99%-nya secara digital. Jadi malah saya gak pernah ketemu teman-teman konsumen yang pelanggan yang loyal. Jadi mereka hanya via by telepon, dia percaya sama saya ya. Alhamdulillah bisa nerbitin buku.
0: Okay, bye. Ini aja ya dari
1: online.
0: Waduh, keren banget. Nah, tapi tetap dong kalau misalnya Kak Meci ngajar, Kak Meci tetap harus on site ya, misalnya kayak ngajar ke kampus gitu.
1: Iya, tetap masuk.
0: Terus gimana Kak Meci sejauh ini nge-manage waktu, karena mengingat punya 3 profesi sekaligus gitu ya. Apakah memang ada hari-hari tertentu seperti Kak Meci bilang, kalau gak ke kampus ya melayani customer yang pengen ini menerbitkan buku atau gimana Kak Meci?
1: Jadi kalau untuk yang admin-admin itu kan udah ada itu Kak. Udah ada ya teman-teman. Palingan saya by remote aja. Kira-kira mereka butuhnya apa, informasi apa yang dapat dari saya gitu. Tapi kalau seandainya teman-teman yang admin atau bagian editor atau mungkin redaksi, mereka sudah tahu nih pekerjaannya masing-masing. Palingan kita nanti ulasnya Sabtu Minggu, kira-kira bagian apa sih yang perlu dibutuhkan. Karena kan saya juga harus ngajar dan lain halnya. Tambah lagi saya juga salah satu dipanggil juga dari UMPAD jadi praktisi UMKM juga kemarin. Jadi untuk mewakili Sumatera Barat

0: katanya kalau nggak nyobain nggak keren. Katanya lagi nih, ini cara paling cepet buat escape dari overthinking. Tapi jujur aja, nggak ada keren-kerennya jadi budak zat beracun. Coba ngerasain fly sebentar, tapi landingnya bikin hidup kamu hancur berantakan. Cita-cita kamu, passion, masa depan melayang gitu aja. Anak muda keren itu yang berani punya mimpi dan berani hadapi realita. Yang tetap cool tanpa zat adiktif berbahaya.
1: Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 90,4 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi di Sore Ceria, A Talk with Gestar hari ini ya, teman Pro 2 masih ditemenin sama Kak Meci juga. Aduh, harusnya aku panggil ibu nih, teman Pro 2. Cuman karena dosen ya, aku berasa ketemu sama dosen juga, walaupun beda kampus ya Kak Meci. Tapi gak apa-apa, tadi udah dikode, oh panggil Kak aja biar lebih enjoy ngobrolnya. Oke, nah Kak Meci, kita pengen lebih tahu lebih dalam soal perjalanan Kak Meci juga, di dunia dosen, penulis, dan juga praktisi UMKM. Ada tantangan tersendiri gak sih Kak dari dalam diri Kak Meci sendiri, atau mungkin pengalaman di real life-nya menjalankan bisnis jadi dosen dan praktisi UMKM dalam satu waktu?
1: Oke, sebenarnya sih Kak Icin, kalau untuk ini, untuk jadi dosen, praktisi, dan juga bisnis juga karena hobi. Jadi kalau seandainya teman-teman itu nanya, Kak gimana sih caranya biar bisa seperti ini? Jadi kalau kita pengen sesuatu hal itu didasari dengan hobi dulu, begitu juga dengan bisnis. Kalau bisnis itu kalau nggak hobi nggak bisa. Jadi nggak bisa juga hanya mengikuti apa yang lagi tren hari ini. Salah satu contohnya itu sebenarnya buku. Nah, tidak semua orang suka untuk buku, dan tidak semua orang suka untuk menulis, dan tidak semua orang suka untuk membaca. Apalagi sekarang pada zamannya literasi secara digital ini, sebenarnya semua akses itu bisa terbuka sebenarnya, Kak Icin. Apapun itu kita tinggal klik, terus habis itu kita mau cari referensi apapun itu ada semuanya di Google Scholar atau mentok-mentok di Google seperti itu. Nah, tapi tidak semuanya terutama daya pembaca atau penulis dari Gen Z sampai dengan Gen Sigma sekarang ini itu bisa dibilang menurun.
0: Minat bacanya ya maksudnya Kak?
1: Salah satu minat bacanya sebenarnya kan karena apa? Karena setiap dari generasi-generasi itu akan berbeda-beda setiap keinginannya. Kalau Gen Z dia suka salah satu ilmu pengetahuan yang benar-benar itu apa sih? Nah, itu diulas tuh secara jadi rasa penasarannya itu sebenarnya lebih kuat. Tapi kalau seandainya kita berbicara tentang Gen Alpha, Gen Sigma, mereka kalau ingin diberitahu itu dia selalu bilang intinya apa?
0: Nah, dia selalu pengen itu yang praktis.
1: Benar banget. Mereka akan selalu bertanya, jadi kamu baca itu intinya apa sih? Nah, kalau dia tertarik, dia akan baca.
0: Kalau enggak ya?
1: Kalau enggak ya udah dia skip dulu.
0: Kami sih kita tahan dulu, ada penelpon, coba kita angkat dulu ya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, Cin.
0: Halo, selamat sore. Ini Tajudin ya?
2: Iya, benar.
0: Apa kabar?
2: Sehat.
0: Di mana, di Sulawesi lagi hujan nggak?
2: Panas.
0: Oh, panas. Oke, di sini mau
2: mendung. Hujan sama sekali 3 bulan.
0: Oke. Tajudin mau bertanya langsung sama Kak Mecinya?
2: Iya, boleh.
0: Boleh, boleh. Silakan.
2: Iya, selamat sore, Kak.
1: Sore, Kak.
2: Iya, aku mau nanya tapi sebenarnya ini pribadi sih, bukan pertanyaan itu ya. Boleh nggak ya, Kak?
1: Boleh, boleh, boleh.
0: Boleh, boleh, boleh.
2: Boleh ya. Ya, tadi kan dibincang-bincang juga Kak. Siapa namanya, Cin?
0: Kak Meci.
2: Oh, Kak Meci udah sempat spill tentang pasangannya ya, soalnya gitu ya tadi.
1: Iya.
2: Nah, yang aku ingin tanyain, anaknya berapa? Udah punya anak, terus anaknya berapa kalau udah gitu? Itu aja.
0: Belum
1: saya, Kak.
2: Apakah anak terakhir?
0: Kenapa?
2: Apakah anak terakhir?
1: Oh enggak, saya anak kedua. Dari tiga orang.
2: Anak kedua.
1: Benar.
2: Oh iya, terakhir, apakah asli Padang?
1: Iya, saya asli Padang. Asli orang Minang.
2: Oh, asli Minang. Iya. Itu aja Kak, masih sama Kecin ya.
0: Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Tajudin. Ini tuh penelpon setia kita Kak, kebetulan. Biasa dia masuknya malam. Dia dari Sulawesi.
1: Oh, keren-keren.
0: Okay. Ternyata pertanyaannya tadi personal ya, Kak ya.
1: Iya, enggak apa-apa.
0: Okay, kita lanjut. Nah, kalau dari ini pertanyaan selanjutnya buat Kak Meci, kalau dari sekarang kan kalau Gen Z itu udah banyak juga yang terjun di dunia bisnis ya, Kak. Udah banyak yang ngembangin usaha juga. Banyak banget yang udah jadi business owner gitu. Mulai dari makanan, thrift sampai jasa juga. Nah, kalau menurut Kak Meci ini peluang atau justru bikin persaingannya makin berat di dunia bisnis?
1: Kalau bagi pembisnis pastinya pesaing ya.
0: Okay.
1: Tapi kembali lagi, bisnis itu gak akan maju kalau gak ada pesaing, gak ada kompetitornya kita. Sebenarnya kompetitor itu, saya bisa bilang kompetitor itu bukan murni sebagai kompetitor, tapi kompetitor itu sebenarnya adalah teman, sebenarnya teamwork yang bisa support kita. Jadi dari mereka juga kita bisa belajar tentang yang namanya ATM. Kalau seandainya kita memang baru banget untuk membuka sebuah bisnis, ya udah, munculnya ATM itu emang harus kita lihat dari kompetitor, amati, tiru,
0: modifikasi gitu ya.
1: Seperti itu. Nah, anak-anak Gen Z itu sebenarnya luar biasa. Bahkan mungkin Kak Icin tuh sering lah ya, kita pergi ke jalan-jalan di Car Free Day, terus rata-rata semuanya anak Gen Z yang mungkin cermin, yang lainnya bisa foto di sana, padahal kita bisa foto kemana-mana ya hantinya.
0: Iya, betul.
1: Tapi karena lagi hit, lagi boomingnya, itu jadi sarasana.
0: Benar banget.
1: Salah satu yang jadi benefit juga, jadi pemasukan dari Gen Z. Makanya anak-anak yang untuk Gen Z itu, dia paling suka sebenarnya rasa-rasa yang kreativitas dan inovasi itu sendiri sih.
0: Oke, ada telepon lagi?
1: Boleh.
0: Kita coba angkat dulu. Halo, selamat sore.
3: Halo, selamat sore Cici.
0: Halo, Fitro ya?
3: Iya.
0: Apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat, hujan.
0: Iya, alhamdulillah hujan ya. Baiklah, iya. Fitro mau bertanya langsung ke Kak Mecinya boleh?
3: Iya, assalamualaikum Kak Mecin.
1: Halo, assalamualaikum Kak.
3: Iya, Kak.
1: Boleh.
3: Awalnya kan ikan usaha ya Kak ya.
1: Iya.
3: Iya, Kak kan ketawi ya. Ikut ibaratnya nyurah pakai joy itu pakai bawa kamu dua kan sebagai maaf mungkin mengam hambatan dalam penghasilan stabilitas kita. Oh, apa buaya awak ikut di situ apa nyo agak mengimbau awak walaupun agak awak bantu itu.
0: Boleh diulang Fitro pertanyaannya?
3: Iya, kok kan sebagai mohon maaf ulangan berkebatasan lah dalam
0: segi kelihatan
3: disabilitas kan awak nyo lah Tajo jaga itu. Apa punya awak ikut di situ pun mohon maaf awak ko dalam segi penglihatan ibaiknya seorang penyandang disabilitas mereka. Aku saja.
0: Okay. Kaya. Udah cukup Fitro?
3: Cukup ya, assalamualaikum.
0: Terima kasih. Oke, gimana Kak Meci? Ketangkap nggak Kak pertanyaannya?
1: Ketangkap.
0: Oke.
1: Makasih Kak Fitro, luar biasa ya. Semoga dengan keterbatasan itu sebenarnya menjadi kelebihan juga nantinya buat Kak Fitro juga. Saya juga banyak dengan teman-teman yang UMKM juga disabilitas. Mohon maaf. Mereka punya satu komunitas juga disabilitas. Jadi saya punya teman namanya Kak Sylvia Piobang, itu luar biasa. Beliau itu dari kecelakaan dan akhirnya memang harus kesehariannya mereka itu berada di kursi roda. Dan dia itu mengumpulkan semua teman-teman disabilitas. Tapi yang luar biasanya mereka dipanggil ke industri-industri kreatif yang ada di Sumatera Barat, bahkan keluar pun. Dan universitas-universitas di Sumatera Sumatera Barat pun juga manggil mereka bagaimana tentang survive-nya dari keterbatasan, bukan keterbatasan sih, kelebihan mereka akhirnya menghasilkan sebuah karya yang luar biasa kreatifnya gitu. Jadi kalau Kak Fitro sebenarnya banyak hal-hal yang mulai dari kecil kakak bisa untuk bangun, kakak hobinya apa nih, misalnya kakak hobinya masak, ya udah kakak manfaatin nih dengan jualan, mungkin dengan masakan dan lain-lain. Nah seperti itu. Kalau kakak mungkin kerja di bagian saya, bagian buku, ada mungkin kesempatan, cuman kembali lagi kita mungkin karena buku buat editing dan lain-lain. Jadi memang butuh hal-hal yang lebih personal juga nantinya. Tapi gak bakalan menghambatnya kakak dalam berkreasi dan berinovasi. Semuanya pasti akan ada jalan, karena segala sesuatu yang tumbuh di atas bumi ini pasti akan ada rezekinya sih.
0: Betul, baiklah. Oke deh, thank you Kak Meci jawabannya. Itu ya Fitro, semoga menjawab pertanyaan dari Fitro. Oke deh teman Pro 2, sejujurnya masih banyak banget yang pengen kita tanyain ya, tapi waktu udah membatasi, udah mau jam 4. Terakhir aku mau minta dari Kak Meci closing statement juga sekaligus tips buat generasi muda sekarang yang baru fresh graduate tapi masih ragu-ragu untuk memulai langkah baru ketika mereka pengen jadi businesswoman atau businessman gitu kan. Dan apa sih dari Kak Meci tipsnya, wejangannya gitu ya sebagai dosen juga buat teman-teman, buat aku juga yang ingin memulai hal baru apalagi di dunia wirausaha atau bisnis.
1: Baik Kak Icin, bagi teman-teman yang masih muda, masih masa-masa produktifnya, jangan selalu patah semangat. Jadi memang harus punya kreativitas dan inovasi. Ingat saya selalu mengatakan, tidak akan ada anak muda yang sukses, tidak ada akan ada orang tua yang sukses dari anak muda yang berleha. Jadi kalau saudara, teman-teman di sini pengen sukses di masa tuanya, ya udah bangkitkan. Jadi selalu punya mindset, saya sukses sebelum umur 30 tahun. Saya selalu bilang seperti itu. Jadi 30 tahun kita udah punya nih jalur kita kesuksesan, 40 tahun kita sudah punya, oh saya sudah di batas ini nih. Jadi di atas 40 tahun kita tinggal hanya menerima hasilnya aja. Seperti itu.
0: Oke. Nah, itu ya teman Pro 2, kata-kata hari ini yang bisa menutup kebersamaan kita dan juga bisa kita terapin dalam kehidupan sehari-hari dan bisa jadi penyemangat juga buat kamu yang pengen memulai karir jadi bisnis atau di dunia praktisi, atau kamu mau jadi dosen juga, banyak hal yang bisa kita petik untuk talk kita hari ini. Kalau gitu teman Pro 2, karena bentar lagi udah mau jam 4 juga, sore cerianya harus udahan dulu. Makasih banyak Kak Meci atas waktu dan ilmunya. Semoga apa yang Kak Meci sampaikan bisa jadi ilmu juga buat kita bareng-bareng dan bisa kita ini ya terapin di kehidupan sehari-hari. Kalau gitu aku pamit dulu dari Sore Ceria edisi hari ini, tapi tenang masih bakal lanjut sampai jam 6 sore nanti. Kita ketemu lagi di Sore Ceria bareng sama narasumber di besok. Bye bye.

0: Ti, mampir ke tempat kenalan temanku dulu yuk. Mau nuker dolar yang kemarin nih, yang masih sisa pas waktu liburan.
1: Ya, nuker uang itu mah harus di tempat yang resmi, Ara. Kalau dapat yang aneh-aneh kayak uang kotor, lecek, gimana? Bisa-bisa nanti ditolak kalau mau makai lagi tuh uangnya, atau kena potongan harga.
0: Loh, emangnya ngaruh ya fisik uangnya?
1: Jelas lah, makanya tukar di Kupfa BB alias kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank, yang punya izin resmi dari Bank Indonesia. Uangnya terjamin asli dan memenuhi standar, fisiknya mulus tanpa coretan dan gak rusak.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
4: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
5: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.
6: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
7: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai hai hai, balik lagi di Sore Ceria. Yes, benar banget, tadi kita udah ngobrol-ngobrol inspiring banget, inspiratif ya teman Pro 2, sama sosok yang inspiring juga. Sekarang kita balik lagi di Sore Ceria. Kali ini aku mau ngobrol-ngobrol seru aja, yang ringan sekaligus ngasih info di Post and Play Sore Ceria hari ini teman Pro 2. Kira-kira bakal bahasin apa ya enaknya sore-sore begini. Tapi aku pengen nanya dulu deh sama kamu teman Pro 2, udah pada makan malam belum? Kecepetan kalau makan malam jam segini ya teman Pro 2. Tapi ada loh yang jam segini tuh udah ngangsur-ngangsur makan biar ntar malam tuh gak makan lagi katanya. Tapi kalau misalnya cemil-cemil ya why not? Ada gak sih yang kayak gitu teman Pro 2? Aku sih ya kadang-kadang sih ya. Oke, ada informasi menarik buat kamu yang nanti nungguin final FIFA Asian Cup 2026. Katanya ada Anggun C. Sasmi yang juga lagi naik-naiknya gara-gara serial series di Netflix Reacher bareng sama Agnes. Katanya Anggun C. Sasmi bakal jadi salah satu pengisi acara di closing ceremony-nya FIFA Asian Cup 2026. Dan katanya juga banyak banget katanya ya. Tapi emang ini emang benar teman Pro 2 berdasarkan informasi ya. Anggun ini bakal throwback lagi pengalaman pertamanya saat tampil di Stadion Utama Gelora Bung Karno di tahun 1990. Waktu itu usianya masih 16 tahun, tapi sekarang udah dewasa banget ya. Anggun bilang saat itu dia masih menekuni musik rock dan dia sering banget juga berpergian ke berbagai daerah atau provinsi di Indonesia untuk ngisi pertunjukan di sejumlah gor dan stadion. Sekarang dia jadi throwback karena memang waktu itu pembukaan Asian Games 2018 ada di GBK. Dia membawakan lagu Pemuda yang dipopulerkan oleh Kasero. Anggun sekarang tampil di closing ceremony FIFA Asian Cup 2026 dengan dirinya yang sekarang salah satu pengisi acara di closing ya, closing ceremony-nya FIFA Asian Cup 2026, dan akan berlangsung di hari ini banget di jam 17.50 bentar lagi di waktu Indonesia Barat, bertepatan juga dengan laga final yang akan mempertemukan timnas Indonesia melawan Thailand. Kita doain bareng-bareng, doanya harus amin paling serius biar Indonesia menang ya teman Pro 2. Dan dari hal ini sebagai warga negara Indonesia juga ya teman Pro 2, Anggun bangga banget sama perjalanan timnas Indonesia sampai menjadi salah satu ini ya timnas untuk laga final, dan dia berharap juga skuad Garuda bisa menutup pertandingan dengan hasil kemenangan. Amin. Oke deh teman Pro 2, nanti kita balik lagi sama informasi selanjutnya. Kita ke lagu dulu.

Laman Perindo dikutip dari RRI.co.id, Komisi 2 DPR membuka peluang pembahasan mengenai berbagai opsi besaran ambang batas parlemen dalam rancangan undang-undang atau RUU Pemilu. Rencananya opsi parliamentary threshold itu akan berkisar dari 0% hingga 20%. Ketua Komisi 2 DPR Muhammad Rifqi Nizami Karsayuda mengatakan seluruh usulan menjadi bahan pembahasan panitia kerja RUU Pemilu. Menurutnya tidak ada angka yang sejak awal dianggap paling tepat ataupun langsung ditolak.

0: menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
1: Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper, cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Hamdan Yus, Ketua Umum KONI Sumatera Barat, mengajak masyarakat Sumatera Barat, mari kita sama-sama memeriahkan PORPROV ke-16. PORPROV yang kita nantikan sudah 8 tahun kita menunggu. 3 kali betul kita tidak terlaksana PORPROV. Hari ini ketika dia datang bersama kita, kita jaga, kita meriahkan, dan tentu ini adalah semangat persatuan. Api PORPROV sudah tiba di Padang dari Pariangan yang sudah 8 tahun juga tidak menyala, hari ini sudah menyala. Nah, semangat ini kita jaga tentu terutama buat atlet-atlet kita. Atlet-atlet yang ingin menjadikan ini jenjang prestasi ke tingkat yang lebih tinggi. Mereka sesungguhnya ingin jadi juara-juara dunia, juara-juara internasional, tapi mereka ingin memastikan juara dulu di tingkat Sumatera Barat. Nah, PORPROV inilah tempat mereka. Nah, mari kita berikan dukungan buat atlet-atlet kita semua untuk bertarung, atlet, pelatih, dan ofisial semuanya. Salam warga.
5: Teman terbaik.

98,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, masih di sore ceria edisi sore hari ini, teman Pro 2. Waduh, makin sore makin mendung nih, kayaknya Padang juga bakal diguyur hujan lagi. Jadi jangan lupa sedia payung sebelum hujan, teman Pro 2 semuanya yang lagi dengerin aku. Ya, karena kayaknya kita gak bisa prediksi cuaca, meskipun tadi sempat cerah ya, tapi tiba-tiba kayaknya bakal turun hujan lagi. So be ready for it, teman Pro 2. Stay safe dimanapun kamu. Well, kali ini aku mau ngasih playlist Hipdut buat kamu. Karena Hipdut lagi naik-naiknya juga ya, gara-gara naik Kila dan Tensi kayaknya ini, teman Pro 2. Dan lagu Hipdut ini catchy banget ya. Ini musik dangdut justru hadir dengan wajah yang lebih kekinian lewat Hipdut, aka hip hop dangdut gitu. Ini lagi disukai nama Gen Z kayaknya, lagi tren juga. Gen Alpha juga pada suka nih. Yang masuk playlist, yang wajib masuk playlist kamu, main-main gue dari Nekila ya, lagu baru 2026. Ada hipdut, ada hip hop, ada trap, ada pop, ada dangdutnya juga. Ada Astaga Bercanda dari Akbar Calai dan Mingse, ada Calon Mantu Idaman dari Rombongan Bodong Koplo, enggak dulu, masih dari Akbar Calai, Cilok Cilik dan Zinakal. Terus ada lagu terakhir Malu-Malu Dia featuring Indah Kusna. Itu yang harus kamu masukin ya. Kalau gitu kita puterin salah satunya. Yang lagi naik daun nih, Naikilah My Mind Gue.

0: Weh, cupu.
1: Saya ada pusalah apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara Zat terus.
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Dia mata itu dua, bukan empat.
2: Iyo, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.

0: Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.
1: Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.
2: Oh no!
3: Lagi santai di sore hari,

0: Din, ayo buruan. Bisa telat nih bayar orderan-orderanku.
1: Mana sih kak, panas ini.
0: Temenin ke bank, banyak yang harus ditransfer.
1: Beda bank pula.
0: Pasti numbok nih gara-gara ADM-nya gede.
1: Hari gini masih manual. Aduh, pakai BI Fast dong. Transferan ke segala bank, murah, aman, cepat, dan hemat.
0: Yakin nih?
1: Yakinlah, 1000 juta%.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Capek. Main game
4: Alpha is online.
5: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Maaf, Pa, maaf.
5: Sana cepat.
3: Iya, iya.
5: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
3: Pa, Papa.
5: Apa?
3: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
6: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
7: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
8: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
9: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
10: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
11: Mau ta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat, di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala orang awak.

98,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Okay, balik lagi di Sore Ceria. Kali ini aku mau ngasih tahu tentang rutinitas perjalanan komuter harian yang padat tapi justru bisa ngasih kamu sensasi yang beda karena stasiunnya cantik banget. Ayo kita kenalan ya, teman Pro 2. Tapi for your information, ada ajang penghargaan International Prix Versailles yang resmi ngerilis daftar pendek stasiun kereta api paling estetik, paling cantik di dunia untuk edisi 2026. Dan kurasi Qatar ini sukses mengubah fungsi stasiun transit itu bisa jadi sebuah karya seni yang megah dan revolusioner, teman Pro 2. Yang pertama itu ada stasiun Monte San Angelo di Napoli, Italia. Baru dibuka tahun kemarin sih, tapi ini jadi salah satu entry yang paling mencuri perhatian. Dirancang langsung sama seniman ternama Anish Kapoor yang berkolaborasi sama Biro Arsitektur Future Systems dan ALA. Stasiun ini ALA ya, teman Pro 2. Stasiun ini itu inspirasinya dari wiracerita klasik Dante Inferno. Ada di kedalaman 48 meter di bawah tanah, jadi para penumpang bakal disambut dengan dua bukaan besar berbahan baja korten dan aluminium. Sengaja banget diciptakan untuk menghadirkan atmosfer dunia bawah tanah berdinding kasar yang membangkitkan memori visual kita akan Gunung Vesuvius, sebuah gua purba dan legend kuno Sibil dari Kumai yang sebelumnya berakhir membawa penumpang kembali naik menuju ke permukaan gitu. Next ada stasiun Colosseo dari Roma, Italia juga, Colosseo Fori Imperiali. Ini adanya di ibu kota Italia ya, di Roma. Stasiun ini mengusung pendekatan teater yang unik di dunia arsitektur transit. Jadi dibanding bikin proses mobilitas perjalanan monoton, stasiun ini memperlakukan proses penurunan penumpang lewat peron. Jadi sebuah perjalanan harfiah menelusuri lorong waktu dan sejarah kota. Yang bikin menarik lagi, ada sebuah bukaan khusus yang dirancang untuk ngasih kejutan visual berupa pemandangan yang megah Colosseum dari kejauhan buat para penumpang yang sedang melakukan perpindahan jalur. Next, ada stasiun apa lagi? Nanti ya, wis lagi yang satu ini.

Temuan Pro 2 dikutip dari rri.co.id. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemeni Mipas memperhatikan Kepala Lapas Kelas 2 A Cibinong Jawa Barat Wisnu Hani Putranto sebagai aparatur sipil negara. Pemberhentian tersebut merupakan sanksi atas temuan fasilitas mewah di Lapas Cibinong yang terungkap dalam inspeksi Ombudsman. Rudi menjelaskan sebanyak 17 ASN kementerian ini pasti jatuhi sanksi disiplin karena melanggar ketentuan disiplin pegawai negeri sipil. Pelanggaran tersebut mengacu pada pasal 5 dan pasal 8 PP nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS.

0: dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

suara ceria teman Pro 2. Kamu masih dengerin juga 90,8 Pro 2 teman terbaik kamu yang lagi on air juga di streaming rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital. Tonton apa yang kamu dengar dan di frekuensi terasa kita 90,8 MHz Pro 2 teman terbaik kamu. Detik-detik menjelang final FIFA Asian Cup 2026 ya teman Pro 2. Tapi sayang banget nih kayak Kota Padang lagi sendu-sendunya, mendung banget di luar. Hati-hati ya teman Pro 2 di jalan, yang lagi di jalan pulang karena ini jam pulang kerja banget, pasti di jalan lagi macet-macetnya juga, lagi rame-ramenya kendaraan. So stay safe, dan yang baru mau ada urusan keluar, kalau gak penting-penting banget bisa di reschedule, reschedule aja karena ini mendungnya mendung banget. Hati-hati, be safe ya teman Pro 2. Well, malam hari ini kita bakal belum malam sih nih karena gelap nih teman Pro 2. Aku jadi kebawa suasana kayak udah malam, padahal ini belum malam, ini masih sore jam mau jam 6 sih. Dan jadi penutup informasi, aku mau lanjutin yang tadi stasiun yang tercantik ya, stasiun kereta tercantik di dunia itu ada Stasiun Nasional Museum Riyadh Arab Saudi di kawasan Timur Tengah. Ini Riyadh ikut menyumbangkan salah satu arsitekturnya yang estetik banget teman Pro 2. Ini dirancang sama Biro Arsitektur Global Group. Area pintu masuk stasiun ini tuh pakai cangkang beton yang ada kisi-kisi polanya diadopsi langsung dari bentang topografi Gunung Tuwai. Nah, di dalamnya ada sentuhan lubang-lubang berbentuk segitiga yang terinspirasi dari gaya arsitektur Najdi gitu. Terus ada stasiun Town Hall Melbourne, Australia. Ternyata di Australia ada stasiun estetik juga teman produs stasiun keretanya. Kalau kamu nyebrang ke wilayah benua Australia, itu ada stasiun Town Hall yang ada di pusat kota Melbourne yang berhasil mengamankan tempat karena megahnya area concourse bawah tanah yang menyerupai sektor katedral megah gitu. Terakhir ada stasiun Lyon Part-Dieu, Lyon Prancis. Nah, terus ada stasiun Western Riyadh Arab Saudi gitu. Well, itu dia teman Pro 2. Ini stasiun-stasiunnya yang tercantik di dunia yang bisa kayaknya one day kamu kunjungin ya kalau banyak rezekinya. Oke deh teman Pro 2, this is the last information buat sore ceria di hari ini. Aku juga harus send out dulu dari ruang dengar kamu. Thank you banget udah temenin aku siaran ya dari jam 1 siang tadi sampai sekarang. Kamu abis ini ditemenin sama Obi sampai dijaga malam jam 12 malam. Kita ketemu lagi besok kalau gitu teman Pro 2 di stasiun yang sama 90,8 Pro 2 teman terbaik kamu. Dan jangan lupa selalu jadikan generasi muda sebagai headlines. Bye-bye.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Yang kami hormati Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Wali Kota, seluruh pimpinan DPRD, Bapak Ibu, tokoh masyarakat, pimpinan masyarakat, organisasi masyarakat, nenek mamak, limut mama, cedek pandai, pemuda, pemudi, pelajar, keluarga besar, warga Sumatera Barat, mohon izin kami mengajak dan memohon doa dan dukungan untuk suksesnya Porprov 16/2026 Sumatera Barat. Mari kita kunjungi venue-venue yang ada, saling support, saling dukung, berikan kekuatan kepada para atlet, pelatih, ofisial dengan kondisi yang mungkin sangat terbatas, tapi kita punya cita-cita prestasi olahraga Sumatera Barat yang lebih jaya di masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya.

2, kita akan bergabung dengan Programa 1 RRI Padang guna mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta bimbingan rohani agama Islam untuk hari ini.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Wahai orang-orang kafir, janganlah kamu mengemukakan alasan pada hari ini. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang telah kamu kerjakan. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya. Sedangkan cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya."
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Pertama, marilah kita sama-sama mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah pada hari ini diberi kita kesehatan, diberi kita nikmat. Nah, jangan lupa bersyukur kepada Allah. Dengan apa bersyukur? Ya, laksanakan perintah agama. Selawat beriringan salam kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi adalah uswatun hasanah, contoh teladan yang baik bagi umat. Nabi untuk keselamatan umat di dunia meninggalkan dua pedoman. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah. Hadis mengatakan, barang siapa yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, insyaAllah tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Amin ya Rabbal Alamin. Pendengar dimanapun berada, pada kesempatan kali ini, saya penyuluh agama Kecamatan Lubuk Begalung akan menyampaikan ceramah agama yang berjudul Kebersihan adalah sebahagian dari iman. Hadis mengatakan, At-tahuru minal iman. Kebersihan itu sebahagian dari iman. Agama menganjurkan kita bersih. Sebahagian dari iman itu ada kriterianya. Nah, perlu kita ketahui, kebersihan sebagian dari iman ini merupakan adanya perintah agama. Perintah agama di sini, Islam menekankan kebersihan dalam ibadah dan kehidupan kita sehari-hari. Sebab kebersihan dalam berpakaian, dalam menuju kita beribadah kepada Allah, tikar salat tak bersih dari hadis, hadis besar dan hadis kecil, itu akan berefek kepada kehidupan kita sehari-hari. Ketika kebersihan merupakan perintah agama, niscaya kita akan senantiasa membawa diri kita kepada kebersihan pakaian, kebersihan badan, dan tak kalah pentingnya ada kebersihan hati. Kebersihan ini juga merupakan cerminan keimanan seseorang. Artinya apa? Kebersihan menunjukkan kita ketaatan dan penghormatan terhadap Allah. Artinya apa? Ketika kita bersih, kita menurut aturan dan ini ada berupa hadis, berarti ini menunjukkan adanya keimanan kita. Dan menunjukkan ada kita taat kepada Allah, adanya penghormatan kepada Allah. Maka jangan merasa susah untuk melakukan kebersihan di tempat tinggal, di tempat kerja. Itu akan melambangkan cerminan keimanan seseorang. Nah, seterusnya, kebersihan ini adalah juga menjaga kesehatan kita. Artinya apa? Kebersihan mendukung tubuh yang sehat untuk beribadah. Ketika kita bersih makanan, tempat tinggal, maka kita akan efeknya badan kita akan sehat. Nah, ketika badan sehat, maka efeknya kuat untuk beribadah kepada Allah. Contoh kecil saja, ketika kita tidak bersih di lingkungan, maka kita ada sering sakit-sakit. Maka dengan adanya sakit di badan, itu akan mengurangi diri kita untuk beribadah kepada Allah. Maka jaga kesehatan supaya lebih kita mendukung untuk taat beribadah. Yang keempat adalah menciptakan harmoni. Keimanan atau kebersihan seseorang, dia bisa akan dilihat pada lingkungan bersih, membawa kenyamanan dan ketenangan. Siapa yang tidak senang bersih? Ketika di rumah sudah jenuh bekerja, letih kita dengan unek-unek kehidupan ini, tiba di rumah, pekarangan rapi, teras bersih, ruang tamu bersih, akan membuat semangat kita adanya happy di rumah. Maka para pendengar yang berbahagia, ciptakanlah kebersihan di rumah tanggamu. Akan membuat suamimu nyaman. Kamu bersihkan tempat makan untuk kesenangan. Kamu bersihkan tempat tidur untuk kenyamanan suamimu. Sudah ditunggu tonggak surga oleh Allah. Nah, seterusnya, kebersihan ini juga adalah bentuk dari rasa syukur. Apa itu? Merawat kebersihan adalah wujud syukur atas nikmat Allah. Apa artinya? Dengan harta yang diberi Allah, kita akan syukuri ini nikmat Allah. Maka akan kita jaga, kita bersihkan berupa rumah, berupa mobil, maka jangan cenderung kotor. Sebab itu membuat kita tidak nyaman beraktivitas. Tapi ketika kantor tempat kita kerja bersih, maka ide-ide akan timbul. Ketika kendaraan yang kita pakai bersih, kita akan happy mengendarainya. Ketika rumah tangga kita bersih, nyaman. Rumah tanggaku adalah surgaku. Artinya apa? Ketika bersih rumah tangganya, nyaman dan asri, rumah tangga adalah untuk kesenangan sebuah keluarga. Maka para pendengar, wujudkanlah, terbitkanlah di jiwa ini, kuatkan badan untuk membersihkan tempat tinggal, membersihkan lingkungan. Mudah-mudahan itu merupakan adalah cerminan dari orang yang beriman kepada Allah. Mudah-mudahan pemirsa menyeringkan dan menjadikan itu tolak ukur, kebersihan itu adalah tolak ukur dalam kehidupan. Mudah-mudahan ceramah hari ini bisa bermanfaat. Kalau terlebih tak kurang, mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pendengar, demikian baru saja kita dengarkan bimbingan rohani disampaikan Ustazah Sukriyati SAG dengan judul Kebersihan Sebagian dari Iman. Selanjutnya kami akan segera kumandangkan seruan azan pada masuknya waktu sholat maghrib untuk kaum muslimin dan muslimat di Kota Padang dan sekitarnya. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib untuk hari ini. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

الله أكبر الله أكبر.

yang dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat, perbanyaklah salawat kepadaku setiap Jumat, karena salawat umatku akan diperlihatkan padaku setiap Jumat. Barang siapa yang banyak bersalawat padaku, dialah yang paling dekat denganku di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Al-Baihaqi.

0: beli ini, ini, ah nih nih sama ini nih nih.
1: Ibu belanja online lagi, banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat? Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
1: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
1: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
1: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Ya. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantas pesanan ibu nambah.
2: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
1: Misi, paketnya kak.
0: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
2: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja. Kamu banget nggak sih, sahabat? Nah, jangan cuma siapkan uang dan kartu kredit ya, tapi juga akal sehat.
3: Besok kita jadi naik, piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
4: Lihat info cuaca dululah nanti.
3: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
4: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
3: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
4: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
3: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
4: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
3: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
4: Hah?
3: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Semalam teman Pro 2, Info Pro 2 hari ini Senin 5 Oktober 2026 pukul 19 malam waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama teman Pro 2. Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang Nurmala Kartini PSHRIR mengapresiasi perjuangan atlet, pelatih, dan ofisial Indonesia setelah Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi ditutup di Stadion Paloma Mizuho, Nagoya, Jepang kemarin. Kartini mengatakan Indonesia berhasil melampaui target perolehan medali emas yang ditetapkan sebelumnya. Tim Indonesia mengoleksi 5 medali emas dari target 4 emas. Menurutnya pencapaian tersebut tidak terlepas dari perjuangan seluruh kontingen serta koordinasi antara Save the Mission, Komite Olimpiade Indonesia, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 tersebut, Indonesia mengoleksi 39 medali yang terdiri dari 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu. Indonesia menempati peringkat ke-16 klasemen akhir. Kartini juga menyampaikan apresiasi KBRI Tokyo kepada seluruh kontingen Indonesia yang telah berjuang mengharumkan nama bangsa. Informasi berikutnya teman Pro 2, Max Verstappen meraih kemenangan perdana Formula 1 musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Malaysia. Pembalap Red Bull itu mengungguli Kimi Antonelli dalam balapan penuh insiden di sirkuit internasional Sepang kemarin. Balapan sempat tertunda hingga 90 menit akibat hujan dan gangguan pada perangkat lunak mobil di lintasan basah. Sejumlah pembalap mengalami gangguan sistem yang membuat pedal gas tidak berfungsi normal, salah satunya dialami oleh Lewis Hamilton. Kondisi lintasan yang belum sepenuhnya kering membuat para pembalap berhati-hati dalam memilih ban yang akan digunakan. Verstappen, Antonelli, dan Georges Russell memilih ban intermediate, sedangkan Hamilton, Charles Leclerc, dan Lando Norris menggunakan ban slick. Informasi terakhir teman Pro 2, Novak Djokovic mengalahkan Alexander Zverev dalam laga 3 set untuk melangkah ke semifinal China Open 2026. Kemenangan tersebut sekaligus mengantarkan petenis Serbia itu mencatat rekor 32 kemenangan beruntun di Beijing. Djokovic menundukkan Zverev dengan skor 4-6, 6-4, 6-4 di National Tennis Center kemarin. Petenis berusia 39 tahun itu menyelesaikan pertandingan selama 2 jam 35 menit untuk menjaga peluangnya meraih gelar ketujuh di China Open. Catatan 32 kemenangan tersebut menjadikan Djokovic petenis tunggal putra dengan penampilan terbaik dalam sejarah level Tour Era Open. Ia melewati rekor Rafael Nadal yang sebelumnya mengoleksi 31 kemenangan beruntun di Roland Garros. Demikian Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: 90,8 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita akan beralih ke Jakarta untuk mengikuti Musik Live Chat edisi hari ini, Senin 5 Oktober 2026 dengan bintang tamu Bukan Grace dan Yoka Musik. Selamat menyaksikan teman Pro 2.

0: masih di MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi Taman nemenin lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan sekarang gue udah gak sendirian, karena sudah tergabung bersama kita melalui Zoom. Ada Bukan Grace dan juga Yoka.
1: Yo.
0: Oh, what's up? Bukan Grace kali ini ya. Berarti gue manggilnya harus Bukan Grace dong di sini dong.
2: Bukan Grace, Grace aja kali ya. Biar gak usah.
0: Iya kan, soalnya tadi gue sempat cerita ke Grace juga kan, sebelum solo on air kan, gue kayak baca press release-nya gitu kan, bukan Grace siapa ya kan, terus lihat fotonya, bentar nih kayaknya Grace Kathleen gak sih gitu.
2: Kok mirip mukanya ya?
0: Iya makanya, kok mirip gitu kan, iya bukan ya, terus gue baca lagi, oh iya bener ya Grace Kathleen, berarti ini adalah alter ego lu sebenarnya ya?
2: Betul, alter ego.
0: Alter ego ya, kenapa akhirnya lu membuat sebuah alter ego, kenapa gak disamain aja sama si Grace Kathleen itu?
2: Karena ini, gue merasa terlalu jomplang aja sih. Awalnya sampai kepikiran apa pengen di Grace Kathleen aja. Cuman kan terlalu kayak Grace Kathleen tuh sendu banget, galau banget, kalem tuh. Sedangkan di sini gue mau gini-gini nih.
0: Benar.
2: Makanya kayak bikin baru aja deh gitu.
0: Oh gitu. Ini emang ide lu sendiri bikin Bukan Grace, bikin alter ego ini atau ide siapa sebenarnya pertama kali?
2: Sebenarnya ada dari orang produser gue, Aji. Tau gak Aji Kor?
0: Oh.
2: Dia yang bikin lagu-lagu Enggak Dulu, Kasih Tau Mama, lagu-lagu yang rame juga. Dia tuh awalnya yang Grace Kathleen pun pengen dibikinnya sebenarnya lebih ke pop Amerika gitu sih, jadi kayak Sabrina dan lain sebagainya. Cuma karena udah terlanjur kesana, makanya kita yaudah deh yang Bukan Grace aja dieksplor. Makanya kita gitu deh bikin hidup.
0: Okay. Berarti sebenarnya kalau Bukan Grace ini secara genrenya berarti lebih ke hipdut gitu ya berarti ya?
2: Iya. Tapi ke depan akan explore banyak juga sih. Mungkin bakal afro mungkin atau EDM, gak tahu ya. Kita coba-coba ya.
0: Benar-benar. Karena kalau gue dengerin di single terbaru ini juga menurut gue apa ya, ini hipdut. Cuman gue mendengar sesuatu yang baru aja dari musiknya gitu. Jadi kayak mungkin gak hipdut-hipdut pada umumnya.
2: Iya.
0: Udah ada kan. Benar-benar. Dan di single terbaru ini lu collab barengan sama Yoka. Yoka Musik.
2: Yoka.
0: Ini gue tadi pas say hi ke Yoka gitu kan. Halo gitu kan kayak suaranya deep banget gitu. Terus sekarang ya suara rapper bro. Suara rapper harus begitu ya. Ya patut suara gue kayak gini gak cocok jadi rapper sih. What's up bro, apa kabar?
1: Ustaz, baik bang.
0: Gokil. Lu udah nge-rap dari kapan bro?
1: Udah dari lama sih bang. Kayak dari 5 SD gue udah mulai dengerin Rich Brian.
0: Gokil
1: iya. Lu udah mulai kan?
0: Benar. Yeah. Lu 5 SD dengerin Rich Brian.
1: Lagunya yang Dead Stick ya.
0: Iya, I know. Oh, kayaknya gue SMA deh itu deh. Gue kayak SD dengerin Rich Brian, bentar, kayaknya gue ke setua itu kah, gitu gue merasa itu. Karena Rich Brian kan juga bisa dibilang baru kemarin ya kan.
1: Iya, benar.
0: Oh berarti yang pertama kali nge-influence rap itu adalah Rich Brian.
1: Yes, Rich Brian. Gue kenal sama rap, terus kayak suka sama rap itu dari Rich Brian gitu. Ketika denger lagunya tuh kayak, ini orang keren banget gitu. Gue pengen, kan gue belajar bahasa Inggris aja gitu dari dia gitu. Karena dia gitu.
0: Bener. Terus pertama kali yang bikin lo berani buat nyanyi nge-rap tuh kapan? Itu karena kan beda ya, maksudnya kita suka sama musik, sama nyanyiin tuh udah kayaknya menurut gue udah hal yang berbeda gitu.
1: Awalnya sih ketika gue waktu itu SMP nih, SMP tuh gue dengerin XXXTentacion kalau lo tau, dan lagu-lagu oldnya itu benar-benar raw gitu, kayak gak di mix gitu, dan dia kayak berani gitu, ya walaupun kayak agak jelek secara mixing gitu, tapi dia berani. Dan itu yang ngebikin gue berani juga buat kayak bikin lagu gitu, karena X.
0: Alright, berarti single lu udah punya single atau belum?
1: Udah.
0: Oh, udah punya single. Kapan? Single-nya apa?
1: Namanya ada Pulap Tuh Hajatan. Itu kayak memadukan Sunda sama hip hop. Kayak rap gitu. Ada juga yang lain-lain.
0: Benar. Sekarang banyak sih, maksudnya mungkin ranah hip hop, ranah rap gitu banyak banget yang masukin unsur-unsur budayanya sendiri gitu kayak culture-nya kan. Mungkin kalau dari Yoka Sunda, gue juga pernah denger beberapa orang yang masukin unsur ngapak di situ.
1: Oh iya.
0: Iya kan. Lu bayangin aja nge-rap tapi ngapak gimana coba?
1: Emang unik-unik.
0: Unik-unik ya. Benar-benar. Tapi kalian berdua pertama kali ketemu dan akhirnya memutuskan buat kerja sama bareng tuh gimana ceritanya tuh? Mungkin dari Grace.
1: Awalnya
0: dulu.
1: Tuh oh, di... boleh Yoka. Oh, boleh-boleh kalau Grace mau.
0: Kakak. Gimana?
2: Yoka dulu.
0: Oh, iya, Yoka. Silakan.
1: Oh, aku dulu. Awalnya sih di kontak Bang Aji.
0: Oke.
1: Okay. Produser. Kayak ini gue ada project nih sama Grace. Lu mau ikut gak gitu? Terus gue ya udahlah, let's go. Gitu gue coba denger, asik nih hip dude gitu. Gue kan gak pernah hip dude tuh.
0: Yes.
1: Jadi gue udahlah coba aja gitu. Dan ternyata ya seru gitu.
0: Bener-bener. Ya kan genrenya hip dude gitu. Sementara lu mungkin yang benar-benar basic hip hop rap gitu kan.
1: Iya.
0: Yeah. Lu menemukan sebuah perbedaan gak ketika akhirnya nyanyiin bagian rap berarti di lagu ini?
1: Ada sih, kayak lebih ceria aja gitu. Kan okay. Gue ringnya tuh swaggy gitu. Tapi di lagu ini gue kayak harus cheerful gitu.
0: Oh,
1: gitu
0: okay. Sih. Asik. Alright. Nah buat Grace, ini kan jadi berarti jadi kali kedua lo ya kerjasama sama yes. Si produsernya Ajikor ya.
2: Iya yeah, betul.
0: Ini pertama kali lu ketemu dan diajakin buat bikin lagu hip dude tuh gimana ceritanya dari image lu yang ya lu tahu lah ya waktu itu sama yeah, sama
2: lagu-lagu
0: kalau banget yeah, tiba-tiba jedak-jeduk gitu gimana tuh ceritanya?
2: Awalnya tuh sebenarnya sebelum bikin Alter Ego pun udah kenal sama si Kak Aji nih. Dari mana ya? Dari aku zaman lagu Bunga Maaf tuh.
0: Oh iya, yeah, oke.
2: Okay. Udah lama kan. Yeah, makanya dari situ akhirnya kayak kita ayolah nge-produce lah, kita rilis lagu lah dari sini. Habis itu awalnya coba langsung hip dude sih kita langsung.
0: Okay.
2: Dan itu langsung collab juga sama Zinakal berdua, lagu Aku. Terus ke yang kedua ini juga hip dude. Mungkin ketiga aku kayaknya pengen afro sih. Kita pengen coba explore banget. Dan so far aku kerja sama Kak Aji tuh emang fun banget sih. Karena emang dia bukan yang cuman kayak gue punya lagu lo nyanyiin, enggak.
0: Okay.
2: Cuman kayak malah dia nyuruh kayak lo sukanya apa sih, dengerinnya apa, mana coba sini gue denger gitu.
0: Iya,
2: minta, lo cocoknya kemana gitu biar minta, emang nyambung gitu.
0: Minta referensi ke lo berarti ya.
2: Itu.
0: Iya kan, benar-benar seru sih kalau
2: asik.
0: Kerja sama seseorang yang mungkin mendengarkan kita juga gitu kan. Jadi kita bisa lebih banyak terlibat di dalamnya gitu kan.
2: Itu.
0: Alright, dan di single ini berarti lu sama Yoka ngerilis lagu apa nih berarti judulnya?
2: Jangan Tes Aku.
0: Bedi, Jangan Tes Aku, asik, seru sih. Gue nggak tahu kenapa dari judul sebenarnya hip dude banget sih.
2: Iya, parah ya.
0: Iya kan, gue nggak tahu kenapa deh. Kayak ini hip dude deh, kayaknya deh.
2: Ini pasti hip dude. Judul-judul begini hip dude nih.
0: Iya, kayak gue nggak tahu kayak ada template atau apa, gue juga nggak paham gitu lah. But anyway, buat kamu teman produser kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nanti barengan sama Grace dan juga Yoka. Jadi buat kamu yang pengen tanya-tanya, penasaran gitu kan sama lagunya mereka, boleh banget. Nih teman Pro2, lu bisa langsung bertanya aja langsung seru-seruan di malam hari ini merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05. Alright, kalau gitu nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi berkaitan sama Grace dan juga Yoka. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoka. Alright, kita sekarang ngobrolin soal single collab-nya kalian ya. Yang ini jadi single bukan Grace yang kedua ya.
1: Betul.
0: Bener-bener, jangan tes aku nih. Secara garis besar berarti apa nih yang dites di lagu ini tuh sebenarnya apa?
1: Sebenarnya lagu ini tuh ngeceritain tentang cewek yang dari awal tuh udah ragu buat jalanin hubungan ini, kayak kayaknya ini gimana ya. Cuman karena emang dia sayang, jadi kayak yaudah coba dulu deh. Cuman kok makin lama nih cowok kayaknya banyak banget aneh-anehnya gitu. Anehnya enggak, maksudnya anehnya lebih kayak ke banyak maunya, gak pernah cukup apapun itu. Tapi ini cowok juga bingung gitu, dia maunya apa, kayak tipe-tipe cowok avoidant labil gitu. Makanya nih cewek yang awalnya sayang masih mau coba lama-lama kayak gue mendingan sendiri aja deh. Jadi jangan tersapinya di situ, kayak lo jangan aneh-aneh gitu.
0: Oke. Ini gara-gara ya udah cobain dulu deh, ya udah jalanin dulu deh gitu ya.
1: Tipikal ya.
0: Tipikal. Oke. Tapi apa berarti di lagu ini adalah mencari jalan keluarnya kan dari sebuah hubungan itu atau gimana tuh berarti?
1: Lebih ke ngeluh aja sih sebenarnya. Mengeluh perasaan yang emang awalnya pengen nyoba, terus kayak ya ujungnya itu kayak mendingan gue sendiri. Cuman belum ada yang kayak gue cut hubungan kita selesai di sini tuh belum ada. Emang muter-muter aja gitu.
0: Oke. Udah kayak udah ya terlanjur nyemplung di dalam gitu kan. Bener-bener. Tapi kan berarti definisi jalanin dulu aja itu bisa jadi salah dong. Karena mungkin pada akhirnya ya begini ujung-ujungnya gitu.
1: Iya, bisa.
0: Bisa ya.
1: Bisa.
0: Benar-benar. Kalau dari Yoka gimana, Yok? Lu pernah ada di sebuah hubungan ini enggak?
2: Aduh. Belum sih, Bang, sebenarnya.
0: Belum pernah ya. Benar-benar. Tapi kalau misal ya, lu menemukan seseorang yang bilang kayak misal lu nembak gitu kan. Lu mau enggak jadi cewek gua gitu. Tapi ceweknya kayak, "Ya udah jalanin dulu deh." gitu. Lu ngelihat hal itu gimana?
2: Aduh. Kayak gua digantung banget.
1: Iya, udah gak enak ya.
0: Aduh. Kayak iya, tapi kok kayak enggak ya gitu ya.
2: Iya, mending jawab iya atau enggak aja dah gitu.
0: Bener. Maksudnya kayak iya enggak gitu loh. Jangan nyoba-nyoba gitu ya. Bener.
2: Iya.
0: Ini kita nyerang Grace apa gimana nih berarti nih?
1: Gue lagi aja deh, nggak apa-apa.
0: Kamu aja. Alright. Berarti lagu ini ditulis sama siapa aja nih berarti?
1: Awalnya ada aku, ada Zinakal, ada Aji, ada Leon, sama karena akhirnya collab sama Yoka, jadi Yoka juga ikut.
0: Oke. Oh berarti ini sebenarnya masih lanjut lagi kolaborasi bareng sama Zinakal sama Aji Kor lagi gitu ya?
1: Benar.
0: Dan akhirnya maksudnya pertama kali dipilih si Yoka ini kenapa gitu? Kenapa akhirnya Yoka dipilih yang ngerasa kayaknya cocok di lagu ini gitu?
1: Awalnya tuh video Yoka, salah satu dia tuh apa ya, kayak Pull Up to Hajatan atau yang mana gitu. Lagu dia sendiri, rap itu rame kan. Dan lewat FYP aku kayak, bro, go for the first time in my life, liat orang Indo bisa nge-rap kayak keren gini nih, di mana gitu. Gue kayak ngerasa, gue nemu berlian gitu. Gue save kan. Terus akhirnya pas beberapa bulan kemudian, beberapa minggu gitu, project ini dateng kan. Kebetulan si Kak Aji ini gitu kayak, bro ini kayak kalau ditambahin rap kayak cowok gitu lucu deh. Habis itu gue keinget kan ada si Yoka kan. Makanya gue kayak, gimana kalau si Yoka aja. Akhirnya dicoba approach, syukurnya mau. Jadi kayak, yeay gitu.
0: Lu pertama kali diajak collab tiba-tiba gitu, lu bingung gak sih, Yok? Pertama kali di approach gitu.
2: Awalnya bingung sih, Bang. Kayak, ini Grace gitu. Kayak bukan Grace, itu siapa gitu kan.
0: Iya.
2: Kan ininya dikenalnya Grace Katalin tuh.
0: Bener.
2: Apa kata gue tuh. Terus kayak bikin lagu hip dude gitu. Gue kan gak pernah tuh. Tapi pada akhirnya gue coba dah. Dan akhirnya ya, jadilah lagu ini gitu.
0: Jadilah ya. Bener-bener. Ya. Yang menarik adalah ini berarti lu nulis juga bagian rap lu di lagu ini. Iya kan? Lu menemukan kesulitan enggak di ketika nulis di lagu yang mungkin base-nya adalah hip dude gitu kan. Beda sama mungkin yang lagu lu sendiri gitu.
2: Kesulitannya paling hip dude itu kan easy listening ya, sedangkan rap itu kan ribet gitu.
0: Yes.
2: Dan ya ribetnya itu kayak gimana sih kita nulis lagu rap tapi easy listening gitu.
0: Berarti pemilihan diksinya ya yang benar-benar diperhatikan kalau di kalau nulis di rap bagian hip dude gitu ya.
2: Iya.
0: Benar-benar. Alright. Dan kalau Grace sendiri berarti nulis lagu ini berapa lama nih total?
1: Ya untuk nulis sebenarnya karena kita kan bareng-bareng ya, jadi per pertemuan karena online juga kan, kayak 2 atau 3 pertemuan gitu lah.
0: Oh lumayan cepat berarti ya.
1: Lumayan. Karena rame-rame juga kan.
0: Benar. Tapi mungkin yang gue pengen tanyain adalah ketika menulis lagu untuk yang benar-benar untuk hip dude ini, apakah ada bedanya nggak sih? Kalau tadi kan kita sempat bahas di awal ya, dari judulnya aja udah kelihatan, oh ini hip dude doang nih kayaknya nih. Gitu
1: parah,
0: kan?
1: Parah.
0: Bener kan? Ada nggak maksudnya perbedaan yang signifikan gitu ketika nulis mungkin lagu buat hip dude atau mungkin lagu yang mungkin lebih ke ballad, pop ballad gitu-gitu?
1: Ada sih, dari pemilihan kata aja udah beda banget ya.
0: Bener.
1: Hip dude tuh kayak lu ngomong sehari-hari kayak Ed dah, gue maunya begini tuh bisa gitu. Terus kalau di hip dude tuh pasti akan ini sih, kita harus menemukan satu kata yang emang lagi tren gitu.
0: Ah, I see.
1: Iya kan, yang misalnya di TikTok lagi ramenya apa, kita harus ambil itu, taruh ke lagunya biar jadi hook gitu. Biasanya kayak gitu kalau hip dude.
0: Benar. Tapi kan berarti di hip dude ini ada apa ya? Kalau tadi dari ceritanya juga itu kan sebenarnya kayak agak-agak sedikit emosional, cukup kompleks. Tapi dibawain dengan lagu yang ya mungkin lebih ke fun, cheerful, playful gitu lah ya bahasanya. Ya. Kan ada kontras gitu antara lagu sama perasaan gitu kan?
1: Yeah,
0: gimana akhirnya buat nge-elaborate itu semua?
1: Sebenarnya kalau di hip dude ini aku nggak merasa, kalau aku pribadi ya, aku nggak merasa harus taro my feelings ke lagu ini gitu.
0: Okay.
1: Jadi lebih ke kata-kata yang sekiranya mungkin relate untuk banyak orang, cuman bisa dijogetin juga gitu. Jadi untuk makna lagu nggak akan terlalu di kedepanin banget gitu loh, lebih ke asiknya aja sih kalau di hip dude aku merasa.
0: Benar-benar, iya sih, benar sih. Maksudnya dari pemilihan kata balik lagi tadi kan, maksudnya nggak ada, ada kata-kata yang mungkin bener-bener dalam banget, sedip itu, ya kan? Karena kan mungkin katanya yang lebih apa ya, lebih casual, lebih easy listening gitu kan, untuk di nyanyiin dan di mungkin lebih dekat lah ya sama kehidupan kita gitu kan.
1: Betul.
0: Alright, sekarang kita dengerin dulu kali ya. Jangan Tes Aku nih, ini jadi single kolaborasi yang mereka pertama kali berarti kalau kalian berdua ya. Pertama kali ya, ini seru banget hip dude tapi ada rapnya, asik. Alright, kalau gitu buat kamu teman berdua pastiin tetap di MLC Music Live Chat. Buat kamu yang ingin bertanya-tanya nanti abis ini bakal gue bacain ya, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoga.
1: Yo.
0: Alright, tadi kita udah dengerin ya lagunya ya. Tadi kayak yang gue bilang, gue kayaknya bilang di off air kayaknya ya. Yang gue bilang kayak ini hipdut, cuman gue mendengar sesuatu yang fresh aja gitu di lagu ini. Kalau gue baca sih ini memadukan hipdut sama disco. Iya kan, benar-benar ini kalau gue baca, gue nggak tahu ya. Mungkin ini lebih ke Ajikor yang mungkin tahu ya.
2: Itu dia.
0: Lo udah panik kamu ditanyain ya. Alright. Tapi gimana selama proses produksi, proses rekaman, lo berdua menemukan kesulitan nggak di lagu ini?
2: Kalau dari gue pribadi, super enggak sih, aman-aman aja, karena emang lagi-lagi kalau hybrid tuh enggak yang terlalu technical banget kan dibandingkan dengan lagu-lagu pop. Jadi mungkin lebih ke rada centil-centil dikit gitu.
0: Iya, benar.
2: Cara nyanyinya lebih ke sananya aja sih.
0: Iya. Ini kan berarti secara menyanyikannya juga beda banget kan sama Grace biasanya ya kan.
2: Betul.
0: gimana nambahin centil-centilnya tuh, gimana caranya tuh?
2: Kayak lebih diimut-imutin gitu, suara kayak pick me girl.
0: Oh gitu. Oke. Gue sih gak tahu ya pick me itu gimana ya. Itu pick me.
2: Gue yang pick me sebenernya.
0: Oh iya. Oke. Kalau dari Yoka gimana? Lu nemuin sesuatu yang menurut lu cukup sulit gak di lagu ini?
3: Kalau dari gue agak terlalu sih bang, kayak karena gue juga belakangan ini dengerin lagu-lagu hipdut lainnya gitu sebelum ngerjain project ini.
0: Bener-bener.
3: Jadi kayak lancar aja gitu dengan nulis juga.
0: Iya. Karena basicnya juga hip hop juga ya kan, nambah unsur dangdut di dalamnya. Bener-bener. Tapi kalau ngomongin soal apa ya, dunia rap sekarang tuh menurut gue dunia rap udah makin lebar banget. Ya kan. Dari dulu yang kita tahu ya rap ya cuman ngikutin Drake, Kanye West, gitu-gitu kan. Sekarang itu udah merambah lebih masif lagi, banyak lagi masukin unsur-unsur, salah satunya adalah hipdut ya kan. Benar. Lu ngelihatnya gimana sekarang kalau lihat dunia rap?
3: Waduh, seru sih, Bang. Apalagi kayak ngikutin banget kayak beef Kendrick sama Drake tuh.
0: Benar.
3: Gede banget. Seru banget itu tahun yang lalu.
0: Benar.
3: Jadi asik banget sekarang, apalagi ada tensi kalau hip hop Indo kan.
0: Betul. Gokil sih. Sekarang dunia rap tuh makin gokil lagi gitu ya. Yeah. Alright, sekarang gue mau say hi dulu nih ya buat teman produ yang sudah merapat bareng sama kita. Ini gue mau bacain pertanyaannya ya. Ada dari Ilham yang katanya, ada nggak satu lagu yang paling punya cerita emosional buat kalian dan kenapa lagu itu begitu berarti buat kalian? Asik. Siapa dulu nih? Jawab.
2: Grace Kaitlin kah?
0: Asik. ini bingung ya, menjawab Grace Kaitlin atau bukan Grace ya?
2: Itu gimana nih?
0: Ya udah, selama hidup lo sebagai diri lo sendiri gitu.
2: Emosional apa ya?
0: Ada nggak?
2: Gue kalau ditanya gini pasti lupa. Cuman nih yang ada di otak gue sekarang lagunya Ziva Magnolia yang cukup. Gue lebih suka ke ini sih. Nadanya. Nadanya gue suka banget. Menurut gue kayak sakit banget gitu.
0: Kacau sih.
2: Parah sih.
0: Parah. Walaupun dia masih tetap pakai riff and runs ya, tapi itu rasanya tetap ya.
2: Benar.
0: Best. Kalau dari lo yuk.
3: Lagu yang bikin emosional, paling gue suka banget sama lagunya Kendrick Lamar
0: yang
3: Your Eyes Sober.
0: Oke. Kenapa lu ada cerita sendiri atau gimana tuh?
3: Karena ceritanya sedih sih, kayak di lagu tersebut ceritanya tentang Kendrick gitu sama ibunya dan semacamnya. Terus kayak gue kayak

0: Damn bro, kayak sedih nih.
1: Sedih, sedih. Kacau sih, kacau sih. Udah menyangkut orang tua tuh kacau sih. Alright, gitu ya Ilham ya. Kita next lagi ada dari Lara ya, yang udah bertanya. Ini sejak pertama kali kalian bertemu hingga akhirnya bisa berkarya bersama, karya pasti ada banyak cerita, perjuangan dan kegagalan yang tidak diketahui orang lain. Dari semua proses itu, kegagalan apa yang paling membekas dan hampir membuat kalian ingin menyerah? Ini mungkin di dunia musik ya. Lalu apa yang membuat kalian lebih memilih untuk tetap bertahan sampai hari ini? Nah itu berat banget pertanyaan-pertanyaannya dah.
2: Iya apa sih? Giliran Grace Kaitly lagunya lucu. Giliran begini galau-galau. Maunya apa?
1: Kebalik ya. Kebalik ya. Agak bingung menempatkan ya. Tapi gimana so far? Maksudnya selama bermusik mungkin ya, ada kejadian gak yang pengen kayaknya gue udah deh, gak di musik deh gitu. Ada gak pengalaman kayak gitu? Mungkin dari Yoka dulu deh.
0: Paling mungkin ketika gue bikin lagu tuh karena mungkin proses berkarya juga kali ya. Jadi kita gak selalu bikin lagu yang bagus gitu. Yes. Dan kadang di sana gue kayak, aduh, apakah gue emang untuk musik atau enggak gitu. Bener, jadi cuman gue gak pernah nyerah gitu. Karena ya ini proses berkarya emang kayak gini gitu. Kayak kita harus ngebikin 100 lagu yang jelek dulu untuk satu lagu yang bagus.
1: Asik, gokil, sedap.
2: Keren dia.
1: Sedap.
2: Gamblang deh maksudnya.
1: Lu jangan begitu dulu, Grace. Lu jangan begitu dulu. Nah, gimana, Grace?
2: Kalau gue, mungkin lebih karena dari awal kan gue udah kebiasa dengan konten cover ya kayak. Jadi pas gue mempromosikan lagu sendiri tuh kadang kayak flow pasti kan.
1: Yes,
2: karena orang-orang udah terbiasa dengerin gue tuh ngebawain lagu orang. Cuman yang bikin gue tetap jalan tuh mungkin lebih karena kayak Yoka tadi sih, mendingan rilis dulu, rilis dibanding kayak harus perfeksionis nih, kayak harus gimana promonya gini, lagunya harus gini gitu. Jadi mendingan kayak jalanin dulu aja gitu.
1: Iya, yeah, yes. Benar sih. Yang penting adalah ya kita tetap berkarya aja. Masalah mungkin karya kita disukain apa enggak itu urusan nanti. Urusan orang-orang sendiri juga.
2: Nah,
1: karena
2: itu,
1: menurut gue lagu itu akan menemukan orang yang tepat sih sebenarnya sih. Menurut gue sih, di lagu apapun itu gitu kan. Tapi ini ngomongin soal mungkin ngerilis lagu gitu. Kalian sempet gak sih ngerasa takut gitu ketika pertama kali ngerilis lagu gitu? Dari Yoka gimana?
0: Takut mungkin kayak kalau pertama kali itu karena waktu itu cuman kayak coba-coba aja gitu. Kayak gak ada ekspektasi apapun gitu. Jadi kalau ketakutan gak ada kalau dulu gitu. Kayak have fun aja gitu.
1: Okay.
0: Gue kayak bikin musik karena emang for the music gitu. Kayak bukan untuk apapun. Jadi walaupun entah itu flop atau apapun tetap enjoy aja gitu.
1: Enjoy aja, tetap berkarya aja lah ya. Bener-bener. Kalau dari lu guys, apalagi ini mungkin
2: Iya gimana?
1: Kok tiba-tiba dia ngeblank. Kan wajar ini kan pertama kali mungkin lo mulai nulis lagu gitu ya, di lagu-lagu di alter ego lo ini lah ya. Lo ada ketakutan nggak ketika pertama kali nulis dan akhirnya dirilis gitu?
2: Iya enggak ya, karena lagi-lagi kan nulis ini bareng-bareng kan. Dan respon mereka tuh mostly kayak positif gitu. Kayak, bro keren banget. Terus kayak, mau rilis. Yaudah ayo guys. Jadi emang semangat banget sih malah.
1: Oh iya, oh wow.
2: Iya.
1: Bener-bener. Tapi ketika nanti dihadapkan ketika harus Grace sendiri yang nulis. Nah itu.
2: Kayaknya malah gak rilis deh gitu.
1: Kok malah gak rilis?
2: Kebanyakan OPT-nya.
1: Iya, udah. Oh gitu ya, berarti kayak ya udah maksudnya berkarya aja, rilis aja lah ya. Benar-benar. Dan di lagu ini juga sebenarnya kan banyak kepala gitu kan. Banyak
2: betul.
1: Kepala yang ada di dalam lagu ini gitu. Itu agak susah gak tuh untuk menyamakan satu visi gitu?
2: Enggak sih kalau dari aku pribadi, karena mungkin karena udah beberapa kali ya, bukan yang first time banget nulis lagu bareng. Makanya kayak udah terbiasa dengan cara-cara masing-masing gitu. Jadi lebih ke sharing aja sih sebenarnya.
1: Oh ya, lebih sharing gitu ya, karena emang bukan pertama kali kerja sama. Tapi kan juga kalian kan juga masing-masing punya project sendiri kan. Itu gimana cara-cara ngatur waktunya? Workshop gak ini di lagu ini?
2: Kalau aku sama Yoka sih enggak ya kita ya.
0: Iya enggak.
2: Enggak.
1: Oke, berarti ya, bagian hipdutnya dinyanyiin sama Grace, nanti rapnya sama Yoka gitu ya.
2: Iya,
1: yeah,
2: betul. Bener-bener.
1: Tapi kalau dari segi lagu, berarti yang mutusin benar-benar full dari Aji Kor atau gimana? Kak Aji tadi.
2: Mutusin apa nih?
1: Dari segi musiknya, aransemen segala macam.
2: Oh iya, iya. Iya sih. Yeah, karena kan dari awal, jadi bisa terjadinya anjay terjadinya. Bisa adanya lagu ini tuh awalnya dari si Kak Aji emang ngirim beberapa demo musik. Dia kan emang suka produce kan. Produce, habis itu dia ngirimin salah satunya. Enggak salah satu sih, dia beberapa, terus aku kirim pilih salah satunya yang ini. Terus aku kayak, kok lucu ya, aku tambah-tambahin nada, aku kirim lagi ke dia. Dia kayak, bro ini lucu bro. Akhirnya dari situ kita kayak lanjut bikin lirik yang rame-rame tadi. Makanya kayak udah lah, rilis lah gitu.
1: Oh, berarti dari sampel-sampel sebenarnya yang dikirim sama Kak Aji ini ya.
2: Yes
1: ya, dan pilih dan dibikin lagu. Itu awalnya ya, benar-benar. Ini mana sih Aji sih? Ngobrol dah.
2: Iya dah, sibuk banget sih. Gue tau lu sibuk banget. Bro, ngomongin waktu bro.
1: Alright, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Grace dan juga Yoka. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoka.
1: Yo.
2: Halo.
0: Batuk dulu.
2: Oh iya. Mana aja?
0: Alright, alright, alright. Berarti di lagu ini sebenarnya secara apa ya? Secara umum apa sih sebenarnya pengin disampaikan ke yang dengerin lagu ini itu sebenarnya apa? Harapan kalian nih di lagu ini.
2: Sebenarnya yang paling penting joget dulu sih. Ceritanya belakangan lah ya.
0: Bener, bener.
2: Kita pun nggak terlalu mikirin ceritanya gitu di sini. Aku harap pada suka juga sih ya, pada suka, pada enjoy sama lagunya. Bisa didengerin terus sama teman-teman RA 42. Asik.
0: Asik. Udah paham ya.
2: Udah.
0: Masuk. Bener. Nah kalau dari Yoka sendiri deh, mungkin apa yang pingin lu sampein di lagu ini dari rap lu sendiri gitu, asik bagian rap ya.
1: Mungkin dari gue sih kayak masalah hubungan itu jangan diambil serius gitu, kayak
0: okay.
1: Dijogetin aja gitu kayak kata Grace tadi.
0: Benar. Jadi buat santai aja, enjoy aja, YOLO aja lah ya kalau kata orang.
2: Asik, benar.
0: Bener-bener, aduh kok bahasa gue, istilah gue tua ya, YOLO gitu, itu udah lama banget.
2: Ketara banget ya, gimana?
0: Apa sih, kalau kata Gen Z sekarang apa sih?
2: Apa ya, kagak ada sih.
0: Gak ada ya, tetap ya, sama lah ya. Alright. Oke, berarti di lagu ini udah ada MV-nya belum?
2: MV belum.
0: Belum ada ya, akan ada kah? Atau ada visualizer?
2: Tergantung yang dengerin ya. Kalau pada dengerin, kita bikin MV.
0: Itu dia. Makanya didengerin ya, bisa dengerin di mana aja nih berarti?
2: Di all platforms pastinya, di Spotify ada, di YouTube juga ada visualizernya sebenarnya untuk sekarang.
0: Oke. Okay.
2: Di Apple Music ada, semua ada.
0: Semua ada ya. Dan ternyata bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
2: Ah itu, masuk.
0: Masuk. Kerjaan gue begitu bro. Alright deh, mungkin terakhir dari Yoka dan juga Grace, ada yang ingin sampaikan nggak ke teman Produ seluruh Indonesia di malam hari ini? Silakan dari boleh Grace dulu.
2: Buat teman-teman Produ, selain jangan lupa dengerin lagu ini, jaga kesehatan ya, karena aku melihat akhir-akhir ini banyak banget orang yang sakit. Betul. Tolong dijaga kesehatannya, istirahatnya, makannya, bahagia terus, dan jangan lupa stream 24/7, jangan tes aku.
0: Nah, itu dia. Dan ke... Dari Yoka, silakan, ada yang ingin disampaikan nggak?
1: Yang pastinya jangan lupa dengerin lagu ini, dan ya jaga kesehatan juga kata Grace juga.
0: Asik.
1: Kemudian jangan sedih-sedih kalau ada masalah hubungan, jangan sedih, dengerin lagu ini aja.
0: Yo, jogetin aja bro.
2: Brazil.
0: Oh iya Brazil, ketahuan umurnya kan. Brazil ya bener, Brazil. Alright. Aduh tadi gue jadi lupa kemarin nanya apa lagi. Alright, pokoknya jangan lupa buat dengerin lagu Jangan Tes Aku ya di semua platform ada, terus juga di visualizernya ada ya.
2: Ada.
0: Bisa dicek di mana? YouTube Grace atau?
2: YouTube-nya bukan Grace ada.
0: Oh bukan Grace ada ya? Bisa dicek di situ dan bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia. Alright terakhir deh, mungkin next projectnya akankah ada yang bisa di spill? Mungkin dari Yoka Grace?
2: Kalau aku ada sih di bukan Grace dan Grace Kaitlin. Aku yang penasaran ini ya.
0: Iya. Oh berarti untuk bukan Grace ini akan ada project selanjutnya berarti?
2: Ada. Cuma belum tahu ya collab. Kayaknya collab sama Zin sih.
0: Oh, akan collab juga ya. Tapi yes. Secara musik berbedakah atau sama root-nya?
2: Mungkin afro. Mungkin, enggak tahu ya. Bisa ganti tiba-tiba jadi koplo.
0: Nah, itu terlalu random. Itu terlalu random. Benar-benar. Kalau dari Yoka sendiri akan enggak ada single-single lu next-nya yang akan dirilis?
1: Ada. Mungkin nanti aku bakal rilis lagu yang lebih cheerful lagi supaya kita tetap bahagia gitu.
0: Berarti lu sendiri aja atau ada kolaborator lain?
1: Kayaknya sendiri sih. Plannya sendiri.
0: Plannya masih sendiri ya. Benar-benar. Oke deh, pokoknya jangan lupa dengerin karya-karya mereka teman Pro 2 ya. Ada bukan Grace, ada Grace Kaitlin, ada Yoka juga. Gue jadi harus promoin dua ini kan.
2: Iya.
0: Karena ada alter ego lu nih. Alright, thank you so much Grace, thank you so much Yoka.
2: Thank you so much.
0: Sukses selalu, sukses selalu ya. Nanti ditunggu project-project selanjutnya kita ngobrol-ngobrol langsung ya.
2: Let's go.
0: Alright, terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan 1 jam terakhir ini. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Kalau gitu nama gue Editama pamit dan juga
2: bukan Grace
0: dan juga
1: Yoka.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain waktu. Bye-bye.
2: Bye.
1: Bye-bye.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Produa dari Padang, teman terbaik kamu, teman Produa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam di Senin malam ini ya. Malam lagi kita, teman Produa. Kemarin malam, sekarang malam. Besok malam enggak ya? Ya, selamat malam warga teman Produa, warga aku, warga pemuda-pemuda yang masih belum bobo. Iyalah, kan baru ini, baru jam 8. Nah, seperti biasa teman Produa jam 8 malam nih, setiap hari Senin kita bakal ngomongin sesuatu di program Nonton Cek Lu. Kita bakal bahas bikin santai ya, bikin seru malam kamu, dan pastinya relate banget nih sama anak-anak muda sekarang nih. Untuk rekomendasi film yang dibahas nanti kali ya, nanti akan aku informasikan teman Produa di segmen selanjutnya. Sebelumnya aku tanya kabar kamu nih, gimana Monday Blues kalian hari ini teman Produa? Apakah hektik banget? Iyalah, hari Senin gitu loh. Tapi daripada bete mikirin tumpukan tugas atau kerjaan besok nih teman Produa, di hari Senin udah dapat kerjaan yang banyak ya. Mending tarik napas sekarang teman Produa. Siapin cemilan terenak kalian, siapin malam ini kita bakal nongkrong seru bareng di program Nonton Cek Lu. Nemenin malam Senin kalian yang mager nih, tapi tetap butuh hiburan, kita bakal ngebahas tuntas satu film yang lagi on fire banget dibicarakan nih teman Produa, yaitu Verity. Jadi film adaptasi novel thriller psikologis karya Colin Hoover nih, bener-bener bakal bikin otak kalian di prank teman Produa, sama alur ceritanya yang mind blowing dan penuh dengan misteri gelap. Nanti di segmen awal ya kita bakal bedah tuntas karakter-karakter misteriusnya, mulai dari penulis utamanya sampai rahasia-rahasia gokil, rahasia-rahasia gila teman Produa yang disembunyikan di balik naskah aslinya ya. Dijamin nih buat kalian yang suka teka-teki berbau psikopat, dan pasti ini plot twist banget ya. Bahasan kita malam ini kita bakal bikin kalian merinding nih teman Produa, walaupun bukan malam Jumat ya. Sekaligus penasaran setengah mati ya. Misalnya makanya teman Produa jangan sampai pindah frekuensi ya. Tetap di 90,8 FM. Jangan skip radio kalian. Tetap dengerin aku di RRI Digital atau di rri.co.id ya, karena info seru putar film ini baru banget mau dimulai teman Produa. Ya, langsung aja ya, ini Nonton Cek Lu edisi Senin malam, let's check this out teman Produa. Kira-kira gimana ya untuk narasi atau untuk nanti segmen berikutnya, tapi nanti teman Produa sabar dulu, kita ke lagu dulu ya.

0: Eh, lihat deh, lucu banget postingannya. Scroll lagi ah.
1: Dari tadi scroll terus.
0: Santai aja gak sih, cuma bentar kok.
1: Bentar? Yang sudah hampir 1 jam?
0: Hah? Serius?
1: Iya, kita lagi ngumpul, tapi perhatian kamu itu ke layar terus, layar terus.
0: Iya juga sih, gak kerasa.
1: Hati-hati ya, kebiasaan kecil seperti itu bisa bikin kamu jauh dari momen nyata. Paham gak sih?
0: Iya, paham. Paham gak? Paham, paham.
2: Seringkali kita sibuk mengikuti kehidupan orang lain di layar, sampai lupa menjalani hidup kita sendiri. Yuk, mulai batasi waktu layar dan letakkan ponsel sejenak. Karena kita harus memilih, mau scroll terus atau hidupmu pause.
3: Apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita? Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan jembatan. Persiapan dan pengetahuan tentang mitigasi bencana adalah salah satu kunci utama keselamatan.
4: Pesan ini disampaikan Pro 1 RRI Mataram.
5: 8 tahun telah berlalu. Kini semangat olahraga Sumatera Barat kembali bergelora. Pekan Olahraga Provinsi Porprov 16 Sumatera Barat 2026 hadir sebagai momentum kebangkitan olahraga daerah, mempertemukan atlet-atlet terbaik dari berbagai kabupaten dan kota untuk menunjukkan perjuangan dan kemampuan terbaik mereka. Digelar pada 2 hingga 14 Oktober 2026, Porprov 16 akan berlangsung di 12 kabupaten dan kota dengan mempertandingkan 53 cabang olahraga. Dari Padang, Pariaman, Bukit Tinggi, Kepulauan Mentawai, Solo, Sawah Lunto, Padang Pariaman, Tanah Datar, Pasaman Barat, 50 kota, Pesisir Selatan, hingga Kabupaten Solo. Semangat kompetisi akan menyatukan Sumatera Barat. Mari saksikan, dukung, dan jadilah bagian dari semangat olahraga Sumatera Barat. Porprov 16 Sumatera Barat 2026. Kebangkitan olahraga Sumatera Barat. Sumber hebat, olahraga juara.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ya, kita akan bahas nih teman Pro 2 untuk film yang bakal aku informasikan. Kan pasti Monday Blues kalian hari ini gimana teman Pro 2, pasti capek ya. Nah, daripada bete mikirin tumpangan tugas atau kerjaan besok, teman Pro 2 mending tarik napas ya. Semilin siapin cemilan terenak kalian nih teman Pro 2. Ini aku akan nemenin Senin kalian nih yang mager tapi tetap butuh hiburan berkelas. Kita bakal ngebahas tuntas satu karya thriller psikologis nih teman Pro 2 yang lagi on fire banget diperbincangkan, yaitu Verity dari Colleen Hoover. Dijamin nih ceritanya tuh benar-benar bakal bikin otak kalian di prank dari menit pertama sampai akhir ya, di segmen nonton JLU ini teman Pro 2. Buat yang belum tahu ya, cerita ini berpusat ke Lowen Aslek, teman Pro 2, seorang penulis kere, Kismin, yang lagi di titik terendah hidupnya nih. Tiba-tiba dia dapat tawaran kerja impian nih yang bayarannya tuh gak ngotak, teman Pro 2, yaitu buat nyelesain sisa buku dari Verity Crawford. Nah, Verity sendiri teman Pro 2 itu adalah penulis bestseller terkenal yang lagi lumpuh total nih akibat kecelakaan tragis. Jadi dia gak bisa ngelanjutin lagi nih teman Pro 2 untuk nulis bukunya. Kelihatannya emang standar banget ya, tapi tunggu dulu teman Pro 2, sampai Lowen mutusin untuk menerima tawaran itu dan datang langsung ke rumah keluarga Crawford nih teman Pro 2. Jadi ke Crawford itu lumpuh ya teman Pro 2. Nah, sampai di sana Lowen tuh harus tinggal sementara nih untuk meriksa catatan-catatan lama milik Verity. Tapi bukannya naskah buku bagus yang dia temuin nih teman Pro 2. Kan dia penulis ini ya terkenal ya, bestseller ya, tapi dia malah nemuin sebuah naskah autobiografi rahasia yang disembunyikan di ruang kerja terpencil. Nah, ini udah ini nih teman Pro 2, udah masuk nih ke inti cerita nih. Ya, awalnya cuman pengen ngelanjutin penulis bestseller yang lumpuh, tapi dia akhirnya menemukan secercah rahasia, autobiografi rahasia teman Pro 2. Nah, plot twistnya di sini nih. Jadi pas Lowen mulai ini teman Pro 2 mulai baca halaman demi halaman autobiografi itu ya, lem demi lem kertasnya dibaca satu-satu, dipelajari ya, kebuka nih kayak kotak Pandora penuh dengan teror. Nah, isinya itu bukan cuma curhatan biasa teman Pro 2, tapi pengakuan psikopat, kekejaman yang gelap, dan rahasia rumah tangga yang bikin bulu kuduk berdiri. Lowen jadi kaget ya, waduh ini kok kayak gini banget nih nulis buku, ngelanjutin tulisan yang udah baru setengah jalan kayak gitu. Langsung pasti di bagian ini tuh atmosfer ngeri ya teman Pro 2, dan penasaran tuh kerasa banget nembus layar walaupun kita cuma nonton ya. Kita bakal diajak tuh ngerasain gimana paniknya Lowen ya pas tahu dia tinggal serumah sama sosok wanita yang dulunya tuh kelihatan lemah tapi aslinya nyimpen sisi psikopat ekstrim. Jadi Crawford itu perempuan ya teman Pro 2 ya, lumpuh kayak gitu, tapi ya, tulisannya tuh seremin banget, bahaya. Belum lagi nih teman Pro 2 kehadiran Jeremy Crawford ya, suaminya Verity yang lumpuh ini nih, yang karismatik tapi kelihatan banget nyimpan beban hidup yang berat. Nah, kombinasi mereka bertiga nih teman Pro 2 di bawah satu atap rumah yang suram bener-bener bikin tensi cerita naik drastis nih teman Pro 2. Jadi diawali dari itu ya teman Pro 2 ya, dari Lowen nih yang melanjutkan tulisan dari seorang penulis bestseller tapi kena lumpuh, tapi tulisannya itu ternyata di luar nalar. Oke. Okay? Nanti plot twist selanjutnya teman-teman di segmen berikut ya, nanti setelah lagu berikut ini dulu biar kalian enggak tegang.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi.

0: Aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan, makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
4: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
5: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
4: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
5: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
4: Kalau bagasi?
5: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
3: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Kita masuk ke segmen selanjutnya ya. Kok ada konflik panas, ada plot twist, dan ada perdebatan ending. Tesi obrolan kita makin bakal makin liar nih, teman Produa, karena kita bakal ngebahas hubungan rumit nih. Ternyata rumit banget ya. Lowen, Jeremy, dan bayang-bayang sosok Verity yang kasar mata tapi berasa banget kehadirannya. Jadi rumah itu benar-benar penuh sama energi ini, apa, energi toksik. Toksik banget ya, dan manipulasi tingkat dewa. Jadi bikin enggak nyaman gitu deh. Dan yang paling gokil nih, teman Produa, dari dinamika cerita ini adalah bagaimana kita sebagai penonton atau pembaca ikutan dibawa paranoid nih. Jadi ikut-ikut ketakutan gitu, teman Produa. Bulu-bulu kuduk kita merinding. Walaupun kamu gak punya bulu ya, tapi merinding juga nih. Kamu tuh bakal dipaksa masuk ke dalam dilema moral yang bikin pusing. Jadi kayak kita nonton film mikir gitu, teman Produa, harus percaya sama siapa nih di rumah itu? Apakah harus percaya Lowen atau duo Jeremy nih? Kita nggak tahu. Di satu sisi nih, teman Produa, ada Jeremy yang laki-laki ya, yang kelihatan sabar banget ngerawat istrinya yang sakit dan jadi pelindung untuk Lowen juga nih. Tapi di sisi lain, teman Produa, ada bayang-bayang Verity lewat naskah rahasianya yang nuduh Jeremy dengan tuduhan-tuduhan yang super keji, tuduhan-tuduhan jahat, fitnah-fitnah. Ya pokoknya ya, pokoknya hubungan antara Lowen dan Jeremy yang tadinya profesional lama-lama tuh berubah jadi bumbu romansa gelap yang penuh dengan kecurigaan. Ya wajarlah, teman Produa, bisikan setan kali ya. Jadi tiap sudut rumah tuh kayak nyimpen mata-mata gitu, padahal gak ada CCTV ya. Bikin kita tuh ngerasa gak ada satupun karakter yang benar-benar bersih dari dosa gitu, teman Produa.

Nah, puncak kegilaan dari Verity ini tentu aja ada di bagian endingnya ya, yang legendaris dan selalu sukses bikin ribut internet. Jadi ya biasalah, sosmed rame banget nih, komentar-komentar dari kritikus, dari penikmat film. Ada surat atau naskah susulan yang sukses bikin semua teori penonton jungkir balik dalam hitungan detik. Jadi emang bener-bener plot twist banget, teman berdua. Debat kusir antar penggemar sering banget terjadi gara-gara ending ini nih. Mana yang beneran fakta dan mana yang manipulasi tingkat dewa, tingkat tinggi. Nah, pertanyaan-pertanyaan kayak gini tuh yang bakal bikin bedah habis-habisan bareng komunitas kamu, teman berdua. Komunitas, misalkan kamu ada komunitas film gitu, bahas film ini pasti seru banget gitu, teman berdua. Makanya buat kalian yang suka mikir keras nih, suka teka-teki psikopat dan doyan plot twist yang gak biasa, ya bahasan kita malam ini tentang film Verity ini wajib banget disimak, teman berdua ya. Sebenarnya udah mulai akhir nih, udah mulai ending ya. Jadi kalian, mental kalian siapin aja ya untuk ngebahas si segelap relasi manusia paling toksik abad ini. Dengan cara apa? Dengan cara nonton filmnya, teman berdua ya. Jadi memang itu kurang lebih, aku gak mau spill lebih dalam lagi, teman berdua. Kalian segera aja ya nonton film ini, teman berdua. Film yang luar biasa nih menurut aku nih, untuk edisi malam ini, teman berdua. Di nonton Cik Lu. Ya. Pokoknya film Verity ya, karya Colleen Hoover ya. Ini kalian boleh banget, ini film horror thriller yang menurut aku tuh memang benar-benar tegang, benar-benar super plot twist dan bikin kita yang nonton tuh saling debat. Emang debat politik doang. Nah, film pun juga bisa dibikin debat, teman berdua. Kayak gitu. Oke, teman berdua, terima kasih udah sejenak mendengar aku ya di sesi seni malam ini di program Nonton Cik Lu. Segera sih nonton malam ini, teman berdua. Kalau ada nggak, emang nggak ada waktu, langsung nonton nanti. Abis itu review terus, komen ya di Instagram kita di @rri_padang tentang filmnya ya. Aku, kita minta ini nih penilaian dari kalian nih, teman berdua. Nanti kalau emang bagus berarti emang bagus. Karena kalau nggak bagus nggak bakal aku bahas di malam ini. Oke, teman bro, sekian di program ini. Nanti kita akan lanjut lagi di jam 9. Masih dengan aku, tenang aja, teman bro, doa. Di Kopsteng, kopi setengah. Tapi setelah jeda lagu berikut ini ya.

0: Bayu, lihat deh. Banyak banget sampah di sini. Gak enak dilihat ya?
1: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
0: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
1: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
0: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
1: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
0: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
1: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
2: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari. Kurangi plastik, selamatkan bumi.
3: Tahukah kamu, kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini, meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
4: Sore kamu lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik tapi gak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa? Eits, gak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru. Yuk ikutin Sore Ceria nongkrong di radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?

0: 98 FM, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Nah, aku baru opening udah ada yang nelpon. Ini kebiasaan nih. Harusnya kan aku opening dulu, kasih tahu tema malam ini, baru nelpon. Kalau tiba-tiba nelpon aku bingung nih. Apa yang mau aku sampaikan dulu gitu teman Pro 2. Aku opening dulu kali ya. Nanti kalau aku setelah opening baru aku akan angkat deh teleponnya. Jadi teman Pro 2 di segmen Kops Tank Kopi Setengah malam ini, teman Pro 2, segmen yang kalian tunggu-tunggu ya. Dimana kita di jam malam ini kita bakal apapun aktivitas kamu malam ini teman Pro 2, entah mungkin lagi lembur, lagi ngerjain tugas, lagi nyetir pulang, hati-hati, atau lagi nonton bola sambil dengerin radio. Bisa banget teman Pro 2. Ada timnas ya, main bola ya. Jadi teman Pro 2, kita akan bahas nih hal-hal yang seru banget ya di Kops Tank, program yang hadir buat nemenin malam kamu, karena walaupun kopi di gelas tinggal setengah, ya obrolan informasi di sini tetap penuh dan enggak setengah-setengah untuk teman Pro 2 semua. Ya di Kops Tank kita percaya satu hal ya, teman Pro 2 enggak harus selalu lengkap untuk nemenin setiap momen. Kopi boleh sisa setengah tapi energi juga boleh menurun nih, tapi rasa penasaran dan cerita seru harus tetap dijaga ya. Di jam-jam sunyi kayak gini teman Pro 2, abis hujan nih tadi, tentunya banyak hal-hal yang bakal kita bahas ya, dari yang ringan-ringan sampai yang bikin kamu mikir sambil nyeruput kopi terakhir, pokoknya sampai kopi kamu habis deh. Jadi di program ini kita gak cuma muterin musik aja teman Pro 2, tapi juga bakal kasih info seru seputar tema yang akan dibahas. Nah di Senin malam ini, kalau kemarin Minggu malam kita temanya itu tentang memories, kenangan. Nah kita di malam ini kita bahas tentang fashion nih ya, lifestyle, gaya-gayaan nih. Mana nih pecinta gaya, yuk segera merapat. Kalian tuh gaya banget ya, tiap hari bergaya lifestyle ya, pastilah seru banget nih. Kita akan bahas segala macam info tentang hal-hal berbau fashion yang mungkin bisa jadi tambahan inspirasi teman Pro 2 semua. Nah kita angkat dulu gak ya teleponnya ya. Kayak kita angkat dulu deh teleponnya deh. Udah nelpon, udah nunggu-nunggu nih dari tadi nih. Kita jawab dulu. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam Bang Bobby.
0: Siapa yo? Emang iya Bang Bobby?
1: Iya.
0: Iya, siapa nih?
1: Fitro lagi Bang.
0: Fitro, kamu gak lagi sakit ya?
1: Enggak Bang, agak susik Bang.
0: Iya, enggak se happy biasanya Fitro.
1: Ada masalah sih Bang, tapi kalau dicekin pula masalahnya enggak pula Bang, tapi
0: iya, yuk, pokoknya harus kalau memang banyak masalah Fitro, kamu sharing-sharing aja ke aku.
1: Iya Bang. Mm-mm. Ini maaf kalau misalnya aku kurang sopan juga ya Bang ya.
0: Kurang sopan gimana? Iya langsung telepon ya.
1: Ngomongnya. Aku
0: nungguin ini ya, nungguin calling ya, baru langsung telepon ya. Kamu mantengin ya.
1: Iya Bang. Aku tadi nonton main web di TikToknya. Facebook ya. Aku juga tuh nonton main web tuh.
0: TikTok mana
1: aku,
0: nih?
1: Oh, jadi udah aku kemukumai Mbak B aja sama Mbak Mbak. Tiba-tiba aja ya kan ada teman sama kerja di respon. Tadi mana tiba-tiba aja aku di blok gitu.
0: Serius kamu diblokir?
1: Iya Bang.
0: Waduh.
1: Udah aku tidak ada masalah apa-apa Bang. Padahal
0: kenapa cuman tuh?
1: Komen Mbak B aja loh Bang. Aku gak tahu masalahnya ada apa itu. So aku ini tuh kemarin kita ini juga kan tidak berani tuh aku, kayak aku diam aja sampai ke WA respon sekali di blokir. Ini baru jadi Bang.
0: Oh gitu, makanya kamu agak lesu ya malam ini ya?
1: Iya Bang.
0: Oh, emang tahu kamu di blokir tuh kenapa ya? Emang kamu habis melakukan apa gitu?
1: Oh kalau momen aku cuman komen aja bang, komen yang baik-baik aja bang. Bang, maring, selalu maring, semangat maring, cuman biar itu aja bang. Tapi kita ada temannya di situ bang, temannya ada teman dia di respon tu yang laki-laki kita pakai
0: mungkin
1: mengapa abang situ?
0: Oh, ada yang gak suka sama kamu kali ya?
1: Tak tahu abang, pokoknya ini sudah kedua kalinya.
0: Bang. Dulu pernah kamu diblokir?
1: Iya bang, sampai aku untuk main loh bang, aku ikutin main loh bang. Aku bilangnya jangan kalau macam-macam, jadi aku tidak enak pun ada kerennya sama main loh bang. Jadi,
0: oh gitu, siapa? Berarti kamu bermasalahnya bukan sama Marin ya, sama yang lain ya?
1: Oh, boleh dibilang itu sih bang, tapi aku cuman komen-komen Marin aja bang, tapi tak kawan tambah ini bagaimana itu. Jadi aku kayak ada rasanya gak enggak puas begini sama Marin bang.
0: Begitu. Iya. Kan yang kata kamu ini yang kedua kalinya, yang waktu kamu pertama diblokir tuh akhirnya dibuka lagi tuh, kamu tahu dari mana?
1: Kan aku cari ya bang TikToknya, respon tuh bang.
0: Oh gitu, ini yang diblokir ini TikTok kamu atau WhatsApp kamu?
1: Oh kalau sekarang keduanya bang.
0: Oh kenapa ya?
1: Gak tau bang. Ini bang, aku cuman minta lagu cuma kan,
0: minta lagu biasa ya.
1: Aku ada kayak ibaratnya mungkin menjelek-jelekan tuh gak ada lah.
0: Gak ada ya, gak ada niatan menjelek-jelekan ya.
1: Oh, kamu ini pemah atau apa. Pokoknya gak macam gak ada. Aku cuma bilang Marin, semangat Marin, jangan sampai Ricky. Cuma bilang itu aja bang, tidak ada kayak apa. Pokoknya dua kali aku bilang itu, pokoknya gimana itu.
0: Iya.
1: Orang tuh berarti kayak ada orang tuh isi aja bawaannya itu. Karena aku gimana itu ya Allah.
0: Oh gitu, ya. Yaudahlah sabarlah, mungkin kalau kita mah nggak blokir. Fitro berarti nelfon sini aja, aman.
1: Iya bang.
0: Ini biar kamu
1: aku di sini aja.
0: Biar kamu happy nih, Fitro. Kamu mau dengerin lagu apa, Fitro? Biar kamu happy.
1: Oh. Bumi Pulang abang. Bumi Pulang.
0: Apa tuh judulnya apa?
1: Apa aja yang ada bang, bukan semua bang. Oh. Yang bisa pilih.
0: Apa ya, kalau kita bukan pro satu, kalau pro satu kan dipilihin, kalau kita terserah. Ini aja nih, Adu Pandang nih dari Rizky Febrian, lagu terbarunya.
1: Bukan Bumi Pelarian.
0: Ah, hampir gol. Aku sambil nonton bola ya. Timnas. Aduh, oke. Roni Parulian judulnya apa, Fitro?
1: Apa aja yang ada bang?
0: Banyak. Ada ini, ada Pesona Sederhana.
1: Terus?
0: Tak Ada Ujungnya, Sepenuh Hati, Bintang Keabadian. Bintang Keabadian bukan lagu lain. Salahi Aku, Satu Alasan. Ayo yang mana?
1: Sepenuh Hati ya bang.
0: Sepenuh Hati, oke. Siap Fitro, semoga lagu ini bisa bikin kamu happy ya.
1: Iya bang.
0: Buat siapa lagunya nih?
1: Ya bang, sama kali Marin nih bang, biar
0: Iya
1: juga nih Marin bang.
0: Oke, nah
1: aku kemarin tuh sampai aku spam dia, sampai dia mau buka ini sudah keduanya kah. Waktu aku sempat pula di sidang sama ini ya bang, sama banyak pihaknya bang kah. Jadi aku ada bikin masalah sama Marin. Ada aku cuma baik aja sama Marin. Bilangnya aku ini, jadi aku kalah Marin tentang orangnya gimana ya bang. Jadi maaf kok andai aku konsumen ngomong ya. Kalau ini janganlah sampai ku kali ya kayaknya. Jadi aku maaf bang, waktu kemarin-marin ke Padang gak ada orang itu kayak ngomong-ngomong apa itu.
0: Nah, ada.
1: Kayak
0: ada yang terkumpul
1: abang itu.
0: Kamu kan bisa nonton ini episode di YouTube, waktu itu live YouTube kita.
1: Enggak, maksud itu secara off air dia tuh ngomong sama Kak Cynthia.
0: Aman-aman aja sih.
1: Atau apa, soalnya aku ada yang tidak enak jadinya, Bang.
0: Enggak apa-apa, ya udah.
1: Kayaknya aku ada rencana mau ketemu sama Kak Icing kalau dari Padang, kalau ada hasil kota minggu lah, biar aku juga tahu ada nggak aku kemarin ngomong kayak gini kayak gitu. Jadi aku kayak nggak ada yang kayak tempatnya ada biasa aku ini kurang enak sama kemarin gitu.
0: Ya.
1: Oke, okay. Dulu bang waktu Mbak Ali masih hidup dulu dia mau mengembangi aku ke spon bang, tapi dia sudah tidak ada lagi. Dan aku mau bawa teman-teman pembuat agai dari pembuatannya dia kenapa aku jadinya itu. Iya, kalau bisa hari-hari Jumat lah itu bang. Dia kalau biar hari Jumat siang sore nggak bang?
0: Apa?
1: Abang hari Jumat siang sore nggak? Jangan aku mau ke situ abang, biar aku ketemu sama abang. Kalau abang ada aku tak aku bawa juga kita ke respon ke bang.
0: Gak nggak tahu sih, belum tahu.
1: Iya bang, kita cari ya waktu bang dia. Aku juga agak ini nggak nyaman gak bang, situ bang. Iya. Oke ya bang.
0: Oke.
1: Selamat untuk semuanya bang.
0: Sama-sama, ya. Tetap semangat.
1: Ya bang, selamat untuk aku itu kaku.
0: Oke, salam. Oke teman berdua. Fitroh curhat teman Produa karena diblokir sama Marin sama Radio Pesona berarti ya. Tetap semangat nih lagu Sepenuh Hati dari Roni Parulian dari Fitroh untuk Marin dan kawan-kawan, semoga mendengarkan dan sepenuh hati juga memaafkan Fitroh kalau memang ada salah ya teman Produa ya. Lanjut aja nanti kita di segmen berikutnya temanya ya teman Produa untuk malam ini.

0: pijat gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan, apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Eh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Mentor.

0: 90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ketemu lagi di Kopsteng ya, alias ngopi santai Kopsteng. Ada baru ini calling bentar udah ada nelpon lagi. Oke. Kita angkat dulu teman Pro 2. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam kembali, Bro.
0: Vino, apa kabar Vino?
1: Baik.
0: Vino, kamu gini ya, apa dengar-dengar kalau di Pro 2 namanya Vino, terus kalau di Pro 4 namanya siapa, di Pro 1 namanya siapa gitu ya?
1: Itu juga nama gue.
0: Iya. Oh, salah dengar berarti, salah orang berarti. Kirain berubah nama gitu, cuman di Pro 2 Vino gitu.
1: Oh gitu.
0: Gak tahu, aku nanya.
1: Ya mungkin di sebelah beda lagi sebutannya.
0: Iya, itu kamu juga bukan?
1: Itu sebenarnya.
0: Kamu juga?
1: Iya, dia kan cuma satu.
0: Iya.
1: Di Pro 2 gue pakai bagian belakangnya.
0: Ah.
1: Di Pro 4.
0: Oh, nama panjang kamu apa?
1: Terus di Pro 1, dia tergantung yang siaran.
0: Oh gitu.
1: Emang ganti-ganti aja.
0: Nama panjang kamu apa sih?
1: Hah?
0: Nama panjang?
1: Widi Radevino.
0: Oh, Widi Radevino, gitu.
1: Makanya gue itu terkadang gak bagian orang. Ya sebagian kalau di Pro 1 kan ada yang masih Vino atau masih
0: Vino. Iya benar.
1: Kalau di Pro 4 tuh nggak bisa dikitu lagi kan, karena dari awal orang semua orang
0: nggak. Pak, kalau di Pro 4 kamu dipanggil apa? Kalau di Pro 4 kamu dipanggil apa?
1: Apa?
0: Di Pro 4 kamu dipanggil apa?
1: Widira.
0: Oh gitu. Iya yeah. Iya. Makanya tadi aku lihat siapa yang nelpon Vino. Oh, Widira gitu. Sama ya. Aja tuh gitu.
1: Gue udah gitu. Enggak, kemarin tuh gue sengaja ganti-ganti kan. Enggak terlalu gitu kan.
0: Enggak. Biar ini ya. Biar seru
1: biasa
0: aja ya.
1: Lah gitu. Makanya gue ganti-ganti kan.
0: Iya. Udah ada ciri khas ya. Kamu kan nonton bola Indonesia?
1: Males juga nonton.
0: Nah, kenapa tuh?
1: Seri
0: sih sekarang sih.
1: Iya, maksudnya tadi masih itu kan.
0: Unggul ya, iya, cuman beberapa menit doang langsung seri ya. Gimana nih mentalnya nih?
1: Makanya gue malas nontonnya.
0: Males ya, iya.
1: Iya, pokoknya kalah atau menang ya.
0: Tetap senang ya, yang terbaik buat. Wis mantap, iya.
1: Kalah tuh biasa dalam satu pertandingan.
0: Iya.
1: Gak selalu menang kan dalam satu pertandingan.
0: Betul. Weh, bijak banget nih.
1: Jadi kalau hari ini misalkan kita kalah ya, itu kan sebenarnya pelajaran juga buat
0: kita
1: semua. Kenapa bisa kalah?
0: Iya sih.
1: Ntar dalam menang, ya jangan sampai sombong.
0: Betul.
1: Tapi, karena setiap waktunya itu tim lawan dia akan berusaha untuk basket.
0: Iya sih.
1: Jaga terbaik. Sementara kita gak boleh lengah.
0: Ya kita doakan yang terbaik lah.
1: Pokoknya yang terbaik aja buat timnas.
0: Iya.
1: Menang atau kalah tuh biasa lah.
0: Main di kandang sendiri bisa lah menang.
1: Ya menang atau kalah tuh biasa lah. Itu yang namanya pertandingan.
0: Iya benar-benar.
1: Asal jangan dicurangi aja lah.
0: Iya, asal dicurangi. Kita harus fair play ya.
1: Iya itu.
0: Oke. Kita Senin malam ini temanya fashion and lifestyle.
1: Apa?
0: Jadi fashion and lifestyle, fashion. Nah,
1: berat pak.
0: Kamu banget nih ya.
1: Enggak terlalu sih.
0: Aku yang enggak pertanyaan terlalu. Yang ingin kita bahas di malam ini gini nih. Jujur ya, kamu tuh risih nggak sih lihat orang yang nongkrong di kafe, tapi bajunya heboh banget kayak mau fashion show.
1: Pasan gitu ya.
0: Kamu risih nggak?
1: Atau pakaian adiknya dipakai.
0: Bisa jadi. Tapi dia cuma nongkrong, ya, bukan artisnya.
1: Kalau cewek sih ya agak risih.
0: Agak risih ya.
1: Apalagi kamu... gue bawa kendaraan. Iya. Gue bawa kendaraan, tiba-tiba di depan gue ada cewek yang pakaiannya. Ya pakaian adiknya mungkin dipakai.
0: Tapi
1: itu bahannya yang kurang waktu itu. Gue gak tau.
0: Sempit banget ya.
1: Iya.
0: Ketat banget ya.
1: Mau gimana? Dia berada di depan gue. Mau ditutup mata, ntar gue yang terjun bebas ya.
0: Wah. Iya.
1: Mau ini berusaha aja lah untuk motong dia.
0: Iya.
1: Pokoknya gak. Ya kita yang ngelihat gak nyaman.
0: Iya.
1: Satu, tidak nyaman.
0: Kamu tegur gak?
1: Apa?
0: Kamu tegur gak?
1: Enggak, gue enggak mau negur. Ntar di istilah, mak gue aja enggak negur katanya.
0: Iya, siapa kamu gitu ya? Siapa lu gitu ya?
1: Iya, emak gue aja yang
0: ngelahirin gue. Iya, karena emak lu enggak peduli gitu ya?
1: Sebenarnya kan kalau kita kasih arahan yang bagus, yang baik kan, harusnya diterima kan. Tapi kalau orang seperti itu, kayaknya bisa juga sih untuk menerima.
0: Iya, iya, benar.
1: Ujung-ujungnya nanti di sini sama bapak gua aja gak pernah negur.
0: Iya.
1: Habis lah main kita. Yang pasti kita sudah aman. Kedua, kita yang melihat dibilang dosa gimana ya.
0: Iya, benar.
1: Pasti lah. Nah, kalau lihat sekilas aja gak apa. Tapi betul, ini betul. Udah mau diputar kemana mata ini tuh ujung-ujungnya balik juga ke sana kan.
0: Betul. Ya, tapi Vino termasuk ini enggak? Termasuk orang yang suka nongkrong di kafe enggak kamu?
1: Gua kalau nongkrong di kafe itu enggak dan gitu ya. Jarang lah.
0: Orang rumahan ya.
1: Iya, enggak terlalu gitu. Palingan kalau diajak sama teman ya paling lama itu cuma setengah jam harus.
0: Ya, kayak udah selesai.
1: Iya.
0: Nongkrong enggak lama-lama lah.
1: Enggak lama, jadi gue enggak terlalu. Gue lebih suka kalau itu tuh kan misalnya mau ke satu tempat itu atau pokoknya untuk beli makanan lah. Lebih suka gue makan di rumah.
0: Apa namanya, kirim pesan aja ya, order langsung dine-in ya?
1: Enggak, langsung gue pesan, bukan pakai online. Gue pesan ya gue bawa pulang, karena kalau gue makan di sana tuh ketika gue makan itu gimana rasanya? Sedang asik makan terus berpikir kayak enak sih kan?
0: Iya benar juga sih.
1: Ya kalau kita beli beberapa kan terus kita bawa pulang terus sampai rumah bisa makan sama-sama kan?
0: Iya benar.
1: Lebih enak lagi itu kan?
0: Iya.
1: Gue tuh nggak bisa. Ya mungkin ada orang makan di satu tempat. Dengan durasi yang cukup lama terus makannya enak kalau gue gak bisa. Mungkin dari kecil itu tuh udah apa namanya saling berbagi, jadi walaupun hal kecilnya gue tetap beli dan bawa pulang
0: bareng. Ya. Balik lagi soal lifestyle nih. Balik lagi soal lifestyle, kalau lagi di kafe nih kamu tuh termasuk pakai bajunya itu gimana? Biasa aja, pakai kaos, celana pendek. Ada fashion khusus nggak?
1: Enggak.
0: Outfit khusus?
1: Enggak ada.
0: Enggak ya.
1: Misalkan gue kerja kan, terus pas mau pulang dia kita mampir ke tempat itu sebentar. Langsung aja lah kalau ngapain gue harus pulang ya. Nggak perlu ganti pakai ya, terus cari aksesoris apa tak itu.
0: Iya.
1: Karena kalau gua ganti itu pakai ya seperti itu satu tempat itu pulang itu terus ke sana kan ya berapa bahan bakar yang terbuang, sementara tempat itu nggak jauh dari tempat kerja gua kan. Jadi kita kan harus hitung-hitungan semua. Pergi gua pulang cuma ke kafe, pergi minum terus makan cemilan. Gua pulang dulu terus langsung ke tempat itu, berapa nih BBM gua habis, sementara BBM di sini nggak pernah turun. Makanya gua nggak, ya udah langsung aja kalau kamu pengen ya kita langsung aja pulang kerja duduk di sana. Itu gua harus gua hitung semuanya kan. Kalau nggak gua hitung kan nanti pengeluaran gua sama pemasukan nggak cocok, gua yang habis nanti.
0: Iya sih.
1: So, makanya nggak ada yang pakai ini itu pakai apa namanya aksesoris ini ya. Selagi itu nyaman gua pede aja, yang penting orang melihatnya nyaman kan.
0: Iya benar.
1: Makanya gue pede aja. Pokoknya kalau kita udah berpakaian aman, kemana aja kita pergi pasti aman lah.
0: Oke oke oke. Eh, Fia, kamu mau lagu apa nih malam ini?
1: Dari itu aja lah, ada Bel.
0: Ada WD. Manusia bodoh.
1: Boleh.
0: Langsung.
1: Yaitu manusia bodoh.
0: Langsung ya. Langsung aja ya.
1: Apa bentar. Ada ya? Tentang pakaian itu di apa namanya? Di ranah Minang itu kan ada sumbang, apa sumbang pakaian. Jadi ya manusia-manusia seperti itu ya.
0: Enggak ada kayaknya nih. Bentar. Manusia, oh ada manusia bodoh, tapi manusia bodoh bukan ini, bukannya dari ada band, iya benar. Oke, ada band nama manusia bodoh. Oke, kalau gitu terima kasih ya cerita-ceritanya ya.
1: Gitu aja lah. Mudah-mudahan nanti pas waktu mau ta itu kan.
0: Mau ta. Kamu ikut gabung ya, masuk.
1: Gua waktu itu ikut. Pas mau ta di akhir bulan besok, nah.
0: Betul. Kamis ya, minggu keempat. Minggu
1: keempat itu mudah-mudahan mau tanya bahas tentang sumbang pakaian.
0: Yoi. Wah, Hendra mau nelpon nih.
1: Ya, bentar ya. Oh, udah Hendra di itu ya.
0: Iya. Kadang-kadang dimasuk deh Hendra.
1: Iya, enggak apa-apa. Ya udah.
0: Oke. Okay.
1: Salam aja buat lu,
0: Oke.
1: Terima kasih. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, teman berdua ada telepon lagi, kita angkat yuk. Mana nih, di WhatsApp ya? Di WhatsApp apa? Halo, selamat malam. Bukan.

0: Bentar, teman berdua. Ada yang mau masuk lagi nih, nelpon nih. Tapi kok belum nyambung ya, bentar. Oh, di WhatsApp ternyata. Halo, malam, selamat malam.
1: Selamat malam, nah, Fatan.
0: Bukan Fatan.
1: Robby.
0: Yeay, Dahendra, apa kabar Dahendra?
1: Dahendra kabarnya baik-baik saja. Ini dengan siapa saya bicara ya?
0: Iben Robby.
1: Oh iya Robby. Bukan Robby yang di Pro 2 Bukit Tinggi, bukan.
0: Namanya sama, cuman sifatnya beda.
1: Beda. Wujudnya juga beda.
0: Beda juga. Apa kabar? Dahendra di ini ya, di mana Bukit Tinggi kan tinggalnya?
1: Dahendra di Sungaiang Batu Sangkar, Kota Budaya.
0: Kota Budaya, Batu Sangka. Sehat-sehat. Di sana gimana? Yeah. Hujan enggak di sana?
1: Di sini sudah 2 hari enggak hujan.
0: Iya.
1: Cuaca cerah.
0: Di sini.
1: Cuman asap kembali menyelimuti.
0: Alhamdulillah nih Dahendra di Padang nih hujan setiap malam hujan. Walaupun cuma sejam dua jam ya, tapi hujan gitu, seger lah. Oh, jadi Batu Sangka nih dua hari ini nggak hujan dan udah mulai muncul asap lagi.
1: Nggak hujan dari Minggu sampai Senin.
0: Gitu.
1: Kemarin hujannya pas malam Minggu tuh, hujan di malam Minggu tuh yang lagu Dungdat itu tuh.
0: Dungdat, iya. Oke. Ya udahlah, nggak apa-apalah. Yang penting
1: gimana kabarnya hujan, nih Robby di Sudirman?
0: Sudirman 12 baik-baik aja. Aku malam dua kali nih, jarang-jarang nih. Biasanya kalau habis malam besok ke siang. Sekarang malam lagi. Jadi agak
1: sekali deh. Kebagian sip malam masa siang mulu.
0: Iya. Tapi enak nih malam ini aku sambil nonton bola. Soalnya ada bola Indonesia. Kamu nonton nggak?
1: Skornya masih 0-0 ya?
0: 1-1 malah.
1: Thailand versus Indonesia, iya, final Asian Cup 2026. Betul,
0: 1-1 nih Hendra, tapi masuk babak pertambahan.
1: Iya.
0: Sayang banget ya.
1: Tapi sayang RRI enggak nyiarin gitu loh.
0: Iya, itu dia. Aku juga bingung nih, kita masih nunggu Nodin-nya ternyata enggak nyiarin untuk malam ini.
1: Iya, tadi udah di cross check itu di Pro 3 itu di RRI Net-nya enggak ada
0: Nodin-nya. Jadi lah kalau enggak ada mungkin nggak ada reporter kali yang di sana ngeliput.
1: Iya, suruh aja tuh Mbak Rani Zue jadi reporter di sana.
0: Seneng banget ya, dia spesialis bola tuh. Malam ini tuh dia sambil ini loh, sambil sama kayak aku sambil nonton YouTube juga.
1: Iya, barusan aku dengar suara dia sih di Pro 1. Cuman pas mau masuk udah lagu gitu loh. Ya udahlah. Kita masuk aja ke Pro 2, sesekali di Pro 2 gitu kan.
0: Iya, Pro 2 tuh dapetnya sisa terus nih. Jadi kalau Pro 1 mau Pro 4 penuh, akhirnya penuh ke Pro 2.
1: Iya, cuman
0: kemarin juga gitu.
1: Akhir-akhir ini kalau mau masuk ke Pro 4 itu
0: susah ya?
1: Susah banget gitu loh Robby.
0: Karena ini mungkin karena banyak kali, rame ya. Wajar lah. Pro 4, Pro 1
1: iya, kalau kayak Dahendra ini, kalau kayak Dahendra ini kan kesukaan lagunya kan seleranya udah macam-macam tuh, namanya udah kita udah tua gitu ya.
0: Kamu umur berapa? Dahendra umur berapa?
1: Hah?
0: Umur?
1: Gue.
0: Iya,
1: udah
0: gue.
1: Udah kepala
0: gue.
1: 7.
0: Kepala 70-an. Masa sih?
1: Enak aja. Gue sih kepala 4, Robby.
0: Kepala 4 ya. Tapi masih suka anime ya. Karena porto profilnya ini kembaran aku. Si Gojo Satoru.
1: Iya.
0: Kamu ngikutin dong.
1: Gue walaupun usianya udah tua, cuman seleranya masih anak muda.
0: bagus. Harus kayak gitu. Jadi walaupun umur udah tua, selera harus tetap anak muda. Biar masih kelihatan muda. Gojo Satoru.
1: Sekarang ya, masuk 45, Robby.
0: 45, luar biasa. Seumuran Bang Ari almarhum berarti ya. Terus. Ada telepon lagi ya? Wih, tumben banyak yang mau nelpon nih.
1: Halo.
0: Enggak, tadi kayak ada yang mau masuk nih telepon. Ada telepon tadi, tapi enggak bisa kan ngadakan kamu lagi ngadain telepon. Banyak yang mau nelpon malam ini nih. Nih, Dahendra, kita tema kita di Kopsteng malam ini itu tentang fashion. Nah, jadi kamu termasuk orang yang suka nongkrong di kafe nggak, Dahendra? Walaupun kepala empat nongkrong kayak anak muda.
1: Kalau gua sih ya, kayak mau masuk ke kafe kayaknya malu gitu
0: malu
1: loh.
0: Malu ya, kan ini walaupun tua kan yang penting selera anak muda.
1: Gua malu, gua bukan malu sama orang gitu loh.
0: Tapi
1: malu sama rambutnya.
0: Oh, apa botak?
1: Enggak, apa? Udah ada putih-putihnya.
0: Oh,
1: gitu.
0: Uban. Eh, enggak apa-apa enggak Gojo Satoru aja ubanan putih cakep. Gojo Satoru.
1: Kalau dulu sih waktu masih-masih muda dulu, 25 tahun yang lewat, 20 tahun yang lewat sih sering sih waktu di Jakarta tuh nongki di kafe. Kalau sekarang gue udah bapak-bapak, nongkinya di warkop.
0: Betul. Kan nongkrong juga kan. Nah, yang
1: terus, cerita-cerita masalahnya ceritanya politik, bola gitu.
0: Iya. Sekarang ceritanya negara ya. Negara ya.
1: Tapi sebenarnya Riku sih ya malu gitu ya kalau mau masuk ke Pro 2, tapi nggak apa-apa lah, cuek aja lah.
0: Walaupun
1: terserah segmen, apa kata orang.
0: Walaupun Pro 2 segmen pendengarnya anak muda, orang tua kayak Dahendra ini kan dulunya pernah muda, nggak apa-apa.
1: Iya.
0: Dahendra, jadi yang pertanyaan aku ini kan sering misalkan jarang nongkrong di kafe, tapi kalau kamu lagi nongkrong di kafe terus ngelihat orang yang bajunya itu heboh kayak mau ini fashion show, gimana tanggapan kamu?
1: Ya, kita bilang aja yang bajunya agak sedikit alay kayak gitu ya, sedikit norak-norak gitu ya.
0: Agak-agak heboh-heboh gitu gimana? Kamu biasa aja atau kamu
1: heboh kayak gitu? Ya, gue bilang aja kayak gitu, nih orang apa badut nih kata gue gitu. Cuman kamu kita perkataannya dalam hati.
0: Ada dalam hati, ya. Kalau ngomong langsung.
1: Terus gue bilang gitu, kalau yang ceweknya gitu, Mbak mau mentas kemana Mbak? Gitu kan.
0: Padahal bukan tampil ya, cuma nongkrong doang di kafe ya. Tapi
1: heboh. Kalau yang laki-lakinya, Mas, lu malam ini mau kondangan kemana, Mas? Kata gue gitu.
0: Untungnya dalam hati ya. Kalau misalkan langsung disampein, sakit hati kan ya.
1: Ya bisa ini.
0: Bisa berantem.
1: Bisa. Maksud, kamu ntar gue dibilang bukan memancing ikan lagi sama orang, memancing keributan nih orang.
0: Keributan nih, gitu, kan? Orang pengen nyantai malah ngajak ribut ya.
1: Iya, gue sih ngomong sama teman cuman pelan-pelan doang. Itu orang apa badut itu kataku gitu kan.
0: Iya. Oke. Dahendra, kamu mau request lagu apa? Kita coba cari lagu, tapi jangan yang jadul-jadul ya.
1: Nih. Enggak, gua kalau jadul-jadul gua mintanya di Pro 1 tuh. Gua juga tahu sih. Lah ngapain ini? Apa sih ya ruangannya anak muda, masa mau minta lagu Meriam Belina kan nggak mungkin lah, nggak etis kayak gitu.
0: Nggak ada Meriam
1: Belina. Minta
0: Meriam
1: lagu Pance.
0: Nggak ada.
1: Nggak ada, nggak bakal diadain sama Robby. Gue disuruh pulang. Pulang sono no katanya.
0: Salah frekuensi.
1: Iya, kemarin gue mah minta lagu tuh sama Bang Yudi tuh pas malam Senin, terus pas malam Minggu sama Bang Tito kayaknya. Tito, itu lagu-lagu era 80-an, 90-an, selera gue banget lah gitu.
0: Seumuran lah ya.
1: Seumuran gitu loh. Berarti
0: 40-an seumuran sama Bang Yudi kamu, ya Dahendra ya.
1: Iya dah, cuman muka gue nggak kelihatan tua-tua banget.
0: Enggak lah.
1: Ya.
0: Kan kalau dilihat ini di foto profil.
1: Kalau gue sekarang kiat-kiatnya pengen awet muda, biar awet muda gue banyak bergaul sama yang muda-muda. Ya,
0: betul. Ibaratnya kalau kita ngumpul sama tukang parfum, kecium bau parfumnya.
1: Yeah,
0: jadi kalau kita nongkrong anak muda, kecium rasa aura-aura mudanya. Setuju.
1: Iya.
0: Nah, jadi lagu apa
1: nih? Kalau kita bergaul sama tukang gendang, tadi juga ikut joget. Ikut joget. Wah, joget dangdut.
0: Jadi lagu apa nih?
1: Coba. Lagu dari Sleng Bisa.
0: Weh, sebenernya jadul juga sih. Cuma ada kok. Lagu terbaru.
1: Terus yang, ini lagu-lagu tahun berapa? 2020 apa?
0: 10 tahun, gitu? Ya. 10 tahun belakangan. Nah ini ada sih lagu terbaru Sleng nih. Udah aku masukin, Rakus judulnya. Pernah denger gak? Lagu baru
1: Rakus,
0: Sleng.
1: Rakus. Rakus Bintamak itu?
0: Bukan. Iya Bintamak, tapi Rakus aja sih. Dari Sleng. Tapi
1: Rakus yang suka di dapur itu Rakus ya?
0: Tikus, itu tikus.
1: Oh tikus.
0: Atau ini.
1: Ya udahlah, Rakus aja lah.
0: Rakus, atau ini Kuil Cinta. Nah, aku juga suka nih lagu Kuil Cinta. Atau ini Menolak Tua.
1: Enggak, lu nyindir gua lu.
0: Kan pas tuh.
1: Gue banget dong lagunya Menolak Tua.
0: Eh kali mau.
1: Lu enggak gitu. Boleh gitu lu. Ngopi sama orang tua lu.
0: Iya, maaf, maaf.
1: Kualat lu.
0: Ampun, ampun, ampun, ampun. Oke, oke, jadi apa nih?
1: Jangan menolak tua lah. Kesindir gua, tersinggung gua jadinya.
0: Kuil Cinta, Kuil Cinta.
1: Rakus, Rakus.
0: Oh, Rakus. Oke.
1: Okay. Eh, itu Kuil Cinta, Kuil, Kuil, Kuil. Kuil.
0: Ah, oke. Okay. Thank you ya. Lagu untuk siapa nih?
1: Ya udah.
0: Hah? Lagu untuk siapa?
1: Gua kalau ngirimin ke buat pendengar Pro 1 ya enggak mungkin dia mau dengerin Pro 2.
0: Sebelum kamu masuk ada Vino.
1: Oh iya, ya Pino tuh juga setia di Pro 1 tuh. Iya. Salam buat Pino.
0: Oke. Okay.
1: Buat Nana di Balimbing.
0: Oke. Okay. Nana belum masuk.
1: Eh Robi. Robi.
0: Apa?
1: Gue dengerin Pro 2 di Batu Sangkar melalui live stream RRI Digital gue.
0: Wih, keren.
1: Gak dapat Pro 2 di sini.
0: Iya, frekuensi gak nyampe ya.
1: Nggak nyampe, yang nyampe tuh Pro 1 tuh.
0: Pro 1, frekuensi emang agak luas sih kalau untuk Pro 1. Kalau Pro 2 emang pakai RRI
1: Pro
0: Digital 1, aja.
1: Pro 1, di sini gue denger Pro 1 nggak di RRI Digital, di Pemancar Relay.
0: Oh, Pemancar Relay.
1: Di 93,5.
0: Betul, betul, betul, yeah. 93,5. Thank you ya, udah dengerin Pro 2.
1: Ya udah gitu RRI aja Digital. Ya, buat Pino, buat Nana di Balimbing. Siap. Dan buat semua...
0: yang mendengarkan
1: apa,
0: ya.
1: Apa, itu buat... semuanya lah teman Pro 2 gitu.
0: Oke, okay, oke, okay. Terima kasih
1: buat Robi, mat tugas sampai tuntas.
0: Siap.
1: See you next time.
0: See you next
1: bye.
0: Time. Bye, Dahendra. Oke, okay, teman Pro 2. Nah, tadi Dahendra cerita tuh katanya. Ya bentar, ada telepon lagi ya? Oh, enggak ada, belum. Nah, dia katanya jarang nongkrong nih. Cuman sekali nongkrong kalau ngelihat ada orang yang bajunya itu heboh ya ngomongnya dalam hati. Gak langsung diomongin katanya. Oke lah, teman Brodo langsung aja kita puter dua lagu tadi, Manusia Bodoh ada band dan Kuil Cinta Sleng ya. Check it out, nanti kita masuk ke segmen berikutnya ya.

0: apa salahku? Kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

98.8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, kita jujuran ya dan bedah akar masalahnya. Kenapa sih sebagian dari kita tuh ngerasa risih pas ngelihat orang heboh banget di kafe, teman Pro 2. Pakai bajunya ya heboh banget. Apakah emang karena ganggu pemandangan atau ada unsur-unsur tersembunyi lain di balik rasa risih itu, teman Pro 2? Pertama, faktor mata yang lelah itu ngaruh banget nih. Pas kita lagi capek-capeknya ngerjain skripsi ya, atau kerjaan kantor yang numpuk, kita pengen nyantai di kafe, tiba-tiba di meja sebelah kita ada yang datang pakai kostum heboh mirip penyanyi Met Gala. Lengkap dengan gaya posing tiap 5 menit foto gitu-gitu, teman Pro 2. Nah, secara nggak langsung tuh energi kita yang tadinya udah tipis malah makin terkuras ya, cuma buat nyaksiin drama permotretan drama amatir. Kalian ngerasa nggak, teman Pro 2? Nah, rasanya pengen teriak gini, "Mbak, Mas, ini warung kopi pinggir jalan, rasa industrial." Bukan red carpet penghargaan Piala Citra gitu ya, dalam hati ya. Tapi di sisi lain ada juga nih, teman Pro 2, yang jujur ngaku kalau rasa risih itu sebenarnya cuma bungkus tipis dari rasa insecure aja sih. Jadi pas lihat orang percaya diri banget pakai baju cetar membahana nih, teman Pro 2, kayak Princess Syahrini. Jadi pas lihat orang percaya diri, kita yang datang tuh pakai celana training santai ya, langsung mendadak minder di pojokan. Jadi wah, ini orang cakep banget di dress code-nya gitu, kita yang biasa aja jadi minder. Ada bisa juga kayak gitu. Nah, makanya muncul mekanisme pertahanan diri berupa nyinyiran halus kayak dih heboh banget, kayak kawinan gitu. Itu biasa banget sih, teman Bro 2. Ya heboh, padahal cuma mesin americano. Satu gelas dibagi berempat gitu-gitu ya. Padahal dalam hati kecil ada secercah rasa kagum, karena kita sendiri gak punya kepercayaan diri tingkat dewa kayak gitu, teman Pro 2. Jadi ngelihat orang heboh tuh ya agak-agak gimana gitu ya. Tapi fenomena ini nunjukin ya kalau dunia nongkrong anak muda tuh sekarang tuh udah bergeser jadi ajang pamer eksistensi sosial, gak sih, teman berdua yang keren, ketat banget aturannya ya. Siapa yang outfitnya itu stand out, dialah yang bakal jadi pusat perhatian meskipun isi dompetnya lagi menggap-menggap nih nunggu tinggal gaji terakhir. Tapi kafe yang tadinya berfungsi sebagai tempat paling demokratis ya buat orang-orang ngobrol santai, sekarang tuh punya kasta-kasta tersembunyi gak sih, teman Pro 2? Kayak gara-gara urusan baju doang nih, orang tuh yang pakai baju santai kadang ngerasa tersisi, sementara yang heboh merasa jadi penguasa tata di kafe di malam itu. Kadang-kadang juga ngerasa kayak gitu sih. Tapi ya udahlah, teman Pro 2, namanya juga masa muda ya. Fase dimana orang cari perhatian lewat visual itu adalah kunci utama pergaulan sosial. Gak apa-apa, caper-caper dikit. Selama mereka gak nyusahin hidup kita atau nutupin jalan masuk ke toilet ya. Ya biarin aja mereka berimajinasi jadi supermodel dadakan di kafe, gak apa-apa. Terus kira-kira gimana nih? Apakah kalian termasuk tim yang gampang risih atau justru tim yang diem-diem ikut dandan heboh juga di gak mau kalah dari teman kamu tuh? Tahan dulu jawaban, teman Pro 2, karena kita bakal masuk ke segmen terakhir yang bakal ngerangkum semua drama fashion di kafe ini ya, setelah lagu berikut ini, teman Pro 2.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
2: Siapa yang negur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat. Itu.
2: Ning dhuwur. Ning dhuwur di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu. Ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
5: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi ada yang tahu gak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?
3: Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita udah nyampe di segmen terakhir nih, segmen pamungkas untuk nutup obrolan Cops Tank kita malam ini ya, yang tadi isinya geleng-geleng kepala tapi tetap asik. Setelah dengerin berbagai sudut pandang, saatnya kita tarik kesimpulan ya teman Pro 2 soal fenomena baju heboh di kafe ini ya. Dan pada akhirnya ya, dunia fashion anak muda itu seluas samudra dan sebebas burung merpati yang terbang di angkasa. Jadi terserah mau kayak gimana, mau kalian pakai baju compang-camping ala gembel atau mungkin yang penting nyaman, atau mungkin pakai baju heboh seharga motor bebek jutaan rupiah nih. Itu semua hak prerogatif, hak prerogatif kalian masing-masing individu teman berdoa. Tidak ada aturan tertulis nih di undang-undang negara kita yang melarang orang pakai baju jubah bulu angsa atau mungkin pakai jas resmi waktu nongkrong di warkop kekinian ya. Gak ada teman berdoa. Selama orang tersebut nyaman ya, tidak merugikan negara dan tetap bayar pesenannya dengan utang berarti ya. Tanpa drama ya lunas, tanpa drama ya sah-sah aja kok teman berdoa. Rasa risih yang sempat kita bahas tadi sebenarnya itu cuma bumbu-bumbu kecil ya, penambah sedap obrolan minggu Senin malam ini teman produk, supaya suasana ngopi Cops Tank kita makin hidup gitu dan gak garing. Tuh besok-besok kita juga bakal balik lagi teman produk, nongkrong dengan gaya kita masing-masing tanpa peduli omongan orang. Ya gak usah peduli kiri kanan, kita tetap happy aja dengan pakaian kita yang penting. Tapi yang penting ya, dari semua tradisi nongkrong ini bukanlah seberapa mahal nih merek baju yang melekat di badan kita, tapi seberapa berkualitas obrolan dan tawa bareng teman-teman kalian di kafe teman berdoa. Jadi buat apa baju seheboh Met Gala kalau pas ngobrol topiknya tuh cuma ngegibahin tetangga atau mungkin diem-dieman boro-boro ngobrol, diem-dieman pegang HP sendiri, ya gak asik banget. Jadi buat kalian yang suka dandan heboh, please keep staying ya teman berdoa, slaying, jangan kendor semangat fashionnya. Ya teman Prado ya, tetap nikmati aja fashion-fashion kalian ya. Buat kalian yang tim baju santai garis keras, tetaplah santai kayak di pantai ya, tanpa perlu julid berlebihan ke anak orang yang hobi dandan ya, gak boleh. Oke teman Prado, pokoknya obrolan kopsi malam ini seputar dilema fashion anak muda tuh di kafe emang dijamin bikin Senin malam kalian jadi lebih berwarna ya. Jangan lupa tahabisin sisa kopi kalian teman Prado, bayar bill masing-masing ya, dan siap-siap pulang untuk istirahat. Terima kasih juga buat tadi yang udah telepon, Fitroh, Vino, Hendra, berbagi puff sudut pandang tentang masalah risih nggak sih ngeliat orang berbaju heboh saat di kafe ya. Pokoknya sampai jumpa lagi di sesi Cops Tank edisi berikutnya teman Produa, dengan topik yang gak kalah absurd dan seru tentunya ya. Dan juga terima kasih udah nelpon. Ini lagu terakhir dari aku sebelum nanti kita lanjut di Jazz Music di jam 11 malam ya teman Produa. Laskar Pelangi dari Niji, check it out.

0: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: Ih, ini loh akun gosip hits itu. Cek deh postingan terakhirnya, rame banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen.
1: Yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh akun gosip itu, lagi rame banget postingannya. Komen.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian Digital Citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.
3: Gali lagi logi.
4: Ini seger banget, panas-panas gini minum es, seger.
5: Es terus. Nah, gitu pinter ya dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
3: Ya kalau demam, tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
5: Gini nih punya adek nih ya, yang so tau semuanya. Nah, dengerin ya dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih loh ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
3: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
5: Wah. Ma, Ulan ma.

0: semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, gak bakal ada polisi, tenang aja.
0: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm tuh bukan cuma gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
1: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya tau gak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya gak bener sih? Jatuh kan?
2: Jangan lupa, selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.
3: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
4: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya,

0: Kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
1: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

Satu hari lagi telah selesai dijalani. Kita akan kembali merubahkan diri dari kegiatan sedari pagi, membiarkan waktu berputar ke depan, malam kembali mengganti hari. Melawan waktu, pikiran berputar ke belakang, mengingat kembali apa yang sudah terjadi, siapa saja yang sudah ditemui, orang-orang di tempat kerja, atau yang berpapasan perjalanan. Rupanya tidak banyak juga, orangnya itu-itu juga. Bagaimana dengan yang jauh, yang tidak dekat dengan tubuh? Apa kabar mereka? Teman-teman SMA atau guru kimia yang ajaib sekali? Apa yang sudah terjadi selama tahun-tahun itu? Adakah hal yang baik untuk diingat kini? Adakah yang bisa diceritakan hingga nanti? Kita bukan makhluk bersayap yang mampu terbang bermodal ingatan. Butuh waktu untuk ketujuan. Setengah percaya, ternyata jalan hidup sepenuhnya berbeda. Tidak sejauh selatan dan utara, namun jauhnya tetap terasa. Teman SMA yang dulu meminjam tabel periodik, mudah-mudahan dalam keadaan baik. Malam belum berganti hari, tapi sudah bulat sesuatu di hati. Besok bertemu kembali dengan orang-orang yang sama, menghargai waktu ketika bersama, kelak akan dikenang lama. Di waktu luangmu yang tidak lama, ingat-ingat juga teman SMA, merencanakan sebuah reuni.

98 FM teman Pro 2. Teman terbaik kamu, teman Pro 2, kebersamaan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih buat kamu yang udah mengikuti rangkaian acara siaran kami. Kita bakal balik lagi besok untuk temenin kamu dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Sekarang selamat malam dan selamat beristirahat. Selamat berbahagia ya teman Pro 2 ya. Indonesia menang. Jangan lupa jadikan generasi muda sebagai headline. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi teman perdua, inilah Radio Republik Indonesia program A2 RRI Padang yang mengudara pada frekuensi modulasi 90,8 MHz. Kembali menyiarkan acara sepanjang hari ini hingga malam hari nanti. Dari kawasan Sudirman 12, kami segenap yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Tetap kreatif membangun bangsa, sekali merdeka, tetap merdeka.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng guestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: yang kayak jatuh.
1: Mana Uwais?
0: Itu di dekat pohon kelapa.
1: Yuk kita tolongin yuk.
0: Itu ada om-om. Kenapa enggak om itu yang bantu? Memangnya dia bukan orang baik?
1: Bukan begitu Uwais. Kalau kita mau bantu, ya sudah kita bantu. Kalau Wes tidak menemukan orang baik di dunia ini, Wes bisa kok jadi salah satunya.
2: Melihat dinding atau kertas penuh coretan krayon seringkali membuat orang tua pusing. Namun, bagi anak usia dini, coretan abstrak itu adalah bentuk komunikasi pertama mereka sebelum bisa membaca dan menulis. Saat anak-anak mencoret-coret, sebenarnya ada 3 proses hebat yang sedang terjadi. Yang pertama, melatih otot tangan, yaitu memegang dan menggerakkan krayon, melatih motorik halus anak. Ini adalah modal penting agar mereka bisa memegang pensil dengan benar saat sekolah nanti. Yang kedua, menuangkan emosi, yaitu goresan garis tebal atau tipis adalah cara jujur si kecil, mengungkapkan rasa senang, marah, atau cerita yang ada di dalam kepala mereka. Yang ketiga adalah mengasah otak. Saat anak menggambar garis melingkar dan menyebutnya kucing, otak mereka tuh sedang belajar mengenali simbol dan berimajinasi. Tips untuk orang tua, jangan larang mereka, sediakan kertas bekas yang luas atau area dinding khusus yang boleh dicoret-coret. Alih-alih mengkritik hasilnya, cobalah bertanya, "Wah, seru sekali, bisa ceritakan ke ibu, ini gambar apa ya, nak?"

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Baiklah, saya Ella Cynthia dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat akan membawakan tausiah singkat yang berjudul Jauhilah Gaya Hidup Orang Kafir. Allah telah memberikan berbagai macam nikmat kepada seluruh makhluk di alam ini, terutama kepada hamba-Nya yang beriman. Maka hendaknya kita bersyukur pada Allah atas semua nikmat tersebut. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 18 yang artinya, jikalau kalian mencoba menghitung nikmatku, niscaya kalian tidak mampu menghitungnya. Teman Produa sekalian, seandainya lautan di alam dunia ini menjadi tinta, pohon-pohon di permukaan bumi ini dijadikan pena untuk mencatat nikmat-nikmat Allah Ta'ala, maka takkan cukup untuk mencatatnya. Dan nikmat yang paling besar yang diberikan Allah kepada hamba-Nya yang beriman adalah nikmat iman dan Islam. Dengan keimanan, seorang dapat mencapai ridho Allah Ta'ala. Teman Produa yang dirahmati Allah, memang di dalam diri seseorang, keimanan itu dapat berubah-ubah, terkadang meningkat dan terkadang pula merosot. Dengan melakukan amalan salih dan menjalankan perintah Allah, keimanan kita insya Allah bisa meningkat. Dan dengan pelanggaran syariat dan berbuat maksiat, keimanan seseorang itu bisa merosot. Selain nikmat iman, Allah juga memberikan nikmat kepada hamba-Nya, yaitu nikmat Islam. Dan agama Islam merupakan agama yang diridhoi. Allah Ta'ala berfirman dalam kitab-Nya pada surah Ali Imran ayat 19 yang artinya, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Perlu kita sadari bahwa karena kemajuan teknologi yang tidak diimbangi dengan peningkatan keimanan telah merusak moral kaum muslimin. Al-Quran dan sunnah Nabi yang mestinya menjadi pegangan telah ditinggalkan oleh sebagian besar saudara kita. Sebagai gantinya, mereka ramai-ramai menghadapkan wajah dan pikirannya kepada orang-orang barat yang pada umumnya mereka adalah orang-orang kafir. Islam mendapat tantangan dari berbagai pihak. Yahudi dan Nasrani yang dari awal diutusnya Nabi Muhammad SAW sudah menyatakan permusuhan kepada Islam, semakin gencar merusak sendi-sendi Islam sehingga tidak sedikit umat Islam yang tidak tahu akan akidahnya sendiri. Sebagaimana yang digambarkan dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 120 yang artinya orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Teman Produa sekalian, dalam realita yang ada, tak dapat dipungkiri bahwa kebanyakan kaum muslimin telah mencontoh kehidupan orang-orang kafir. Mereka memasukkan gaya hidup mereka yang rusak dan keropos ke dalam tatanan hidup kaum muslimin yang indah dan damai ini. Dengan propaganda yang bertubi-tubi, mereka tanamkan dogma bahwa ajaran Islam ini sudah kuno, tak layak untuk direalisasikan di zaman modern ini. Allah dengan tegas melarang kita bersikap loyal terhadap orang kafir. Di antara bentuk loyalitas adalah meniru gaya hidup mereka seperti melakukan perayaan Natal, Valentine, dan hari raya lain yang bukan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Semua itu merupakan tasyabuh terhadap mereka. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Dengan demikian, berloyalitas terhadap orang-orang kafir mencakup gaya hidup mereka dan menyerupai ciri khas mereka, hukumnya adalah haram. Maka sepatutnya bagi kaum muslimin untuk merealisasikan pokok-pokok Islam. Di antaranya ialah memberikan loyalitas kepada sesama muslim dan membenci dan memusuhi orang-orang kafir. Sekian tausiah dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: aja.
1: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
2: Ayolah, optimis dikit dong.
1: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
2: Aku disendok. Yeay, dadah.
1: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
2: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan? Gali lagi logi. Gali lagi logi. Rini,
3: kenapa sih? Ih, kamu tahu gak sih?
2: Enggak.
3: Ih, dengerin dulu.
2: Apa?
3: Andre, kemarin dia kesurupan jadi penunggu gedung kantor ini.
2: Ih, serem gak sih?
3: Masa sih jadi penunggu hati kamu kali?
2: Cie.
3: Serius, Rin? Katanya suaranya juga ikutan berubah. Ih, serem.
4: Ulan, please deh. Gini ya, kesurupan itu ada loh dibahas di dalam medis. Menurut Dr. Andreas Wilson Setiawan, dalam bahasa medisnya, possession trainee disorder, termasuk ke dalam gangguan mental atau psikologis. Nah, penyebabnya itu adanya faktor psikologis dan keadaan sosial, di mana pengidapnya akan kehilangan identitas diri dan sensasi kontrol gerakan tubuh. Nah, makanya tuh si Andre nganggep diri dia itu penunggu gedung kantor, gitu.
3: Oke deh, kalau gitu aku mau Raisa position trainee disorder dulu. Could it be love? Could it be love?
4: Gak gitu juga dong kulit nangka.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.
2: Bahaya banget, bahaya banget.
4: Saat berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro 2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
2: Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia. Setiap daerah pesisir memiliki jalur evakuasi tsunami yang harus kita kenali. Rambu petunjuk evakuasi tsunami biasanya berwarna hijau dengan tulisan dan simbol berwarna putih. Beberapa rambu petunjuk evakuasi tsunami lainnya berwarna biru dengan simbol putih seperti yang digunakan untuk rambu petunjuk arah umum yang menunjukkan arah menuju tempat aman. Saat gempa kuat terasa, jangan panik, segera evakuasi diri dan keluarga melalui jalur tersebut. Hindari menggunakan kendaraan karena bisa menyebabkan kemacetan. Bersama, kita bisa selamat dari bahaya tsunami. Kenali jalurnya untuk selamatkan nyawa.

Selamat pagi teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Bupati Solo John Firman Pandu mengatakan perpanjangan masa tanggap darurat diperlukan agar proses penanganan bencana dapat berjalan optimal. Pemerintah daerah akan melanjutkan pembersihan material banjir bandang, penanganan kawasan terdampak, serta pemantauan kondisi cuaca dan penguatan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana susulan. John Firman Pandu menyampaikan untuk mendukung keberlanjutan penanganan bencana, pemerintah Kabupaten Solo juga mempersiapkan tambahan anggaran. Anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung berbagai kebutuhan penanganan bencana hingga akhir tahun 2026. John Firman Pandu mengungkapkan penanganan bencana di Arosuka terus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta berbagai unsur terkait lainnya. Wali Kota Solo Ramadhani Kirana Putra mengatakan pertandingan cabang olahraga aerosport mulai dilaksanakan dari tanggal 4 Oktober hingga 11 Oktober 2026. Pertandingan akan berlangsung di kawasan puncak Gurun Payo. Ramadhani Kirana Putra juga mengajak kehadiran masyarakat untuk datang pada lokasi pertandingan dengan harapan dapat menambah semangat para atlet menunjukkan kemampuan terbaiknya. Oleh karena itu, ia juga mengajak masyarakat untuk menyaksikan langsung pertandingan cabur aerosport. Sementara itu, pengawasan pertandingan cabang olahraga aerosport, Letkol Sus Firdaus menjelaskan terdapat sejumlah nomor pertandingan dalam cabang olahraga tersebut, yakni para layang, para motor, dan gantole. Menurutnya, sebanyak 134 atlet akan ambil bagian dalam pertandingan aerosport Prof. Sumbar 2026. Informasi terakhir teman Pro 2, Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Mentawai, Aban Barnabas, meminta panitia memastikan seluruh fasilitas pendukung di venue selancar siap digunakan sebelum pertandingan dimulai. Kesiapan tersebut mencakup kondisi lokasi pertandingan hingga dukungan pelayanan bagi atlet, wasit, dan juri. Menurut Aban, kebersihan kawasan venue juga harus menjadi perhatian selama pertandingan berlangsung. Panitia diminta memastikan lokasi pertandingan dan area berkumpulnya kontingen tetap bersih serta tidak dipenuhi sampah. Selain venue, pengaturan mobilisasi atlet juga perlu dipersiapkan secara optimal, terutama saat kedatangan dan kepulangan kontingen. Ketersediaan air bersih menjadi salah satu kebutuhan penting untuk mendukung aktivitas atlet dan seluruh peserta selama berada di Mentawai. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: sarapan di Sabana Pagi Prua RRI Padang.
1: RRI Padang.
0: Ini ya hidangan pertama, berita yang gurih dan hangat on day to day. Hidangan utama kita, gado-gado. Dengan rasa obrolan ringan dan seru, ditemani lagu-lagu favorit yang bisa kamu request sendiri untuk bikin pagi kamu lebih asik, lebih lengkap, lebih mantap. Terakhir, hidangan penutup dengan beberapa bahan segar untuk insight baru kamu. Dan diselingi game seru yang menyejukkan di Pikia versus Pikia. Wah, ucapan manis, doa terbaik, atau salam spesial buat keluarga, sahabat, pasangan, bahkan orang tersayang, bisa kamu kirimkan di sini. Semua keseruan itu tersaji cuma di Sabana Pagi Produa RRI Padang. Buat pagimu makin semangat dengan hidangan yang lama. Setiap Senin sampai Jumat, pukul 6-10 waktu Indonesia Barat. Sabana Pagi RRI Padang 90,8 FM. Lebih dekat, lebih akrab, lebih lokal.

0: 90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi.
1: Selamat pagi semuanya. Selamat bangun pagi. Dimana malam hari tadi, malam yang manis, kayaknya semua udah mimpi indah ya.
0: Tahu dari mana Tan?
1: Tahu dari mana-mana Kak, karena malam tadi itu benar-benar malam kebahagiaan untuk kita semuanya. Pastinya tidur
0: iya
1: yang nyenyak
0: sih.
1: Makanya untuk itu teman Pro 2, selamat menyambut mentari pagi kali ini.
0: Aduh,
1: secerah malam tadi.
0: Terlalu puitis ya pagi-pagi gini teman Pro 2. Tapi emang iya, euforianya masih berasa sampai sekarang sih teman Pro 2.
1: Sampai sekarang,
0: karena
1: Kak,
0: Indonesia
1: iya,
0: menjadi juara.
1: Menjadi juara pertama kalinya di Piala
0: ASEAN
1: 2026. Ini piala FIFA ya, piala resminya FIFA.
0: Iya, betul.
1: Beda
0: betul
1: sama yang AFF teman Pro 2.
0: Betul, betul.
1: Nah, ya sekarang bangun pagi kita kayak ngerasa
0: vibes-nya
1: tuh
0: beda.
1: Vibes itu beda, udah
0: iya,
1: siap
0: iya
1: menghadapi semua kerjaan dan juga iya, tugas-tugas.
0: Betul.
1: Udah kayak apa ini semuanya tinggal dikerjain aja.
0: Iya,
1: seperti
0: betul
1: halnya para pemain
0: iya,
1: Indonesia.
0: Iya, iya.
1: Apa itu kekalahan tinggal menangin aja.
0: Sabar, Kak, sabar. Nah, tapi emang iya teman Pro 2, euforianya masih berasa sampai sekarang karena Indonesia memang menjadi pemenang ya setelah berapa tahun sih Tan? 35 tahun apa?
1: 30-an tahun lah, 32 tahun kalau gak salah.
0: Oke, setelah sekian lama gitu ya teman Pro 2. Jadi akhirnya Indonesia menjadi juara nih. Dan ini juga membawa kebahagiaan pastinya untuk

0: kita sebagai warga Indonesia. Betul karena banget. Timnas kita berhasil membawa piala kemenangan untuk pertandingan kali ini, teman Pro 2. Nah,
1: ini pagi-pagi kayaknya asik Kak kalau misalnya buat pergangan pemanasan tangan terus kita joget kayak joget kamari ditambah background atau soundtracknya ini Kak.
0: Soundtrack apa? Apa? Soundtrack apa? Enggak ada suaranya.
1: Entar lu nih.
0: Soundtrack apa ya? Nyanyiin aja apa Tan? Iya, seru kalau kayak gitu tuh teman Pro 2. Jadi kalau kemarin hari Senin kamu rada-rada aduh malas banget nih Senin, chaos lagi, capek lagi gitu ya. Tapi teman Pro 2 hari ini kamu bangun pagi sudah tidak ada perasaan itu.
1: Betul.
0: Bangun paginya sudah semangat-semangat semuanya. Oke, semuanya nih teman Pro 2 ya.
1: Ayolah okay. Kita lanjutin lagi.
0: Betul, teman Pro 2, nanti kita bakal balik lagi dan kita bakal seseruan bareng dan pastinya kita juga bakal update info untuk kamu di pagi hari ini. Tapi teman Pro 2, kita warming up dulu. Kita ke lagu yang satu ini. Kita ke Twice with Moonlight Sunrise.

0: mini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Prodi FM teman terbaik kamu. Batuk Pak Haji. Batuk Pak Haji kenapa?
1: Batuk Pak Haji.
0: Kenapa batuk? Batuk Pak Haji. Aduh. Jangan batuk-batuk apa ini lagi nih. Lagi ngelihat
1: suasana ini ya.
0: Iya. Tapi tadi ini harus diceritain dulu ke teman Prodi. Terlalu banyak bloopers-bloopers. Saat pertandingan timnas versus Thailand. Itu jujur lucu banget, lucu abis.
1: Udah mulai banyak meme nih teman Prodi.
0: Udah mulai.
1: Keseruan-keseruan,
0: kelucuan-kelucuan. Jujur, ada aja kelucuannya, sumpah jujur deh.
1: Tapi hari ini sebelum kita masuk ke main character atau main team, tim utama yang bakal menjadi headline pada hari ini, kita bakal menuju dulu ke pertandingan sebelumnya, karena sebelum Indonesia melawan Thailand itu ada juga pertandingan perebutan juara ketiga.
0: Betul.
1: Di mana di situ ada Malaysia dan juga Vietnam. Ini sama-sama tim kuat ya, apalagi betul, kemarin kita kan sempat lawan Malaysia dan dengan hasil imbang 0-0. Tapi syukur alhamdulillah yang lebih gregetannya itu ketika Indonesia melawan Bangladesh dan Malaysia lawan Singapura, itu menjadi pertandingan antara hidup dan mati Indonesia.
0: Nah, betul
1: dan
0: betul.
1: Dan sekarang akhirnya juga Malaysia bisa menundukkan Vietnam dengan skor tipis. Ternyata teman Prodo yaitu 1-0.
0: Oke.
1: Tempat ketiga di stadion utama Gelora Bung Karno.
0: Betul.
1: Gol satu-satunya diberikan sama penyerang timnas Malaysia, ada Fergus Tierney di babak kedua yang menjadi penentu kemenangan Harimau Malaya dalam duet sengit tersebut.
0: Iya, betul teman Prodo. Jadi hasil ini teman Prodo jadi sedikitnya pengobat hati buat skuad Malaysia lah ya. Betul setelah banget. Gagal melangkah ke partai final karena kalah produktivitas gol dari Indonesia di klasemen akhir grup A teman Pro 2.
1: Itu kan videonya juga sempat viral tuh.
0: Viral kan udah selebrasi duluan gitu. Tapi ternyata kan Indonesia waktu itu masih berlangsung ya pertandingannya.
1: Masih berlangsung dan golnya tuh masih banyak lagi.
0: Iya, ternyata menang jumlah gol tuh menangnya di Indonesia gitu. Akhirnya kita deh yang ini yang masuk final gitu. Nah, Malaysia tuh agak sedih waktu itu. Bukan agak sedih lagi sih, sedih banget.
1: Yeah.
0: Tapi tau gak, Tan, sampai ini, sampai ada yang bilang ini, ada juga nih, kayaknya nih oknum-oknum aja ya, yang bikin ini kayak boykot produk Indonesia di Malaysia gitu. Ada sempat baca gak? Aku baca, sempat boykot-boykot terus. Nah, yang warga Indonesia nambahin listnya, kurang nih, ini juga kayaknya harus diboikot deh, ini juga kayak aduh. Terus ada yang bikin ini, ah tumben nih boikot biasanya ngeklaim mulu. Emang ada aja netizen. Emang ada aja netizen itu netizen.
1: Itu makanya.
0: Itu netizen.
1: Pokoknya sekarang udah inilah, kalau apa-apa tuh hal-hal yang memang apa ya, menyangkut bola, politik, kadang-kadang dibawa lucu aja.
0: Iya, betul. Sekarang bloopersnya udah banyak banget jadinya nih teman ya, Prodo 2. Pertandingan intinya kan udah selesai ya. Udah dapat hasilnya, bloopersnya ya, nih
1: tinggal lucu-lucuannya aja,
0: lucu-lucuannya aja yang dikeluarin sama netizen
1: nih teman Prodo 2. Lebih memancarkan kebahagiaan untuk seluruh masyarakat Indonesia.
0: Iya. Jadi nih teman Prodo 2, berarti Malaysia ada di posisi ketiga ya Tania.
1: Iya,
0: di mana berarti Indonesia di posisi pertama, terus ada Thailand dan juga ada Malaysia nih teman Prodo 2. Jadi ya memang walaupun tipis ya Tania, 1-0 ya pas Malaysia kemarin versus Vietnam nih teman Pro 2, tapi setidaknya itu jadi pengobat hati juga lah ya.
1: Betul.
0: Walaupun tidak masuk ke babak final nih teman Pro 2. Oke deh, ini musiknya mana ya? Nah ini dia. Ini berasa kayak kok anyep banget nih.
1: Iya, ini kan dia. Musik harusnya langsung tuh.
0: Iya, kok anyep banget nih musik. Ah yaudah deh teman Prodo 2, nanti kita bakal balik lagi ya Tania. Masih dalam euforia kita menang nih.
1: Betul, tapi lu mau batuk lagi.
0: Gak usah batuk lagi. Nah hati-hati mikrofonnya yang menggunakan itu, nanti kita sterilin dulu ya.
1: Astaga, enggak. Udah miringin kepala nih.
0: Oh iya, yaudah deh teman Prodo 2, nanti kita balik lagi. Tapi kita ke sini dulu deh.

0: Siapa sih ini ganggu pagi?
1: Nah, bangun Tia.
2: Aduh, iya apa ibu?
1: Ibu nih ganggu.
3: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
0: Iya bu ya. Aduh, tapi...
3: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh, ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut kelas masak, ikut kelas parenting.
0: Aduh, ibu ini cerewet banget sih. Sok tau banget lagi. Gak tau mumet kali ya. Capek tau webinar.
3: Masa kelas terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia, Tia.
0: Iya, Bu. Anu,
3: udah sana cepet. Bangun dari kasur.
4: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.
5: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
6: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
7: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minang ko.
8: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa,

hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Mau tak? Setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Mau tak? Ngobrol asik ala orang awak.

0: Pro2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro2. Kita balik lagi di Sabana Pagi.
1: Betul banget teman Pro2, pagi hari yang benar-benar cerah banget secara hatiku.
0: Nah tapi ini Tan, apa? Cuaca di luar gak secerah itu, cuman mungkin perasaan kita yang lagi cerahnya.
1: Itu kak, kayak malam hari itu kan cerah, artinya yang gak terlalu ada hujan, gak terlalu ada mendung, tapi menyejukkan hati kak.
0: Oh gitu.
1: Akhirnya membuat kita merasa diri ini tuh bisa berbaring dengan tenang, nyaman, perasaan yang berbahagia.
0: Ini karena masih dengan euforianya ya.
1: Masih belum bisa move on ya teman Pro 2 dengan pertandingan yang semalam, di mana dengan waktu 120 menit ditambah lagi adu penalti dan membawa Indonesia menjadi juara. Awalnya babak pertama itu benar-benar yang namanya Thailand memang timnya kuat banget dari dulu, kita enggak ngerti. Kita cuma jadi runner ups doang. Dan yang menang Thailand, makanya sebenarnya emang King ASEAN nih Thailand temen Pro 2.
0: Betul, betul.
1: Tapi ya syukur alhamdulillah di babak kedua ketika ada salah satu tim, ada salah satu pemain dari tim Thailand yaitu Nicholas Mikkelsen yang membuat Romeni terjatuh dan akhirnya membuat dia kartu merah, karena itu kartu kuning kedua dan akhirnya buat kartu merah membuatnya dia harus keluar dari lapangan. Terus di sanalah gol terjadi dari Dan James teman Pro 2, membuat kedudukan 1-0 di menit 84. Tapi yang namanya pertandingan ya, yang namanya bola bundar, kadang-kadang ini juga harus jadi evaluasi ya untuk Indonesia ya. Nggak tahu kenapa sering banget jadi kayak hal terkutuk gitu di menit-menit akhir itu, Indonesia tuh kadang-kadang fokusnya kurang. Makanya di menit 87 teman Pro 2, Indonesia harus kebobolan sama pemain tim Thailand lewat Ikhlas Sanron. Ini namanya ikhlas tapi kita kayak nggak ikhlas gitu. Jadinya satu sama teman Pro 2, membuat pertandingan harus berlanjut di extra time. Lagi-lagi extra time Indonesia belum mampu dengan keunggulan pemainnya 11 dengan Thailand 10, tapi belum mampu membuat perubahan yang signifikan. Nah tapi di menit, bukan di menit, tapi babak kedua di extra time ketika Egy Maulana Fikri itu udah menggantikan pemain lainnya, itu membawa perubahan yang signifikan Rini. Permainan sempat unggul melalui tim Thailand. Jadi Thailand lebih dulu unggul 2-1 berkat gol Piradol Kamrasemi pada menit ke-111. Dan ini sempat ngebuat aku kayak, wah udah gak ada, pokoknya udah hopeless lah, udah gak ada harapan lagi. Tapi ternyata permainan Egy sama Rido membawa kemenangan Indonesia 2-0, di mana gol oleh Elkan Bagot yang berhasil menyamakan kedudukan usai memanfaatkan kemelut di kotak penalti. Tembakannya lebih dulu membentur misar gawang sebelum akhirnya masuk gawang teman Pro 2. Dan menjadi penentu kemenangan kita, pemain yang paling krusial ada Emil Audero teman Pro 2 yang mampu menahan tendangan penalti yang keempat dari tim Thailand. Membuat kita menang penalti 4-2. Itulah dia ringkasan malam hari yang tadi. Benar-benar sweet banget. Syukur alhamdulillah juga, ini gak tahu mungkin karena doa kita ya yang paling kuat banget. Sempat pemain Thailand tuh satu dia kena mister gawang ini. Makanya nggak kena tuh, mungkin mentalnya udah down, makanya selanjutnya bisa ditangkep, bisa ditepis sama Emil Audero.
0: Oke. Jadi gitulah ya teman Pro 2, kira-kira pertandingan semalam tuh ya. Betul. Akhirnya di mana Indonesia bisa meraih kemenangan dari Thailand, dan juga ini bikin peringkat Indonesia di FIFA itu juga naik ya Tan ya.
1: Karena kan memang ini jadwal FIFA dan pialanya resmi, piala FIFA. Makanya ada poin-poinnya.
0: Betul, betul. Dan Indonesia sekarang ada di posisi 117 nih, teman Pro 2. Untuk itu, ini memang jadi salah satu prestasi yang luar biasa juga ya teman Pro 2. Karena memang langsung di pertandingan semalam itu juga ditonton langsung sama Presiden FIFA ya.
1: Presiden FIFA.
0: Betul, betul.
1: Banyak lagi yang nonton juga termasuk dari Federasi Bola Thailand. Madam T apa-apa ya, lupa lagi aku namanya tuh.
0: Betul, betul, betul. Jadi yang nonton pertandingan yang sangat-sangat krusial semalam itu juga banyak ya teman pro 2, termasuk dari FIFA pusat. Nah, dari FIFA pusatnya tuh, pusatnya datang banget tuh. Terus juga ada foto-fotonya tuh teman pro 2 di mana presiden FIFA itu juga ngajak ngobrol kapten timnas gitu.
1: Lagi-lagi ya, pokoknya kita terima kasih banget sama tim Indonesia yang kali ini di bawah asuhan John Herdman.
0: Betul,
1: karena
0: betul.
1: Karena mereka membuktikan di depan penonton 70.000 penonton bisa membawa kemenangan Indonesia ini.
0: Betul-betul, apalagi John Herdman sendiri ini juga kalau dibilang lumayan baru juga ya menjadi ini ya, jadi pelatih timnas gitu teman pro 2.
1: Piala perdana bagi John Herdman.
0: Betul-betul, betul.
1: Indonesia menang.
0: Betul banget nih teman pro 2. Dan juga nih kalau John Herdman sendiri sekarang tuh yang lagi dipantengin orang-orang tuh juga ternyata dari pinggir lapangan tuh juga suka ngasih kode-kode gitu, kode-kode yang mungkin semua kita gak mengerti sebagai orang awam. Tapi kalau di bola profesional itu ada kode-kode